0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah ido poli donggolodung gaya teh yang abetia dewa syukur bapetalu antamala odeh adratili oya tamalu ngohme olando odudata loni imati salawati wa salamu bapetalu antamala odeh nabi dan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma salli ala Muhammad.
0: Tanggila patama o odeh ongo ngala lio mongo sahabati lio waloton ulata lo duduahi hilinga lio doa ando timatima mangasare ati lio. Syukuru itu dong kalau atau dua umuru syukuru yang dong kalau atau dua insyaallah itu amiati ada boy sehati yahi kuat yahi orjiki atau dah botia tunggu lo mala akhiria wa utipi aminia
1: amin ya robbal alamin.
0: Mengudlama ngau tato usiwitalato umodupa botia umamai hiwalia tulipun to botia deu telipun to botia donggo heumbala lo full hang.
1: Iya.
0: Ya, adanya full hang itu susah mo tapu taluhu.
1: Saya.
0: Baik dia di pangiba maupun sama orang.
1: Sama orang?
0: Iya. Itu pangiba butuh taluhu, orang Allah butuh taluhu.
1: Iya.
0: Iya. Ah, ini di badan kita ini kan paling banyak air.
1: Iya.
0: Taluhe beresi.
1: Kalau tidak ada air, somo hidrasi, somo dehidrasi.
0: Dehidrasi. Nah itu. Ati Allah tak susah yang mendapatkan air bersih. Ya, ya kalau boleh hemat air, biar satu minggu tidak mau mandi tidak apa-apa.
1: Hah?
0: Jam ngolah.
1: Ina nama
0: Jam lo sini yo.
1: Somo pingsan ini nyamuk pakun.
0: Oh alih dia lu ya, biar tidak pakai obat nyamuk ya nyamuk sama itu balik keuntungannya.
1: Ya,
0: kalau ini kompleks di kota itu di Lotu.
1: Saya.
0: Ya di Talu Molo sana ke atas.
1: Saya.
0: Ah itu umah susah taluhu. Baru di Bone Bolango itu ada berapa wilayah juga. Ada berapa wilayah juga itu susah air. Pokoknya semua itu tinggal ada wilayah-wilayah yang susah mendapatkan air bersih.
1: Saya. Nah,
0: tapi alhamdulillah PDAM sudah siap. Wow, BPBD Allah sudah siap. Sudah siap dengan auto tanki.
1: Iya. Ada Allah pendistribusian 20.000 liter air pakuni di Bone Bolango di desa. Desa apa itu stau?
0: No, pokoknya di Bone Bolango.
1: Bone Bolango.
0: Iya. Indo, yo, Indo beda. Karena hati susah hati.
1: Iya.
0: Itu makanya itu deh, karena susah air bahemat satu minggu mau mandi tidak apa-apa.
1: Ah di desa Tongo. Di Tongo.
0: Iya, hati Allah Tongo. Berarti tata Tongo di Popengil di Popolihulipen bos satu minggu di Popengil jam ngolah
1: Keke.
0: Daripada mampu kita poli daripada dia ilu molo dia apa buat dia apa perutu tak bulio dia lupa ngulopale dia lu kan iya. Susah
1: di sana itu ada 353 jiwa yang membutuhkan air bersih.
0: Aja. Nah itu andilah menghutup mak poli ali butuh.
1: Butuh kiki.
0: Ya terutulah.
1: Saya.
0: Itu mak poli itu. Yo, wow. Ya biar satu minggu kan data botu pohihita de itu to wolo. Kan itu kalau mau ngopanggulami kan no dito molo he botu tinggul yang agak patap pohihita. Oli yang gila pengolu du wali to ilang kangati.
1: Apa dulu berapa lapis ini? Baru satu lapis yang dia keluar.
0: Nah itu. Baru satu lapis dia ngkas keluar. Bata botu anjia botu Muhammad bungo lambi.
1: Iya, menggosok-gosok lagi. Luli.
0: Ma gosok dia berarti ada yang kira pengoludu. Ima lo ngoludu berarti tidak inana. Tidak itu. Yang saya pikir itu hati yang anak-anak. Apalagi yang masih baik kan harus minum susu.
1: Iya.
0: Nah itu betul baru susah hati mendapatkan air bersih.
1: Iya.
0: Ya utamanya anak-anak betul. Wow, baru Allah kalau kerja di matahari tinggi odie, matahari tinggi angin kuat, harus banyak minum air.
1: Iya, iya.
0: Beda-beda. Karena mau dehidrasi satu. Kedua, kalau kita keluari ulato, keringatan, harus kita tukar itu banyak minum air. Boleh minum air, sunnah Rasul yang sudah diteliti harus dalam keadaan duduk.
1: Duduk, iya.
0: Ya, supaya dia singgah di ginjal.
1: Iya.
0: Kalau kita kurang minum air, itu baru sudah keringat, kurang minum air, air yang ada di ginjal itu akan ditarik jadi keringat.
1: Iya, nah, iya.
0: Makanya di situ orang kena ginjal itu. Karena dia kurang minum air. Ada kalanya dia banyak minum air pelbotih-tihulah. Tidak ada guna. Ya. Jemewa pidato ginjal itu jemaah Allah dokton betul. Karena air yang ada di ginjal itu dia mau tarik untuk jadi dia dikeringat. Teto beto. Dan mau henguti to.
1: Iya.
0: Iya, itu. Itu demikian penjelasan dari dokter Kuni.
1: Seberali profesi.
0: Itu asik juga lo penyiar betaan.
1: Iya, semua tahu ya?
0: Iya, semua tahu.
1: Asal jangan tahu-tahu.
0: Asal jangan tahu-tahu. Iya.
1: Tapi kalau penyiar itu selalu ada berkiblat di informasi dari rri.co.id.
0: Iya. Nah, itu. Sewaktu-waktu jadi kadus, jadi kades.
1: Nelayan, petani.
0: Iya, semua jadi.
1: Ustadz?
0: Iya, Ustadz.
1: Boleh mengundang ceramah di...
0: Masuk sa'wi ke apa? Masuk sa'wi itu. Ini ceramah uti nanain. Itu. Mesti punya dasar na aku. Nah, bolam nyatia-tia. Liju seakan-akan jadi ini. Ya, sekadar menyampaikan. Kalau secara mendalam, ya sudah ahlinya. Gitu.
1: Iya, iya. So, macam ti Ustadz Husni ini CDAI.
0: Iya, iya. Betul, CDAI, betul. Saya sudah lupa.
1: Sertifikat apa setahu itu, pokoknya. Ya, dai.
0: Ya, olo dai, ya.
1: Iya.
0: Dai, itu betul. Wati Allah mau mulai CDAI, betul. Olah tiap poli jat dai.
1: Bodei. Polo me oei. Musim polo hengu bagi.
0: Oh, banyak sekali aspal to ilang kang nana.
1: Tan mangolo woludu.
0: Mahi wolu deh. Ya dah. Nah itu, anu apabila memang masuk saat taluhu, ya cepat melapor dari kandus olida dari camat. Oli camat pasti ode kabupaten kota. Anu dila botima tipa babinsa tipa babin kamtip mas pelaporui mota uti ye.
1: Iya.
0: Supaya madet pitale metaluhu. Dia dak uito beito. Wah di mana polihu dia mengalah.
1: Iya.
0: Batamam tuluhu itu mesti tangan di atas, ingga ya.
1: Supaya?
0: Tak buka ini nge.
1: Sempurna.
0: Iya, supaya lamuo dia mau masuk.
1: Sempurna memang DP bau.
0: Paling lamuo mbak kudapa, kenapa itu tidak masuk di kamar situ? Oh, singo di dalam.
1: Molo singo.
0: Iya. Nah, itu betul. Mesti juga banyak minum air. Tapi minum air ini, itu yang diantar itu harus dimasak dulu. Itu kan hidup-hidup. Memang itu terlalu dari TDAM itu juga. Tapi harus dimasak. Itu betul. Kecuali kalau isi ulangnya.
1: Iya.
0: Itu pun isi ulang ini ya tetap dimasak. Itu betul. Kalau RO terjamin dibersihkan terus, karena RO itu air RO itu kualitas airnya itu kualitas airnya itu berapa persen, semakin kecil kualitas airnya semakin dia mendekat ke herbal. Itu iya. Kalau di atas bentuk kualitas airnya ya minum air biasa. Itu Nah itu ada tes-tes air. Untuk itesium itu tiap berapa persen dia kadar airnya itu. Semakin kecil kadar airnya, semakin obat dia.
1: Iya, iya.
0: Ya. Wow, walau memang 0% zam-zam. 0%
1: iya, iya, iya.
0: Itu begitu. Memang betul itu. Sedangkan bom sedikit persen DP kualitas air, dia akan menuju obat herbal. Apalagi 0% lebih obat lagi kan.
1: Iya,
0: air jam-jam itu. Ya. Ya itu, saya itu memang sudah membedakan itu. Antara air ini, air ini, air ini dibedakan dengan jam-jam. Memang jam-jam 0%. Ada tes-tes airnya ke jual. Murah, kok berapa itu. Nah itu, nah apalagi kalau kita minumkan ke anak-anak.
1: Iya, mereka sehat Pak Kuni.
0: Iya, itu begitu. Ini abuti apalagi contoh Pak Haji Alateloh Yalita Tayulan. Sampai sekarang di Pulau Pulito. Ya, Arizona Kasepol 1 sendok.
1: Oh iya.
0: Arizona Kasepol 1 sendok campur dengan nawa itu.
1: Iya.
0: Abon dia tuh ti.
1: Iya, bismillah.
0: Ya. Sudah. Sampai sekarang nunggu lu. Ibu satu sendok kita.
1: Ini saya punya 1 detik so habis baku.
0: Iya lah tiap poli tidak. Taruh kamar Arizona Kasepol.
1: Iya.
0: 1 sendok taruh campur. Ma olah de adio uji satu Arizona itu. Injo. Nah ini. Memang betul bila mal tahu langsung cur. Ih, malah tipe. Teoliku ni tidak ba di rumah. Ya itu supaya siapa saja yang naik di rumah mau dapat minum itu kan.
1: Iya,
0: karena pilu niati ode sehat tilo hilang kan kau tiye.
1: Iya.
0: Injo. Anu olah tiap betul di tempat ini pengilu jam-jam. Ya. Bah, kalau tidak, kalau ada orang ada sumur,
1: taruh ya, di sumur.
0: Iya, itu. Iolah deh alia betul.
1: Iya.
0: Alia betul kan dia baku campur terus itu air kan mata air.
1: Iya.
0: Ya, ya betul yakini Allah. Yo, tak itu betul. Utamanya juga anak-anak uti. Boleh anak-anak di waktu sekolah kita harus kontrol, baik dia orang tua maupun guru. Nah itu, karena apa? Wanu mau patuh, ditinggung mau ada yang dingin-dingin, yang berwarna.
1: Yang berwarna dan manis.
0: Ya itu, kan bermacam-macam rasa itu.
1: Iya.
0: Ya itu, itu poli umat. Apalagi itu anu dia semusim kulu, itu karena banyak itu yang masuk rumah sakit kan dito.
1: Iya, nauzubillah.
0: Dia lu ulama pula lima kurangi minum ini air yang berwarna. Berarti pengaruh toh itu.
1: Iya.
0: Ini itu pengaruh terhadap perkembangan tumbuhnya anak.
1: Pokoknya itu akan rentan Pak Kuni antara panas, baru tidak sarapan, baru so minum air yang dingin atau minuman dingin, padahal tidak sarapan, baru pas kali matahari.
0: Itu, berarti sekarang ini gampang saja batuk, baringus, bagoroba. Olah tiap beti sering didugoroba mak kontainer baru mengilingi pengaruh lo piahu.
1: Piahu ya, debu-debu ya.
0: Iya. DP bahasa Inggris piahu.
1: Bukan poli.
0: Baru DP bahasa Gorontalo paku ni. Piahu sama dengan full hang.
1: Iya.
0: Itu kan. Bahasa do komputer kok itu.
1: Iya, buat di kamu slip aku nih itu.
0: Iya. Itu bahasa komputer full hang. Wan bahasa hulon talo polo hang. Wan tahu bagi itu aku lagi mencari. Mejelo olang bila kata milih Pak Prof Haryadi Sae. Hui, apa make apa uti full hang. Awal malam pulau orang tinggal ada bopok gagak melata gulio. Nah itu arti Allah basi-basi ini yang bekerja.
1: Iya betul.
0: Yang kerja di tampak buti yang kena matahari hati. Indo bedo pok data basi mengilu talu apalagi tiba onal-onal itu.
1: Berarti ada tibasmus?
0: Iya. Po datang ngil talu huju. Iya. Ambala beti alam yatiat dalam ase teh pulo pa ase wal talu.
1: Iya, justru yang di AC ini juga rentan.
0: Iya.
1: Karena su tidak jaga minum air karena merasa tidak haus, tidak panas. Gitu.
0: Tapi kalau bebe begini di AC atau tulomai, sedangkan motalan luda atau tulomai pulu ala loponu anto.
1: Iya.
0: Apalagi puasa, nenoa. Dia memang.
1: Tinggal alhamdulillah tidak habis orang pelu dapat kuni.
0: Indah tu tulomai jatan nama liololoi.
1: Ada ini tibasmus ada bak komen. Pak Kunita tuh sebagian orang-orang di Gorut yang tinggal di daerah pegunungan hanya bisa mengandalkan sumber mata air sebagai kebutuhan sehari-hari. Nah. Walaupun naik turun gunung, tapi dorang anggap biasa. Jadi kita seharusnya bersyukur yang tinggal di dataran rendah.
0: Iya, benar itu begitu. Berarti ada mailo untuk itu. Baru mau dapat lihat saja saya sobah hosa.
1: Iya.
0: Popo talalu yergen ati. Mata Muhammad mai itu tota itu matolo taluhu. Itu begitu. Popo ta turun gunung sampai-sampai anak-anak.
1: Iya.
0: Nya dapat lihat kasanau ati olo, sedangkan umum milohu surasa bahosa, apalagi dorang yang bapikul ati olo. Nah betul kehidupan tinggal mailon tengah mailo betul. Nenua, nya debo susah kita jalani, memang sangat susah. Untuk betul saya itu balik, di awal dia, penbo yang teka cili ada bawa itu susah. Itu tapi itu anak-anak itu sudah terlatih mentalnya dengan yang begitu.
1: Bahkan dorang merasa senang aktivitas begitu Pak Kuni ya.
0: Nah itu ya tidak begitu Pak cerita tidak ada keluhan.
1: Iya.
0: Ya.
1: Dorang mau suruh pergi kamar di kota, tidak mau dorang Pak Kuni. Karena tidak ada kebiasaan begini.
0: Ajo, itu begitu. Memede lo keluarga li binggil lo hati aja.
1: Saya.
0: Mame to kota. Dongko senang ngiling oli buti to kota. Walau senang dia bawa sama melato kampung. Ati olami ti to kampung ti Muhammad tayu goti malo susah. Walau susah. Dongko menade buta iyo. Muta Muhammad tayu go. Beti oli-oli to kota mali pulau senangi longola. Beti taduh bah itu lah itu dingin air keran.
1: Oh.
0: Ada beti taduh bah itu lah itu dingin. Kan air keran kan tembus kamar di. Nunggu senangi lingoli to kota ti taduh bah itu lah itu dingin
1: Oh.
0: Nah itu. Dorang ada tertawa akan. Adek wita iyo boti mati pakuni he dungu hento radio boti titi dia olemu. Ailo dungu he dipakuni iyo bolo perasa liyo poti li pakuni ke raja. So tidak mau bicara dia hati. Aku tulama padahal itu yang polos pagi itu yang saya suka.
1: Gagah sekali modenya.
0: Itu yang polos pagi itu yang gagah. Memang tinggal iyo lama pilo pohya lingoli padahal itu tiyo otoh hilau boti modung kaya lu bodi yang asli.
1: Bagaimana dorong sepi bilang tak.
0: Oh ya, itu mahu kemana di bubu hati. Riki happy allo, dan pas yang debele, wallo.
1: Mana itu mahu tu?
0: Dia pun apa poy, memang betul bawa mana di bubu, bawa mana di bubu dila. Bo itu, pas apa lu bapa dia?
1: Astaga, padahal gaga ini kosakata yang memuncul kemari ini.
0: Asli. Buma pilo palati mengada mati ulma moh. Karena dia Allah pun dengar setia hati. Buti botak tu tiba kunti behdung hati radio ti. Behdung. Di nuno gak radio.
1: Taluh tolo tolo huto dingin oi.
0: Ti talu, beti tayu gue beti toko tadi tayu gue botol tolong teringinya, tingkat lah teringinya.
1: Iya.
0: Kalau kita Gorontalo, talu tau tolong itu dingingo, turun toh, ngonya itu turun, gitu kan? Tapi itu tidak, dialeknya berbeda. Tau tolong itu dinginnya, malah lebih naik, bukan datar. Anhulontalo turun, todingingo, itu kan?
1: Iya.
0: Itu. Itu bedanya perkalian intonasi itu di situ. Ya, itu. Makanya anu peka terhadap itu, naik turunnya intonasi, cepat sekali mendapat hafal. Memulau itu perhatikan yo lo. Oh. Naik turun intonasi begitu. Nah, di itu Pak Mustang ya. Ya. Nah, kita hati betul tak pilih milih Pak Mustang betul hati Allah. Ya kalau memang perlu Oto bisa mampu ke sana ya.
1: Iya.
0: Oto mesti ditemulah karena tinggal hati tak utama hati.
1: Iya.
0: Oh iya, debo imin dilo debo sudah jadi kebiasaan tiali. Debo nanoa. Itu melihat itu nanoa. Angku ma polo-polo duhe lu mau untuk ditati ti hati. Tapi hal yang biasa.
1: Iya.
0: Gohit po iya apa.
1: Orang nikmati.
0: Iya. Baru tinggal duduk kemari biar hosa-hosa itu tinggal dongko pusitah ibu iya apa pertama perikialeme pemuhutalio kopi
1: ati
0: olok buti talu heti beheli pilota melingolio ati buti polima mampuli tato olak ungu halati hei ma ati olok ma perasaan beda umam mama mo pemuhutalime kopi beda ma perasaan daa sehingga mati tinggal di hati Muhammad Taluhu. Nah, Bapak Mustang tanggul lalu kopi itu barang yang susah saya tolak. bukan apa poli ini, bukan sosialisasi ini, cuma sekedar kas tahu.
1: Setidaknya ciri khas.
0: Boleh maaf, boleh beritahu di eh. Tidak boleh serius. Jo, ada itu begitu hati. Poli wulu olo hati yang mau dapat air terlutu dah. Tapi taluh yo poli hati. Ya, karena pernah saya lihat itu dahutu butu terlutu lah, kan ada air.
1: Yeah.
0: Baru langsung dorang minum pak.
1: Oh.
0: Paling mau lango tahu.
1: Mau lango ya. Itu apa? Jernih?
0: Iya.
1: Ya. Oh.
0: Itu alio mau lango tak botol bilo hunto mau lango jo tapi kualitas kadar air itu yang bagaimana bukan betok bo uo lango
1: itu
0: ya bukan karena kejernihannya tapi kualitas kadar air itu ya itu yang harus diperhatikan karena kebanyakan orang ini boleh mau lango dari rumah lo mau tak mau lango itu ya pemahaman dulu. Nah itu patah bololo. Nah, ya kalau kaos baru itu kaos yang masih bersih lah, bukan baru.
1: Iya.
0: Kaos semua. Nah itu kita tutup ini karena mapala sila Allah tiali. Kita tutup ini mulut, baru kita isap melalui itu. Kan tak tapis. Kan buat tapis ya lo tiye. Tapi kadar airnya yang harus kita perhitungkan. Itu sekalipun buat dia. Segala kotoran tatapis kamar tapi kadar air poli kan
1: iya
0: itu
1: gitu loh
0: iya gitu loh mama itu mama itu ulang tali putih komentar bu itu komentar gitu loh
1: mau break dulu Pak Kuni ya
0: enten tali

0: Piili. Piili biasa juga disebut popoli, menyangkut kepribadian yang dalam. Piili memang sulit dinilai dari kesan pertama yang dipancarkan oleh seorang individu. Orang tua-tua Gorontalo menilai Piili itu setelah melalui pengamatan yang cukup lama. Track record seseorang sejak dia lahir hingga dia besar menjadi penting, karena itulah yang menentukan kredibilitas seseorang di mata masyarakat. Orang tua-tua Gorontalo menilai, Piili pada seseorang umumnya difokuskan pada dua hal, yaitu apakah dia amanah, dapat dipercaya dalam mengemban tugasnya, dan apakah dia senantiasa berkata benar serta konsisten pada kata-katanya, tidak munafik, dusta, ingkar janji, dan khianat pada amanah yang diberikan.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.
2: Lanjut.
3: Lanjut. Dek boleh elah lagu NTB itu hati ada buat yo yo mo.
2: Yang penting tidak pun tidak tak pun dulu.
3: Yo yo mo pun dulu.
2: Oh iya iya.
3: Yo
2: yo mo pun dulu.
3: Nama Putia mah bolo dia grup dan tim. Menyanyi kemari lagu sangu. Hish, yang paling mahal itu mengulit itu
2: kenapa?
3: Karena pernah juga ada cerita itu. Itu ada yang tersinggung.
2: Tersinggung karena pun dulu.
3: Itu di sangu itu. Unti sang oleh
2: aputai.
3: Ya, aputai. Ya, itu. Olo tersinggung bagi aku ni banyak kamar. Cabut ya ti. Jauh mempih rumah balau tinggal aja. Dan itu baru ketemu dengan Pak Sopian. Pak, jauh boleh pemanyanya aku itu. Jauh boleh pemanyanya buat dilaku Pak. Jauh mempih mahal buat ditayap tiju. Dan tinggal kenangan.
2: Iya, iya. Tiga kalau mau dengar itu lagu Olo Pak Kuni, saya bawa dapat ingat orang. Orang mau kasih pala to pa saya waktu masih kacili. Waktu itu saya pe gigi ada jatuh pa kuni di muka. Baru saya ada tatawa. Baru orang ada kasih pala to saya pa kuni. Buti teme aputai. Maksudnya.
3: Teme aputai hua hua ngodong itu. Ima sati Allah wati malali aputai nang. Bopi yo pemain ilmu dua lagu betan di lawe dia bermapa hibur dia letak teme abu tak weh abu tak eh mana tau nu iya
2: iya saya juga orang jaga panggil pagi tu Pak Kuni dorang kasih palato
3: ya kenangan 80-an
2: iya iya
3: mata ubat dia hati Allah barusan meninggal sampai guru bawa oto hati. Pilo olah tio dongko tahun 80 betul pilo olah tio dalam.
2: Selama sekali.
3: Jo dongko tahun 80 betul lepo olah tahu dalam oto indah itu. Wali mak putar kemari lagu jangan cari hal paisua. An bolo lo penumpang tahu lo tisango atau temi aputai atau tu dah peta ilo ba alu ya dalam oto. Jo. Enggak elah mebe itu kenangan.
2: Iya, iya.
3: Poli kenangan me lagu papa.
2: Iya.
3: Oh tutu mo itu mo iya. Lolo. Ah itu boleh lain. Mau elah kenangan dulu ah.
2: Iya.
3: Pasien ini masuk. Kebetulan kedua orang tua betia kesehatan juga.
2: Iya.
3: Masuk di puskes. IT mandi ti tahu lo tapa? Jo. Ha beti malu bulu hutuk beto e ta tonu wali beto e ta manya manya nyi beto lagu papa o tutu mo o lolo wali lo po huma te cuti papa lo ilate dia ba cerita pa anak PCB pa anak PCB bo yo yo mo ani ma o jo jo itu tingkat engke kasihkan olo tiba itu wali lo po huma to ati wali o lali top olo lagu beto wali lo kan luar me beto kaset patati menyanyi mak to ben ati pa polio ati late do po huma to di sebe bo ai o tali manti beto bolo wali sebe ma kebetulan wala
2: alatiat
3: sampai begini nana dulu Carlota lo mau begitu abah
2: mau
3: nana berarti signal dulu itu memang dari dulu tuh ulun talo mau buat
2: belum
3: signal yo kuat tinggal deh mau itu betul til mimbul
2: walau 100 megabyte
3: nana banari nya tinggal deh mau itu alil keluar mila gulir lopoh mata oleh kata hepos ini talia tisebe pak tisebe tisebe woyo yomo
2: iya Allah
3: wih bolo maaf bolo mati bolo maaf bolo ya mengolah humaya itu potelah humaya itu tumulo lati bolo itu film tisebe ada cerita itu orang mati-mati dalam rumah
2: mati-mati
3: hei mao baru dia pepoluma berikut pak ini sudah lupa lupa lagu beti nah rapu amel topo lupa lupa mata lupa lupa lupa lupa baru orang roba jadi lagu poli mama. Ada lagu mama itu.
2: Saya.
3: Itu lagu mama. Oh lo buat beti lo lali top itu lagu itu. Ya. Beri mak uti poli pak. Dia buat dia tamu dari itu lagu. Oh iya tamu dia. Ibu uti pun mau.
2: Mati mama poli tamu.
3: Tak pohon mata kali.
2: Astagfirullah.
3: Kenangan. Lanjut.
2: Lanjut baca komentar. Halo Pak Kunita yo. Tuti Indah Tisango.
3: Yo. Oleh Amputai.
2: Di Pak Mursid Said. Lagi di mana ini Pak Mursid Said ini?
3: Mata Kalimantan ti.
2: Oh iya.
3: Lagi ya lagi anu dia lagi kancang dia
2: lagi proyek
3: ya bapete di sana ai tomat 1001 biji apa
2: nanawa
3: wow dia bapete tomat tak kumpul pun tiba suatu
2: eh kalau lumpul. Begitu saya mau bawa pesan online Pak Kuni
3: ya an pemimpin do
2: iya.
3: Antu tulo mao
2: dari Kalimantan timah ya mape mapeta-peta ada apa itu DP kurang DP biji yang mau sampai jo. Kamar
3: indo na indo beda jo walau adu ala apa data tim na tipak mesti jo dengau lu ai
2: huyu iya huyula debo ilahua olo tipu lota mateju
3: oh lo huyula jo huyula yeah. Huyula huyula tauhidudula artinya tanpa pamrih itu begitu dengan tulus ikhlas datang mau baku tolong kerja
2: yeah,

0: Jangankan juga huyula ini Pak, sebab buti huyula buti yang mempersatukan kita. Huyula hulu ngaheluma.
1: Saya.
0: Masa tia donggolo o malali wahe.
1: Di mak dia gagak poli
0: on. Wahe akan napa atilio dia lu ode tada data.
1: Saya.
0: Bak bol napa atilio bol de batanga ia belum tentu menguntungkan. Itu boleh itu ya perhitungan itu kan masa hati kan wahya lebih banyak.
1: Saya.
0: Itu apalagi dunia anak-anak sekarang kan doyan jajan, mama wahya tinggal dia mama ngatur tambati oh dia dorang beli dari begini baca mah santai di tempat begini makan itu boleh mah beda itu wahya ya. Beti donggol lo komentar well.
1: Pak Mursid Said bilang oh sanggala tutulut tahu mau dulu ju wau polon dulu kopi
0: ya
1: kopi lantolantong
0: ya kopi lantolantong kopi bawa mau bibi deh itu istilah lio itu
1: mau bibi deh
0: ya dalam artian lantolantong wau boti kopi mau bibi deh kopi yang kental itu maksud wah kopi itu memang otutulan tolantong poli walau boleh, uih kopi itu memang mau bibi deh. Artinya itu kopi kental itu. Wali poli wano kopi mayu walau, uih wali mau tilatilango kopi muti wali. Mau tilatilango, artinya tidak gelap kan?
1: Yeah.
0: Kan kopi itu kan jadi hitam gelap. Karena dia terlalu cair, wali mau tilango am kopi muti. Nah itu. Jadi Pak Mursi dia pulang gula sangkala uti amiyati itu dalam ase ju. Dia pulang gula sangkala tutu lu itu. Ya. Untuk itu lo hulu bulu uti amohu lo uti amiyati aja u. Kebanyakan Allah di itu. Itu memang itu karena di awal di saya rasakan itu. Itu awalnya huyula itu. Diajak oleh orang tua. Saya juga mau ikut. Diajak oleh orang tua, saya juga mau ikut pok karena sanggala tutulu popolulu itu karena talatia itu pasti walau kukis itu nama mau tunuh emang mengasanggala. Nah di kelompok itu kan kelompok lohyula dia sudah mulai melihat mulai mempelajari pasti tiopek binta aliobotu popok binta mebotu melati uti itu dan sudah mulai bergerak perbiasakan dari situ anak-anak. Untuk itu, huyula itu. Lanjut.
1: Lanjut. Di sana ada juga kalau pesta ada yang bawa beras, gula, minyak kelapa.
0: Kita mesti pemain Pak Mursi.
1: Tiba Mursi dia bertanya.
0: Oh ceh, maaf lali. Pemasa omong-omong lumai itu Pak Mursi. Berarti di sana begitu ya? Pesta bawa beras.
1: Gula minyak kelapa.
0: Minyak kelapa. Oh.
1: Kalau
0: oh.
1: Di sini bawa pisau.
0: Bu mama tak mau tutulung yang kalaja uido.
1: Iya.
0: Iya. Wanu ama omol medong gawa lua uido.
1: Iya.
0: Iya. Berapa puluh tahun lalu kuni masih kecil. Indo beito beito lagu beito lagu olo. Beito kebiasaan itu beito jo. Apa dulu dia istilah betia. Mohai de pula. Untuk itu, jadi mawaiu olio me ati betia uto olio, waiu olio me ode pesta atau ode liango, wau ode bayar budi lo, tak ilo dunggalo bayar bulan, wanu liango itu pesta, wanu bayar budi lo itu musibah dan harus disambung, bayar budi lo pate, bayar budi lo taluheda. Baya buli lo taluhelo huta lo tonggabu harus disambung begitu. Karena baya buli lo itu musibah. Tapi kebanyakan orang ini isenga, kebanyakan orang menggunakan baya buli lo itu pada duka. Itu sehingga walau baya buli lo walau itu pate. Ya itu. Orang menerjemahkan baya buli lo itu pate. Madila olo. Ya baya buli lo itu musibah. Ya boleh maaf boleh Pak Mustang potulia mewah tiak. Jo, boh ilo pok baca latia itu to kamus, untuk kamu sebab di Totihan.
1: Iya.

0: Allah abul ti. Lanjut.
1: Ternyata ada tipamus ini yang mbak komen berikut. Kalau saya keluarga di Biau yang di pegunungan, dorang juga selalu memanfaatkan air hujan, bahkan dorang jaga pakai mubamasa. Nanti kalau ada hujan, Allah.
0: Nah itu, ati Allah pun mengharap tadahan hujan.
1: Iya.
0: Itu yang di Biau gurut sana itu ya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Tipamus.
0: Iya. Boliwanu mulahi ati de tibakan bodeh to bu air garam. Jo ini bu air garam beto mulahi beto dari Biau ojo bulonti o buloila setelah buloila Biau bu itu kak dulu yang saya hafal kampung dulu tidak tahu ini pemekaran sekarang jo. Karena itu mulai itu tahun 86 itu pilih itu helamnya tiap ben. Itu semua kampung.
1: Ben apa tipe aku nih, Benam?
0: Ya kebetulan itu cuma grupnya yang ada. Grup ini ben lah buat dia yang orang ini ada laki-laki, ada perempuan.
1: Pak Kunisho.
0: Kebetulan. Gak termasuk kaitannya nyola itu.
1: Iya.
0: Kebetulan camatnya orang Tapa di sana masih Sumalata pada umumnya. Waktu pemagaran botimota pacuan kuda
1: saya
0: diberi jatah kecamatan. Tiap kecamatan sekian meter. Nah, tiba camat ini orang Tapa, hilang beliau amiati adi tomao, pilo bulo talio ben lo SMA 3, lo itu ben amiati kampung pilo ha pilo bo pilo lo helio botia dana. Itu. Jadi otam talatia kampung dulu.
1: Iya,
0: tapi
1: iya.
0: Sekarang pemekaran mah di dua talatih. Lanjut
1: ya, ada beta. Komentar dari Pak Mursid saya. Di sana baku tolong kerja dengan abis pesta kalau suka babawa no. Alamat Latia Kapuas Sintang Kalbar Kuni.
0: Tuh Kapuas saliti ya.
1: Kapuas.
0: Jo. Berarti kalau mau pipa dia memang puas-puas am. Kapuas betia Sintang.
1: Iya, Sintang ya. Kalbar.
0: Jo, nah itu.
1: Di sana juga ini musim kemarau, Pak Mursid.
0: Kena.
1: Yo.
0: Kena juga. Nah itu. Amela betia Kalimantan betia de balik papan. Betia wali kaita nyonyo. Amiatia mewakili provinsi Wito.
1: Iya.
0: Ikut festival media pertunjukan rakyat. Mesti oleh kaitannya tipe adat kehayat oina monota putih. Patao di balik papan itu ada anu buaya ketangkap. Mari saja tu orang Malia. Minta saya jarak jauh. Oh dia mai. Orang sedangkan di televisi anak takut apalagi sebab aku mengalami. Angkan bom dapat lihat di gambar takut apalagi sebab aku mengalami bagi. Kan di sana ada pemekaran buaya toh.
1: Iya.
0: Ya. Nah itu. Lanjut.
1: Lanjut kemana?
0: Iya itu. Karena hati yang ada di pegunungan-pegunungan ini yang itu yang duluan merasakan susahnya air bersih.
1: Iya. Napa tipe Mursid bilang? Panas dengan matahari, dengan panas dengan batu bara, pakuni tatu.
0: Berarti lebih panas dari
1: panas batubara. Batubara ini.
0: Iya, Tolando. Panas dengan panas sekali.
1: Iya, kalau
0: berarti
1: bisa.
0: Baru empat orang panas dan berlipat ganda panasnya. Jo, panas berlipat ganda itu. Karena walau di samping matahari, orang kan bawa matahari. Orang punya batu bara.
1: Batu bara guys.
0: Ya dah itu, panas berlipat ganda itu.
1: Iya.
0: Jo. Padahal uti belum pabu nono.
1: Sini mau batu daa, batu barani, batu layar.
0: Ya, wawo itu watia baku kehe.
1: Baku kehe, batu kehe.
0: Batu kehe.
1: Tipa Mursid ini di kawasan Hulu Kapuas mungkin
0: Jo, itu.
1: Banyak kain tenun di sana nuni.
0: Jo,
1: itu. Khas Kalimantan Barat.
0: Jo, itu. Tinggal ya semua daerah punya ciri khas masing-masing.
1: Iya.
0: Jo, karena amiati Allah ingin untuk balik papan.
1: Iya.
0: kayak buti batik lo balik papan. Baga-baga karena Tuhan dapat juara Allah. Dua piala yang Tuhan bawa. Nah, jadi mah pakai mesura kan baraba turun kamar di pesawat baraba dah.
1: Apalagi TKI.
0: Enggak tinggal gaya sekali orang. Gaya di luar piala melulu. Melulu piala. Tidak gampang. Mahal sama sampai baraba madel di duta mata betul lah itu.
1: Jadi Pak Mursid bilang madel talalalalango.
0: Deh. Boleh lah itu. Nah saya bilang kemarin itu ya panas yang berlipat, berlipat ganda. Ada lalalalango hati.
1: Saya.
0: Untuk itu, ambak musa dialog kipas udin. Anu tahulon talo uito, anu motilia wolota ilayabe.
1: Saya.
0: Tira jamaati ti apu male.
1: Saya.
0: Indo ta ilayabe beito, beito di to.
1: Nah.
0: Bo delota lalalango, lalalalango.
1: Saya.
0: Yo. Nggak baik, sekedar itu eh.
1: Maledeng, gimana ini tibas mus ini mau bapantun mana?
0: Iya, lagi sibuk.
1: Lagi sibuk ya, dengan DP tang-tang itu.
0: Iya, nah boleh pilih lama aku juga main dulu botia waktu tujuh. Nah boleh, double botia atau full hang botia. Pulang botia jo itu mesti isi-isi ali. Odeta susah mau tapu talu heberesi la tahu ala porcu. Jo ali hujuma depita le metalu. Ente bo di topo mengo tata mengo dula a tu udu ma waku tu umai mau mutu ma waku waku tu lo umai mau bubulo watia tipa kuni.
1: Watia tita tu indah.
0: Inde bo di topo amiatia mohintupo.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
3: Beda gimana maksudnya?
2: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
3: Hush, jangan asal ngomong, siapa tahu dia lagi sakit kan?
4: A few moments later.
2: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
3: Ih, jadi takut dengarnya.
2: Makanya, sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.
5: Dudelo. Kelima faktor yakni totayowa, cara berjalan, ayuwa, karakter kepribadian, woyoto, merendahkan hati, timamango, ramah tamah, piili, kepribadian yang mendalam, dan dupapa, penghambaan kepada Allah. Merupakan pilar-pilar dudelo, pembawaan yang berakhlak, baik bentuk pemikiran, rasa, sikap diri, tingkah laku, dan ucapan. Dudelo menjadi kepribadian, perwatakan, dan karakter dasar individual yang terbentuk di bawah pengaruh, didikan orang tua, dan keluarga. Memang lingkungan sosial mempengaruhi perilaku, tetapi sistem pendidikan tradisional sudah ditanamkan lebih awal. Dalam istilah, popodutaa toa wali, polakan sejak dini, sehingga pengaruh lingkungan tidak bisa mengubah sifat dasar individual.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
6: Masih dari balik perangkat siar sahabat budaya, kami hadirkan beberapa informasi kuliner atau juga info-info sehat ya. Nah, ini sahabat budaya ada roti soduk yang dihasilkan melalui proses fermentasi alami, bisa dimanfaatkan untuk sarapan ya. Nah, kalau roti lainnya itu lain lagi proses pembuatannya. Jadi beda dengan roti sodok ini yang memang lebih memakan waktu yang lama ya. Meskipun seperti itu, proses fermentasinya membuat roti tersebut menjadi tidak mudah basi dan mengandung lebih banyak nutrisi. Pada umumnya juga lebih rendah gluten dan memiliki nilai indeks glikemik yang rendah. Nah, kalau berbicara tentang kandungan nutrisinya, itu ada di roti, ada di penjelasan roti sodrok ini, bisa Anda baca di rri.co.id. Sambil Anda makan roti ini, sambil Anda mendengarkan lagu berikut.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Kondisi kawasan Benteng Oranye tidak seperti dulu lagi. Kini tampak berubah setelah dilakukan berbagai penataan. Jika sebelumnya, pengunjung yang datang hanya khusus untuk langsung melihat seperti apa bentuk dari Benteng Oranye, kini pengunjung bisa sekaligus memanfaatkan tempat ini untuk bersantai. Karena beberapa fasilitas telah disediakan, diantaranya tempat duduk untuk kapasitas yang banyak, pondok kecil, termasuk juga dibangun sarana ibadah yaitu musola.
1: Saya lihat di Gorontalo ada tempat bersejarah yang lumayan juga bagus. Apalagi kata orang di depan di dalam sana itu ada tempat waktu zaman apa penjajahan masih tempat penyimpanan orang-orang yang sudah dibunuh. Jadi kita bikin tambah penasaran lagi. Makanya saya tadi naik sana, keliling sampai di atas, walaupun capek.
0: Penataan kawasan Benteng Oranye ini dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo pada wilayah kerja Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Penataan lingkungan Benteng Oranye dilakukan pada tahun 2016 lalu dengan dana APBN yang dipergunakan sekitar Rp1.167.000. Hampir 4 bulan proyek ini dikerjakan, dan masyarakat pun memberi apresiasi kepada Balai Pelestarian dan Cagar Budaya yang tetap peduli terhadap keberadaan Benteng Oranye yang menjadi salah satu objek wisata bersejarah di Provinsi Gorontalo. Bagi pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sendiri, keberadaan Benteng Oranye yang ada di Gorontalo Utara tentu memberikan dampak positif terhadap pengembangan sektor pariwisata di daerah ini. Sehingga pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terus berupaya mengenalkan Benteng Oranye ini ke masyarakat luas lewat kampanye-kampanye promosi yang dilakukan.
2: Gorontalo Utara yang sekarang ini sedang kita kembangkan sama-sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya. Yang sekarang ini mereka telah merenovasi itu dan membuat tempat itu menjadi indah. Memang sejak tahun lalu kita sudah buat master plan ya untuk pengembangannya ke bawah. Itu sudah selesai dan insya Allah tahun depan ataupun ke depan itu kita akan kembangkan sehingga dia menjadi salah satu kawasan wisata peninggalan sejarah di Gorontalo Utara.
0: Pak Lagani Lamala, penjaga Benteng Oranye ini. Sudah puluhan tahun warga pendatang dari Bau-Bau Sulawesi Tenggara ini dipercaya pemerintah untuk menjadi penjaga Benteng Oranye. Bersama anaknya, lelaki 67 tahun ini setiap hari merawat Benteng Oranye, termasuk selalu membersihkan kawasan sekitar benteng. Dalam merawat benteng, Pak Lagani mengaku tidak bisa melakukannya dengan sembarangan saja. Perlu kehati-hatian, karena ini sebuah cagar budaya yang tidak boleh dirusak. Pak Lagani menuturkan, selain wisatawan Nusantara, banyak wisatawan mancanegara yang sudah berkunjung ke benteng yang dibangun bangsa Portugis ini. Jika ada pengunjung yang bertanya, ia pun menceritakan sejarah benteng sesuai yang ia ketahui.
3: Ramai di sini. Ini cuma satu dua orang ini yang sudah habis hari raya ini.
4: Tapi banyak juga turis asing.
3: Iya ada. Jerman juga ada. Belanda. Jepang yang datang di sini.
0: Sejumlah misteri Benteng Oranye yang kabarnya sampai saat ini belum terpecahkan menjadi perhatian para peneliti sejarah berkunjung ke benteng ini. Menurut Pak Lagiani, pernah ada peneliti dari Jakarta datang meneliti. Kemudian sempat menduga di salah satu sudut benteng terdapat jalan rahasia tembus hingga ke pesisir pantai Kuandang. Sayangnya, penemuan tersebut tidak ditindaklanjuti lebih jauh lagi.
3: 1 meter 75. Habis itu. 1 meter 75 baru kita itu dapat itu apa sudah dapat batu itu yang ala lapis dengan bagus rapi gitu. Habis kita angkat batu ini kelihatan sudah ada misil di dalam, so itu yang tidak berani itu dibongkar gitu. Itu pulang saya semua ambil apa alat itu. Lingkis ini belum ini kena dia tahan saya. Dia bilang jangan dulu. Nanti katanya ada apa-apanya ini dalam ini. Karena dia sudah dapat mesel-meselnya itu bagus nih. Putih yang di dalam ini.
0: Benteng Oranye tepatnya berlokasi di Desa Dambalo, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Jarak dari kota Gorontalo sekitar 61 km atau memerlukan waktu 1 jam lebih menggunakan kendaraan untuk menuju benteng ini dari pusat kota Gorontalo. Menurut sejarah, benteng ini dibangun Portugis pada tahun 1630 Masehi. Portugis menggunakan tenaga rakyat untuk mengangkat berbagai material sebagai bahan dalam membangun benteng, seperti batu karang, batu gunung, pasir, kapur, serta getah dari pelepah daun rumbia sebagai perekatnya. Sayang sebagian bangunan dari benteng ini telah dirusak, diperkirakan akibat perang. Keberadaan benteng Portugis di Gorontalo, baik benteng Oranye maupun benteng Otanaha yang bentuknya hampir serupa, menunjukkan bahwa wilayah Gorontalo memiliki sumber daya alam yang bisa menyejahterakan masyarakat jika dikelola dengan optimal. Karena pasti bangsa penjajah dahulu seperti Portugis datang ke tanah Gorontalo karena tertarik dengan kekayaan alam dan hasil bumi yang ada di daerah ini.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya, tingkat kematangan pepaya ternyata tidak hanya mempengaruhi rasa dan tekstur buah, tapi di situ juga ada kandungan zat gizi yang kaya untuk manfaat kesehatan. Informasi yang beredar di masyarakat, ada perbedaan khasiat pepaya berdasarkan tingkat kematangan sebagian. Itu memang didukung oleh penelitian ilmiah, tapi para ahli menegaskan bahwa setiap tingkat kematangan itu punya keunggulan masing-masing dan tidak bisa disebut ada yang paling baik untuk semua orang. Nah, kalau Anda ingin mencari tahu pepaya hijau yang mentah apa kandungannya, terus juga yang matang seperti apa, dan pepaya sempurna yang warnanya orange cerah, apa khasiatnya kalau kita mengkonsumsi itu, Anda boleh baca di rri.co.id.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.

Rakyat Gorontalo menyimpan limpahan budaya dan sumber sejarah dalam tradisi mereka. Budaya dan sumber-sumber sejarah tersebut dari generasi ke generasi disampaikan dalam berbagai bentuk dan rupa, arsitektur sastra, dan terutama tradisi lisan. Masyarakat Gorontalo menganut suatu prinsip tradisi yang sangat kental dengan nilai-nilai agama. Hal itu dapat terlihat dari semboyan adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah. Perjalanan masyarakat Gorontalo sejak lahir hingga kematian mengandung nilai-nilai adat budaya. Dalam kehidupannya, masyarakat Gorontalo tidak pernah terpisahkan dengan agama dan tradisi keduanya saling menjaga agar tetap serasi sebagai pedoman hidup. Begitu banyaknya tradisi di Gorontalo yang memiliki peran dalam Islam, salah satunya adalah tradisi lisan atau budaya tutur. Gorontalo memiliki aneka ragam warisan budaya, diantaranya budaya tutur seperti Meraji, Tanggomo, Dikili, dan Mohungguli yang harus dilestarikan. Keempat budaya tutur tersebut dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Meraji merupakan salah satu kebudayaan masyarakat Gorontalo yang berkaitan dengan pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Naskah yang dibacakan tertulis dalam bahasa Gorontalo dengan

0: menggunakan huruf Arab Pegon atau Arab Melayu atau juga disebut huruf Jawi.
1: Pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan peringatan Islam dan Nabi Muhammad SAW di setiap tahun dilaksanakan juga di Indonesia dan khusus di Gorontalo itu ada khas tersendiri karena dibalut dengan budaya yang berbeda.
0: Sementara Tanggomo, sebagai sebuah sastra lisan, biasa digunakan sebagai hiburan untuk mendidik masyarakat atau memberikan informasi, cerita-cerita, peristiwa heroik, program pemerintah, dan lain sebagainya.
2: Tanggomo itu adalah terdiri daripada kejadian-kejadian yang ada di masyarakat yang dia lihat, yakni secara visual, kemudian yang dia dengar secara audio, kemudian dalam apa yang dilihat di dalam masyarakat itu sendiri. Contoh konkret seperti misalnya kejadian 23 Januari 42 di mana Guru Balang dan Iwata Bone melaksanakan kegiatan untuk menaikkan bendera merah putih ada di dalam Tanggomo itu.
0: Ada juga budaya tutur dikili. Tradisi ini diucapkan secara berlagu yang berisi pujaan dan kisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tradisi ini dilaksanakan saat memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap bulan Rabiul Awal.
3: Pada prinsipnya dikili itu ada satu aktivitas kegiatan berzikir. Berzikir yang di dalam budaya Gorontalo itu dikemas menjadi kegiatan seni. Kegiatan seni yang semua orang mengetahui karena pelaksanaan dikili itu sering pada saat Maulid Nabi Muhammad SAW dan itu semarak dan meriah di Gorontalo. Kalau dilihat dari klasifikasi sebenarnya banyak dikiri, ada dikir Maulid, ada dikir Naba, ada banyak sekali hal yang kata dan dikir. Tapi di sini ada hal-hal yang perlu diketahui di sini. Memang asalnya dari negeri Arab. Ada kata-katanya itu seperti di sini kan ada ya Nabi salam alaika dan seterusnya itu kan itu kata-kata Arab tetapi diselingi dengan budaya Gorontalo masuk juga bahasa Gorontalo di situ. Oleh karena itu zikir ini karena dia sudah menjadi bagian dari budaya Gorontalo dikenal dengan istilah kita yang namanya dikili.
4: Lalu zikir datang ke Gorontalo itu dibawa oleh Sultan Eyad tahun 1663 sampai 1661. Waktu itu Sultan Dayato ini diundang Studi Banding ke Ternate. Waktu di sana dia terkesan dikir di Ternate itu Al-Marjani.
0: Tutur lainnya adalah Mohungguli. Budaya ini menjadi salah satu dari ragam prosa lisan Gorontalo.
5: Jadi Mohungguli itu adalah cerita rakyat Gorontalo yang terdiri dari dua. Yang pertama adalah cerita yang benar-benar terjadi atau yang kedua cerita yang berdasarkan mitos kepercayaan masyarakat yang dikaitkan dengan kejadian suatu wilayah yang menjadi nama kemudian dikaitkan juga dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, misalnya asal mula Danau Limboto, kemudian legenda, kemudian juga sejarah-sejarah itu diceritakan melalui Mohungguli.
0: Keempat budaya lisan Gorontalo tersebut saat ini hampir seluruhnya hanya digeluti oleh orang-orang tua. Sangat jarang kita dapat melihat anak-anak muda menekuni budaya ini.
6: Selama ini kan hanya orang-orang tua, sekarang sudah masukkan anak muda dan kita harapkan tahun 2020 nanti ini akan bisa kita kembangkan dan mungkin kita akan melakukan pagelaran secara besar-besaran dari kabupaten kota dan nantinya akan finishnya ke provinsi. Bukan tidak tertarik, tetapi mereka kurang disentuh. Saya setelah kita melakukan bintek, ternyata mereka itu kurang disentuh. Bukan karena tidak tertarik, tidak ada yang menyentuh mereka. Karena mereka juga punya tanggung jawab.
0: Adalah Bima Katara, seorang anak SMA, penerus sastra lisan dikili. Ia tertarik untuk menggeluti budaya ini sejak memasuki sekolah menengah atas.
7: Ya, saya untuk menggeluti budaya Gorontalo saya tertarik karena dalam budaya Gorontalo juga kan saya di situ mengeluarkan suara. Jadi kalau yang lainnya itu mengeluarkan suara atau untuk modern-modern, ya saya mengeluarkan suara untuk yang tradisional. Jadi kayak beda dari yang lain seperti itu. Yang menarik dari Dikil itu, ya kita kalau dalam Dikil itu kan kita saling mengenal, bisa bertegur sapa dengan orang-orang yang berasal dari kampung-kampung lain, karena kalau sudah di Dikil itu sudah menjadi satu persatuan. Tapi dalam satu persatuan itu juga ada perbedaan, yaitu perbedaan dari perbedaan jago, perbedaan lagu. Jadi kalau sudah di situ orang saling mengenal dan dengan perbedaan itu orang saling menghargai.
0: Penerus budaya tutur yang semakin tergerus oleh zaman membuat Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo menggelorakan kembali semangat kaum muda atau milenial untuk mencintai dan meneruskan adat budaya Gorontalo ini. Dengan sebuah tindakan nyata dalam melestarikan adat budaya lisan Gorontalo, diharapkan ini akan terus terpelihara dari generasi ke generasi.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya, Tita tuh pamit dari ruang dengar Anda. Nanti setelah ini ada Tian Cayayan yang akan menemani suasana siang Anda. Salam budaya semuanya. Odu olo, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Arang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya Luhulun Dalo, Mungutulo Amungutato, Mungutilo Mungutiamo. Kamis 30 Juli 2026, Watiati Anjayayan menemani Anda untuk Nusantara Siang di hari ini. Kita awali kebersamaan di hari ini sahabat budaya untuk segmen request lagu Nusantara. Seperti biasanya Anda bisa ikutan bergabung di layanan telepon 0811 430 4040, juga di 0822 5996 8266. Layanan WhatsApp juga boleh ya. Yang ingin bergabung di layanan WhatsApp, jangan lupa tulis nama, alamat, dan juga lagu yang ingin Anda request. Ada beberapa lagu yang sudah Ti Anjayan siapkan untuk Anda, sahabat budaya. Seperti biasanya ada dua lagu Gorontalo, ada lagu dari Beni Panjaitan Lipu Hulondalo, kemudian ada Edis Litonga Mohala, lagu Ambon Toki Gaba Gaba, terus ada lagu Manado Goyang Happy, lagu dari daerah Riau Soleram, kemudian ada lagu dari daerah Sulawesi Tengah Salandoa, lagu Bugis Kalaloe, dan terakhir ada lagu Melayu Zapin Yang Maulai dari Dato Siti Nurhaliza. Yang ingin bergabung di 0811 atau juga di 0822, yang ingin kirim-kirim salam dibatasi saja ya, biar yang lain juga bisa kebagian untuk ikutan bergabung. Langsung saja di 0811, ada siapa di ujung telepon? Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Luhulun Dalo.
0: Iya, halo Inka.
1: Iya Anja. Anja apa kabar?
0: Alhamdulillah, sesehati wanuti Inka walau habari.
1: Alhamdulillah juga sehat-sehat Anja. Insyaallah Ti Anja sehat-sehat.
0: Amin.
1: Bersama keluarga.
0: Iya. Tau dua lo memilih lagu lo di Tata Inka.
1: Lagu Manado.
0: Manado Goyang Happy.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kirim salam buat Anja yang lagi beraktivitas. Semoga sehat-sehat bersama keluarga.
0: Amin.
1: Amin. Buat seluruh fans ya tanpa terkecuali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Inka. Ada siapa di 0822? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Luhulun Dalo, Anja.
0: Jo, halo Tano Udi Batuda.
2: Iya. Lagunya Edi Silitonga.
0: Edi Silitonga, okay.
2: Okay, kirim salam buat Nenek Ambulati, Tricanto di Kota Raja, pas di Om Kadir, Ibu Tuti, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Spesial untuk Anja sekeluarga, insya Allah sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih Anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada dua penelpon dan juga dua lagu yang di request tadi ya. Ada lagu Goyang Happy, kemudian lagu dari daerah Gorontalo, Mohala dari Edi Silitonga. Next, kembali di 0811 430 4040. Setelah tadi ada Titano U dari Batu Da'a, kembali di 0811. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam sahabat budaya Luhulun.
0: Iya, Jo Pak Asri. Iya, gimana kabar Pak Asri?
3: Halo.
0: Iya, saya alhamdulillah sehat. Pak Asri, gimana kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, iya. Pak Asri, Toduolo, langsung saja mau lagu yang mana?
3: Ikut saja di Manado.
0: Manado, okay.
3: Iya, kirim salamnya ada Inka, ada Bu Rosin, Bu Nelly, Om Siki. Buat semuanya tanpa terkecuali. Buat Anja, makasih, sehat selalu. Assalamualaikum. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ke penelpon berikutnya di 0822. Halo, assalamualaikum. Iya, sayang sekali terputus, bisa dicoba lagi ya. 0822-5996-8266. Layanan WhatsApp juga boleh. Jangan lupa tulis nama, alamat, juga lagu yang ingin Anda request, sahabat budaya. Saya kasih kesempatan kembali di 0822-5996-8266. Halo, assalamualaikum.
4: Halo Aja.
0: Jo. Halo Ibu.
4: Halo,
0: Nelly.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nelly. Halo Ibu Nelly.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
4: silakan. Ibu Nelly Anja.
0: Jo, Jo, Ibu Nelly mau lagu yang mana ti Ibu Nelly?
4: Ya.
0: Iya, lagu yang mana? Iya, sayang sekali terputus ya. Ibu Nelly bisa gabung kembali. Kalau memang tidak bisa di 0822, bisa coba di 0811-430-4040 ya. Ada siapa kembali di 0811-430-4040? Iya, saya kasih kesempatan lagi di 0811-430-4040. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat juga, halo, lendalo aja.
0: Jo, Ibu Nelly.
4: Iya, saya mati di 822 itu.
0: Iya, mungkin jaringan sto belum sampai ke sana.
4: Iya.
0: Lagu Manado, Jo. Lagu Manado, oke, boleh.
4: Iya, kirim salam buat Ibu Tensi yang sedang bekerja, yang ada hajatan besok. Insyaallah sehat selalu. Buat Pak Asri, Tanau, ada Irla di sekolah Kupet, sama-sama aja ada Pak Sani ke Pak Udin. Spesial buat Anja yang sedang beraktivitas, insya Allah sehat selalu.
0: Amin.
4: Dipanjangkan umur, semoga sehat selalu, amin, bersama di Aju. Terima kasih Anja.
0: Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya di 0822. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja.
0: Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang One.
5: Halo Anja.
0: Jo, Jo, tadua lo Bang One mau lagu yang mana ti Bang One? Halo Bang One.
5: Halo Anja, sayang.
0: Iya, terima kasih ya Bang One. Oke, langsung saja sahabat budaya, saya ke lagu yang sudah di request tadi ya. Ada lagu dari daerah Manado, Goyang Happy. Kemudian ada lagu dari Edi Slitonga, Mohala.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain? Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan. Mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
2: Aku dari Jawa.
3: Saya dari Gorontalo.
4: Saya dari Makassar.
5: Dan aku dari Medan.
2: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
3: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
5: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
1: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
2: Kalau semua sama,
3: apa jadinya Indonesia?
4: Tak ada warna,
5: tak ada cerita.
1: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
6: Berbeda itu Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Sahabat budaya Lohondalo, monggo dulu amogo tato monggo tilo monggo tiamo, lanjut lagi ke cut berikutnya untuk request lagu Nusantara ya. Anda masih bisa ikutan bergabung di layanan telepon 0811-430-4040, bisa juga di 0822-5996-8266. Saya bacakan dulu yang sudah ikutan bergabung di layanan WhatsApp Sahabat Budaya. Assalamualaikum, salam budaya Lohondalo dari Cikartin di Tangkobu. Pengen denger lagu Manado, kirim salam untuk anak-anak kos, ada Angki, Yuyun, Ufik, Akbar, Andi, Andre, kemudian Harun, juga semua fans Pro 4 tanpa terkecuali. Spesial buat Ian Jayayan, semoga sehat selalu bersama keluarga. Ya, amin. Penelpon berikutnya silakan di 0811-430-4040. Silakan, Anda masih bisa ikutan bergabung. Setelah tadi ada, iya, 0811. Halo, assalamualaikum.
1: Sahabat Bunda Lohondalo, halo Kak Yayan.
0: Halo juga Ibu Rostin. Todo lo Ibu Rostin memilih lagu lo Ibu Rostin.
1: Lagu Gorontalo.
0: Lagu Gorontalo Lipu Hulondalo.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kirim salam buat Tano Upa Asri Ibu Lika. Buat Mama Tio, buat sama-sama aja tanpa terkecuali. Yang paling spesial buat saya yang sedang beraktivitas, insya Allah selalu sama keluarga tercinta, amin.
0: Amin.
1: Saya Yana, assalamualaikum.
0: Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di 0822-5996-8266 setelah Ibu Rostin. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sehat anja.
0: Jo, nenek Angulati. Iya, to duo lo tinene mau dengar lagu lo.
2: Ai lagu do anjadi buti tinene ti bel ai lo muta lima lagi anjadi.
0: Ah, jo donggo woluo buti.
2: Anjadi jo dulu di to.
0: Woluo lagu Toki Gaba Gaba, Soleram, Salandoa, Kalaloi sama Zapin Ya Maulai.
2: Betul Kalaloi betul lah lo tadi.
0: Lagu Bugis.
2: Ah itu bet kalau lo ibet
0: ah jojo
2: rumuni tibet anjali yo ah
0: jojo
2: lau lo melanen nen yo jadi ibu mah buat demon anto odi buneli odi bukan tetan pas tengah hilang makan jadi yo yang masalah odi nenen yo yang kali sehat anjali yo ah anjali salah sehat mati anja
0: jojo
2: keluarganya anja insyaallah
0: insyaallah
2: anjali ay odo bunen nen yo hati ai salah sesai hati mana itu anjadi.
0: Amin.
2: Banyak anjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya di 0811. Halo, assalamualaikum. Iya, di 0811. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Lohondalo.
0: Jo, aduh olo.
3: Iya,
0: dari
3: lagu Wolowola Cetan.
0: Dari ibu siapa ini, Bu Ia?
3: Dari ibu Ia di Bali.
0: Ah, ibu Ia. Oke, okay. Ibu Ia ini donggo Wolowola lagu Gorontalo, lagu Bugis, lagu Riau.
3: Gorontalo itu.
0: Ah, lagu aja. Gorontalo. Oke. Okay.
3: Iya. Mau menyapa pertama dulu Adeli Anja, kayak insya Allah sehat ya Allah keluarga, amin amin ya robbal alamin.
0: Amin.
3: Terus buat Oli nenek Ungondi, makasih banyak atas sapaannya nenek Ambulati, semoga sehat selalu juga bareng keluarga tercinta, amin ya robbal alamin. Dan buat semuanya tanpa yang terkecuali, santun pagi menjelang siang, ya beraktivitas saja semuanya. Dengan segala aktivitas masing-masing, amin ya
0: robbal
3: alamin.
0: Makasih
3: aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ia yang ada di Bualemo. Masih berlanjut di layanan telepon. silahkan di 0822 5996 8266. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anja.
0: Jo, Bung Rifanto.
4: Jo.
0: Walau habari.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Todu Wolo, mau milih lagu Wolo.
4: Lagu dari daerah Riau.
0: Soleram.
4: Ya.
0: Oke. Okay.
4: Pertama buat Ibu Nelly, Ibu Rostin, terus buat Ibu Wati, Ibu Lian, buat Inka bersama keluarga, buat Nenek Ambulati, Oma Tio, Oma Suci, buat Ibu Haji Ani di Botubarani, terus buat Tanoo, ada Pak Herman, Pak Udin, Pak Asri, ada Ibu Ia yang tadi,
0: iya,
4: dan seluruh sahabat budaya Perempat RRI Gorontalo, buat kru Perempat RRI Gorontalo juga, salam sehat selalu, dan buat masyarakat Kota Raja, buat Anja, sehat selalu bersama keluarga Anja.
0: Amin, amin.
4: Aduh, olo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Rifanto, Tokota Raja. Satu lagi di 0811. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, salam budaya, kaya ya.
0: Jo, Ibu Farida.
5: Iya.
0: Iya, tuduh lo Ibu Farida.
5: Lagu Gorontalo yang satu itu apa ada pejudul?
0: Lipu Hulondalo.
5: Baru yang satu lagi?
0: Tadi satu soputar.
5: Oh, sudah.
0: Jo.
5: Oh, itu saja ya.
0: Oke. Okay. Ya.
5: Buat seluruh yang saya, semoga dijumpai dalam keadaan sehat walafiat. Amin.
0: Amin.
5: Sejak buat Anja Yayang lagi bertugas, semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Makasih Kak Yayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
2: Halo, halo. No, kenapa? Soma nangis ini? Astaga, itu saya pe anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
3: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tarung pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
2: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
3: Ya, belum tentu. Mari jo tarung pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
4: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
5: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

0: Sahabat budaya Luhulon Dalo, monggo dulu, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Sudah di menit ke-52 dari jam 10 pagi. Kita sudah ada di cut yang terakhir ya. Tadi sudah dipilih lagu dari daerah Riau, Soleram. Masih tersisa lagu Ambon, lagu Sulteng, sama lagu Melayu, sahabat budaya. Penelpon berikutnya, Ti Anja kasih kesempatan di 08 11 430 4040. Todua lo sahabat budaya di 08 11 430 4040 untuk Anda yang masih ingin ikutan bergabung. Layanan WhatsApp juga masih boleh ya, 08 11 430 4040 atau di 08 22 5996 8266. Penelpon berikutnya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, salam budaya.
1: Halo.
0: Jodolo, Om Mali Afni.
1: Iya, ya.
0: Iya.
1: Lagu Melayu aja.
0: Lagu Melayu, oke.
1: Okay. Salam Manina, salam sehat selalu bersama keluarga. Wah, Pak Anasung, Pak Atri juga. Wah, Om Matio, salam sehat selalu. Dan kompas sampai buat seluruh instrumen misalnya kayak persiapan semuanya dan spesial buat Anja yang sedang bertugas ya sekilas bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Melancarkan rezeki mudahkan urusan dengan jasa dan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon terakhir di 0811. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jodolo.
2: Wati di Kayu Bulan.
0: Wati di Kayu Bulan. Oke. Okay.
2: Lagu apa yang dua itu?
0: Masih ada lagu Ambon sama lagu dari daerah Sulteng.
2: Yang Ambon itu, Jo.
0: Oke. Okay.
2: Kirim buat Pak Herman, buat Mak Ella, buat Om Abdi, Bu Nelly, buat Inka, Pak Udin, buat Pak Alin, Ibu Parida, spesial juga buat yang di samping. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat budaya Luhulon Dalo, tuntas sudah kebersamaan kita untuk request lagu Nusantara ya. Terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung tadi, yang belum sempat ikutan bergabung, insya Allah besok masih punya kesempatan ya. Dan baik sahabat budaya Luhulon Dalo, seperti biasanya di jam 11 siang nanti kami juga akan mengupdate informasi untuk Anda lewat berita bahasa Gorontalo. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tolong dalo. Botia polima bantabandalo habali lo hulon dalo. Habali uhiwalia metoli punto botia te hasdin Daniel Watia ta mopotunggulolo ia. Mongodula awa mongotato. Lembo alo mongotani. Utang-utanggula huyula. To desa dulo hupa. Ilandala lo wono sari to bualemo. Ma hipopona awa lo utanggula lio teknologi prebiotik. Umai mopolaia hasil lo pertanian. Iti wakili li gubernur Ida Sahida Rusli Habibi lo otanggulai. Deu modernisasi pertanian beti mai mopolai ati la pulo wautu tumulo mongotani. Lai o jamani masa tia beti musim mata lualo alihu dilamalo poluala lo onggosi na bohasili olai iyo. Kokolio abeti umalipotunu wau potuhata ode lembo alo mongotani to uwe wolio mao. Sabu moolai ahasili lo pertanian. Iti wagup Ida Sahida Rusli Habibi lo harapu. Deu teknologi prebiotik beti musi pona-pona ola ito. Umalo onapa atilio odeta da-data.
1: Ayua merupakan karakter kepribadian yang rendah hati, ramah dan lembut. Sifat kedermawanannya tulus tanpa pamrih dalam bentuk apapun. Kecuali hanya untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sederhana dan siap berkorban untuk kepentingan umum. Pemaaf dan tidak dendam, sebab dendam hanya mendatangkan ketidakbahagiaan dalam hati sanubari. Sejarah membuktikan antara Pohala Ahulondalo, negara syarikat Gorontalo, dan Pohala Alimutu, negara syarikat Limboto, bermusuhan beratus tahun hanya karena dendam kesumat yang turun-temurun. Namun, permusuhan ini reda karena hati bida'a atau Khatib Agung Eato dari Gorontalo dan Jogugu atau Patih Popa dari Limboto telah mengkampanyekan betapa pentingnya sifat pemaaf.
0: Odu olo ito donggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Tolo tula de ulo to duo lo tai lo sensus ekonomi mai onapa atilio odela iati. To u pamalenda mopowali toto nulolalo porohoram. Ma ui tolo pohilelio odetamo ami mai mongohi katalangan ni ubanari di labo u hekalakalangan yo mai. Ika pala lo BPS Provinsi lo Hulondalo Agus Sudibyo lo otanggulai sensus ekonomi beti mai po otapula lio ro dawalo ekonomi tolipu. Tolo tula de uma moto duo beti dialu aita lio wolo pajak. Dabo mai popo walia lio lo pororam alihu tuhata odeta pila tuju. Pohile lio u dilama apala saya toha bari u dilamo patato. Mialo me waluta lo tau u dilama omongohi katalangani. Tola tula de u moto duo boti umali duduta opamalenta to pusat wau to daerah to umai mopo woluo pororam.
2: Tahuda lomongo panggola. Tolumunga malu ailahu, boloboti, bulia lodayahu.
1: Saat sangkar ayam diturunkan, tiba-tiba elang menyambar. Artinya, kerugian yang beruntun.
0: Odu olo ito donggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Tolo tula de lota mololimo bansos program keluarga harapan mialo PKH uau bantuan pangan non tunai mialo BPNT waluo boli alio lota dilamo otapu Sabu pamalendang ma bilo-bilohe to data tunggal sosial wau ekonomi nasional mialot DTSEN. Ikabit pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial to dinas sosial Kabupaten Pohuwato Suslana De Wuso lo otanggulai. Tamolo limo PKH wau BPNT ta maso-maso to desil 1 tunggulo desil 4. Na bowanu to DTSEN tamolo limo boti male maso to desil 6 tunggulo desil 10 ma didumolo limo mialo didumo otapu upo mantulo pamalenda. Sabu ma didumotu ude wolo sarati. Ta dupi-dupi to PKH lo tombangai, ma boluo ta didulo otampu upo mandulio mai, sabu ma lo rubawa to desil. Dabo utie debo donggo metulete lo dina sosial. Umo potu udu uolo data u woluo to DTSEN. Pamalenda lo pohuato, donggo ima-ima jadwali, umo polo limo PKH wau BPNT hulalo Juli, Agustus wa September. Boli donggo ima-ima potunu wau potuhata mondo Kementerian Sosial.
2: Lumadu lo momo panggola.
1: Boli mo piyohu di pohua po oyohu, dahalo tontulenga lo yohu. Boli mo piyohu lo di pohua po dudulo, tolalio mao minggu-minggu lo.
2: Sekalipun baik, jangan langsung terpesona. Jangan-jangan hanya pergulatan lidah. Sekalipun sebaik, jangan langsung terperdaya. Ditinggalkan dengan mata melotot. Artinya, fikir dan amatilah segala sesuatu dengan baik.
0: Odu olo ito donggo lamiatia tuha bali ubah bahasa lo hulondalo. Dalalo Transmolatolakea ode Mohiolo, Kabupaten Lohulondalo, ma opio Julio umalo otoduo upangolonto pusat. Uolo mo pulo miliar. Modata tama monginilo dalala umalo rurusa. Nabo, ma ilo patulia mai lo Kementerian Pekerjaan Umum to usulu lo pamalenda to daera wau ta hihulo atau bandayo pobo ide. Dalalo Translakea Mohiolo buti, dalalo uhe popa langalo tau, ti dio pomongotani. Tato bandayo pobo ide provinsi Sarfrudin Bano lo otanggulai, kalaja lo dalala buti, ma bolo hepohi mawalo la iati. Sabu dalala boti ma lo aan dulu lo ma umai mo obu bula de tohu hasili lo mongotani. Dalalo wanu pio-piohu mai mo oro dawa hasili lo mongotani boli mai mo oro dawa ekonomi tohu ngola iati.
2: Lumadu lo mongo panggola.
3: Moi tohu tulu mo andulu. Moito hudo ito mali moito.
4: Bermain api akan terbakar. Bermain arang hitamlah jadinya. Artinya, perbuatan jahat pasti ada balasannya.
0: Odu olo ito longgo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Dabo maapucu tanu maha bali pulitio. Mohudu uolo upo mantulo pamalenda uwali-wali to PKH wau BPNT to Kabupaten Lohulondalo dipo lepona. Pamalenda to daera donggo ima-ima palenda umonto pusat bolilio mao Kementerian Sosial uma mongohimai jadwali u mola-mola yadu. Ikadi sosial to Kabupaten Lohulondalo Apriani Katili lo otanggulai tunggulo masa botia di pololo limo po ota umo hudu-hudu. Pohile lio odela iati umo sasabar yapo sabu dongko ima-ima potunu au potuhata monto pusat. Pamalenta to daera ito bomai mohudu. Sabu mo aami ma aatur mai monto pusat. Puhile lio udata ke pendudukan buti musikana kenapu. Aliu dilamolamo obubulo to u molamolo limo.
2: Lumadu lomomo panggola.
3: Boodelo puo lelihu.
4: Seperti sampah yang hanyut, artinya berantakan.
0: Mongodula awa mongotato, tanu bo o odimola uma. Pilo pesambe umai lamia tiato, hianga botia, insyaallah poli de modudunga ya, to hianga peenta mai. Bali butia, du kan mai lapato. Udila mabatato, maapu ode mongotato. Utila lato bahasa bolo pohilia lapo tunua potuhata. Wau utila lato lo iya, ende bolo potunua lo mei amiatia. Watiate hasdin Daniel bolo me i odu ola po o nanta da boju to udi pemohindu amiatia ta tapu mo po elamai u lolaita isi isiali wau dilamo palongo to u hitua tuawa tidiopo u donggolanto landonga polo dula he odie inde bo oditopo watia mohindu po. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mangau tato latia, mangau ditimali, dilalipata, mo bahasa, lo hulon dalo, dilalipata wa.
6: Opato, opato.

Polo palo adalah alat kesenian tradisional Gorontalo yang terbuat dari bambu. Ukuran lingkar bambu sekitar 9 cm sampai 17 cm dan panjangnya sekitar 31 cm. Bunyi yang terdengar keluar berasal dari alat polo palo tersebut ketika dipukul. Dahulu kala, polo palo ini dimainkan oleh para petani di sawah pada saat waktu istirahat sekedar menghibur diri. Seiring perkembangan zaman, polo palo dikembangkan menjadi alat musik yang modern. Seorang seniman asal Gorontalo bernama Rusdin Palada menciptakan notasi pada alat musik polo palo di tahun 1979, sehingga bisa dimainkan untuk mengiringi lagu.

0: Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Sintai dan Jibakutai.
1: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran. Dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air. Dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa, tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Wololah Bari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

Terima kasih sahabat budaya Lohondalo, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Saat ini sudah di jam 11 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami. Dan sahabat budaya Lohondalo, seperti biasanya Tian Jayayan akan kembali mengupdate info UMKM untuk Anda. Informasinya di Anjayan kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya Lohondalo, Kecamatan Kei Kecil terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM. Mengingat posisinya yang strategis di pusat kota, potensi untuk pengembangan usaha lokal dianggap sangat terbuka lebar. Camat Kecamatan Kei Kecil Yosep Adumatubun menyatakan bahwa pihak kecamatan berperan dalam melakukan pendataan dan pendampingan bagi pelaku usaha. Kecamatan juga memanfaatkan berbagai momentum kegiatan besar seperti perayaan 17 Agustus ataupun ajang olahraga untuk menghadirkan stand UMKM lokal. Langkah ini bertujuan memberikan ruang promosi agar produk-produk lokal lebih dikenal luas.

0: sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini.
1: Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa kita bisa mencari nafkah gitu untuk di sini.
2: Raja Ampat, surga bawah laut Indonesia yang mempesona. Dengan keindahan alam yang luar biasa dan biodiversitas laut yang kaya, Raja Ampat menjadi destinasi impian bagi pecinta diving dan snorkeling. Kami ajak Anda pendengar untuk temukan keindahan tersembunyi di balik keindahan alam Raja Ampat. Raja Ampat ada 4 pulau utama, yaitu Pulau Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Dan terdiri dari 1.800 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau ini memiliki ciri khas masing-masing, seperti cagar alam yang luas di Pulau Waigeo dan kawasan konservasi perairan terbesar di Kepulauan Misol. Seperti yang disampaikan oleh Eko, sang tour guide yang membawa kami ke beberapa titik spot wisata di Raja Ampat.
0: Dari 4 pulau besar.
3: Iya.
0: Pertama itu di bagian selatan ada yang namanya Misol. Ini tempat wisata juga bagus. Ini cantik. Kalau pernah lihat di sosmed ada Danau Love, itu Karwapok namanya itu di sini. Nah ini Salawati. Kalau Salawati kebanyakan tambang migas, minyak gas. Kalau ini tempat wisata juga Batanta. Ini hutan. Ini masih lebat, hutan ini masih bagus. Tapi ada tempat diving juga, ada resort juga di sini. Jadi ini Waigeo. Waigeo ini ini kayak sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini. Kebanyakan di sinilah. Jadi kalau misalkan ada tanda merah gini, terus ada palang putih, ini artinya spot diving.
3: Oh.
0: Ini artinya ada spot diving. Ini Pia Nemo. Jadi sekarang yang kita injak ini di sini. Pulau kecil ini under resort. Jadi yang ada tambang itu yang sekarang yang ada lagi viral di sini, Kawi namanya. Jadi kalau Kawi ini dekat sama wisata juga, Wayak ini, itu ikonnya Raja Ampat ini di sini. Jadi kalau kita dari sini, ke Kawi kurang lebih 1 jam lah, 1,5 jam. Kalau dari Kawi ke Wayak itu kan cuma 1 jam, jadi udah kelihatan, udah berdekatan sekali lagi.
3: Berarti total spot diving di Raja Ampat ini ada?
0: Oh, kalau dihitung semua Bu, kurang lebih 200-an, 400, banyak lah pokoknya. Jadi mungkin yang sudah terdata yang berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ini di Misol. Di sini tuh mereka pakai finisi, kapal finisi on board, tinggal nyari kapal gitu. Tapi ada resort juga di sini, ada resort Misol, Eco Resort namanya, ada juga homestay. Dan di sini juga ada, pokoknya banyak. Ini yang paling sering diselami gitu. Kalau yang mungkin jarang, ini mungkin nggak ditaruh, pokoknya banyak.
2: Terletak di ujung barat daya Papua, Raja Ampat yang dikenal sebagai surga penyelam berkat kekayaan terumbu karangnya menjadi rumah bagi ribuan spesies laut. Tak hanya terumbu karang, Raja Ampat juga dilengkapi dengan pemandangan pantai pasir putih dan bukit kars yang memanjakan mata. Angin laut yang berhembus sepoi-sepoi juga dapat menenangkan hati sambil menikmati pemandangan laut beserta batu-batu karang di sekelilingnya. Surga dunia di ujung barat daya Papua ini menjadi sorotan dunia. Aceh, lelaki muda yang menemani perjalanan kami pun menyampaikan harapannya akan kelestarian alam Raja Ampat agar tetap terus terjaga.
1: Sebenarnya kalau untuk saya tidak bagus juga kalau nikah di sini.
3: Iya. Apa merusak lingkungan kah atau?
1: Iya seperti itu, merusak lingkungan juga. Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa mencari nafkah gitu untuk di sini. Isu-isu ini bini dari berita-berita di media. Gitu.
3: Lumayan sepi ya.
1: Iya. Harapannya ya semua semoga Raja Ampat bisa baik sih.
2: Perjalanan dari pulau kecil satu ke pulau kecil lainnya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Perjalanannya tidak akan membosankan, karena pemandangannya bukan hanya lautan luas, namun nampak beberapa titik hijau di tengah laut akan menjadi pemandangan indah sebelum sampai ke pulau yang akan dituju. Tak banyak kata yang dapat disampaikan oleh Adele, salah satu wisatawan asal kota Manokwari.
4: Raja Ampat itu kesannya itu sangat baik, indah, pemandangannya indah sekali, dan apa ya, kelestarian lingkungannya masih asri. Ya pokoknya lah surga dunia. Raja Ampat itu paling top. Ikan-ikannya bagus-bagus, cantik-cantik, air lautnya bersih.
2: Dari pulau-pulau kars di Piai Nemo hingga pasir timbul di Teluk Kabui, tebing kapur menjulang tinggi, gradasi warna laut semakin menambah keindahan Raja Ampat yang sayang sekali dilewatkan. Dan ini akan tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti, bukan hanya sekedar kisah.

Sahabat budaya Lohulondalo, lanjut lagi ke informasi berikutnya. Usaha rumahan piscok atau pisang coklat semakin diminati ya, karena modalnya relatif terjangkau, kemudian juga memiliki pasar yang luas. Camilan berbahan dasar pisang yang dibalut kulit lumpia, kemudian diberi isian coklat lalu digoreng hingga renyah ini menjadi salah satu jajanan yang digemari berbagai kalangan. Dan sahabat budaya Lohulondalo, salah satu pelaku usaha piscok, Emawati mengaku memulai usahanya itu dari rumah ya, dengan memanfaatkan bahan baku yang mudah diperoleh. Dan menurut Emma, permintaan piscok ini cukup stabil ya, terutama pada sore hingga malam hari. Nah, untuk menarik minat pembeli, piscok dibuat dengan beragam varian rasa seperti coklat, kemudian keju hingga kombinasi coklat dan keju ya. Selain dijual langsung, pemasarannya juga ini dilakukan melalui media sosial dan layanan pesan antar. Informasi selengkapnya bisa Anda baca kembali informasi ini sahabat budaya di laman portal berita resmi kami di rri.co.id.

Sahabat budaya Luhulun Dalam Muslimin dan Muslimat di wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan zuhur di hari ini berkumandang pada pukul 11 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Atil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Saling tolong-menolong dan membantu orang lain termasuk perbuatan mulia dan sangat dianjurkan. Semasa hidupnya Rasulullah adalah orang yang suka membantu dan meringankan kesulitan orang lain. Beliau tidak pernah mempersulit orang lain dan selalu menawarkan kemudahan. Ini sesuai dengan karakter Islam sendiri yang tidak menyulitkan tapi mempermudah. Sebab itu, orang suka menolong dan meringankan kesulitan orang lain sangat dipuji dalam Islam. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganjaran yang sangat besar bagi orang yang suka menolong, seperti hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang meringankan beban dan kesulitan orang mukmin, maka Allah akan melapangkan kesulitannya di hari akhirat kelak. Barang siapa yang memudahkan orang lain, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri.

Di Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

selamat siang untuk Anda semua yang lagi menikmati istirahat siangnya, atau juga yang saat ini baru saja selesai menyelesaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali Ti Anjayan akan mengupdate informasi untuk Anda, sahabat budaya. Kalau tadi Ti Anjay sudah hadirkan info UMKM, berikutnya Ti Anja punya info kuliner nih, sahabat budaya. Umbi Garut ya, memang sih ya belum sepopuler singkong maupun ubi jalar di Indonesia. Padahal sahabat budaya, umbi lokal ini sudah lama loh dimanfaatkan sebagai bahan pangan di berbagai daerah. Ubi Garut ini merupakan salah satu tanaman yang berpotensi mendukung ketahanan pangan lokal. Kandungan patinya yang tinggi membuat umbi ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai olahan pangan. Umbi Garut dikenal dengan kandungan patinya yang tinggi dan sering diolah menjadi tepung yang disebut dengan tepung Garut. Jenis tepung ini digunakan untuk membuat kue dan juga bubur. Tepung Garut secara alami tidak mengandung gluten sehingga menjadi salah satu alternatif pengganti tepung terigu. Bahan ini juga dikenal mudah dicerna oleh tubuh. Selain dijadikan tepung, umbi Garut dapat diolah langsung menjadi biskuit, mie, hingga aneka kue tradisional. Umbi Garut ini berasal dari tanaman Maranta arundinaceae yang tumbuh subur di daerah tropis. Tanaman ini juga telah lama dimanfaatkan masyarakat Indonesia sebagai sumber pangan. Pati umbi Garut, sahabat budaya, memiliki tekstur yang halus sehingga cocok digunakan sebagai bahan baku olahan pangan. Karakteristik ini menjadi salah satu keunggulan dibandingkan beberapa jenis umbi lainnya. Informasi ini bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: Saudara, banyak masyarakat belum mengetahui secara pasti sejarah tentang situs penjara Bovendigul itu. Banyak yang bercerita bahwa situs itu merupakan penjara tokoh proklamator bangsa ini, yakni Bung Hatta. Ternyata dari hasil penelusuran kami, Bung Hatta tidak pernah merasakan penjara Bovendigul itu. Namun, Bung Hatta memang benar diasingkan di Tanah Digul. Namun Bung Hatta merupakan salah satu tahanan yang paling dihormati Belanda di kala itu. Sehingga Bung Hatta, ia diasingkan di Bovendigul, membaur bersama masyarakat dan tahanan politik lainnya melalui pengawasan dan penjagaan yang super ketat. Kali ini pendengar, saya coba menggali sedikit informasi kebenaran dan keberadaan situs penjara Bovendigul itu, serta bagaimana kehadiran Bung Hatta di Bovendigul kala itu. Pendengar, saat ini saya coba menemui salah satu tokoh muda Bovendigul yang sedikit memahami cerita sejarah tentang situs penjara Bovendigul dan kehadiran Bung Hatta di atas tanah Digul, bersama Kepala Seksi Informasi dan Promosi Budaya Bovendigul, Adrianus Mormon.
1: Selamat sore, Pak. Wah, bagaimana kabar, Pak?
2: Kabar baik.
1: Puji Tuhan, Pak, ya, tetap sehat.
2: Amin.
1: Ini yang sangat ya. Amin. Baik, Bapak. Saya datang di situs ini. Kita ingin sedikit mendapatkan informasi terkait dengan sejarah situs penjara Bovendigul itu sendiri. Nah, itu seperti apa, dan masyarakat menceritakan bahwa Bapak selaku Kepala Seksi Informasi dan Promosi Budaya itu, sehingga kami datang langsung untuk ketemu dengan Bapak dan kita untuk mengetahui secara langsung seperti apa ruangan tahanan-tahanan yang ada di sini. Mungkin kami akan ajak Bapak kita jalan-jalan sambil melihat.
2: Boleh.
1: Oke, baik, Pak. Mari, Pak.
3: Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit di tempat ini Bapak dulu tadi, ini apa ini sebenarnya?
2: Ya, ini kantor magistratur, kantor administrasi, di mana semua tahanan setelah ditangkap diurus administrasinya di tempat ini. Kemudian baru dimasukkan. Dan administrasi ini bagi tahanan, ini tahanan bukan hanya para perintis, tetapi tahanan bagi juga berlaku bagi orang-orang penduduk asli Bovendigul.
3: Oh, di sini juga?
2: Juga di sini ditangkap, busur, panah, administrasi dicatat namanya siapa di kantor ini, kemudian baru dimasukkan. Bapak, silakan kita.
3: Oke. Baik, Pak, terima kasih. Berarti dahulu kala di sini Belanda sudah tahu ya untuk mereka siapkan tempat untuk pembuangan para pejuang-pejuang kita, Pak, ya.
2: Jadi, Pak, ini Bovendigul ini sudah adakan penelitian itu sudah sejak tahun 1900. Mereka sudah 1900, mereka sudah mulai mengadakan penelitian-penelitian secara geologi, mengadakan eksplorasi-eksplorasi di daerah ini. Nah, sehingga sampailah mereka di Bovendigul. Akhirnya mereka tahu bahwa satu daerah Bovendigul ini adalah tanah milik kami zaman itu, zaman pemerintahan Belanda. Oh, ini tempat kita, tempat dimana. Nah, ini cocok untuk kita adakan satu pemukiman atau tempat pembuangan kayak begitu. Ini sudah berlaku.
3: Baik, Pak Andi. Kita mendengar cerita bahwa di sini juga salah satu tokoh proklamator pernah juga diasingkan di sini. Nah, ini seperti apa ini ceritanya? Mungkin nanti kita sambil lihat-lihat bangunan yang ada di dalam. Ayo, silakan. Kalau untuk di sini sendiri ini sebagai tempat apa? Ini tahanan apa begitu?
2: Jadi tahanan ini ada tahanan B, ada tahanan A. Tahanan B ini dikhususkan bagi orang-orang yang para tahanan yang baru masuk. Jadi mereka mengurus administrasinya, selesai langsung dimasukkan di sini.
3: Oh, di sini.
2: Nah, itu pertama. Yang kedua juga tahanan pria A ini, B ini bagi orang-orang yang bagi Belanda tuh sangat dalam tanda kutip sangat apa ya?
3: Berbahaya.
2: Berpengaruh, berbahaya.
3: Oh, berarti itu di sini.
2: Ya, itu dimasukkan di sini.
3: Oh, di tahanan pria B.
2: Mereka nanti setelah sudah dianggap sadar, tahu, baru dipindahkan ke sana. Jadi ini lebih tertutup, lebih ketat.
3: Oh, di sini lebih ketat.
2: Lebih ketat di BNI, ya. Ada beberapa penjara sel yang hanya ukuran 3x3.
3: Iya. Berarti kalau yang ini untuk apa ini?
2: Ini mereka yang dikatakan nakal, yang sangat berbahaya. Ditahan di sini. Takutnya lari kayak gitu. Sehingga ini. Dan penjara sel-sel ini pernah dialami oleh tokoh nasional kita Bung Syahrir.
3: Sultan
2: Syahrir, Perdana Menteri Indonesia.
3: Berarti pernah di sini juga diasingkan.
2: Sel nomor satu ini sel nomor satu. Karena dianggap bahwa ini berbahaya, sangat berbahaya. Waktu itu kan Pak Sultan Syahrir ini sebagai Ketua PNI baru. Partai Nasional Indonesia baru, sehingga ini sangat pengaruhnya luar biasa. Sehingga ini jangan sampai mempengaruhi juga mereka yang sudah dibuang ke sini, mempengaruhi. Jadi istilahnya cuci otak, cuci otak ini masalah. Jadi ini disimpan saja ini. Nah ini, jadi Sultan Syahrir menyimpan di sini.
3: Oh, Sultan Syahrir. Kalau untuk Bung Hatta sendiri itu ceritanya seperti apa ya. Ini?
2: Jadi ini setelah ini tempat saya ceritanya. Setelah daerah Bovendigul ini dieksplorasi, diteliti sejak tahun 1900 sampai 1915, 14, 15, 16, mereka tutup kasih tinggal. Wow, ini menjadi catatan wilayah Hollandia-Belanda, India-Belanda. Sehingga mereka sampai dengan adanya peperangan, pemberontakan besar-besaran di Batavia, di Jakarta, itu tahun 1926 sampai 1927. Jadi mereka bilang tahanan eksternal, internal dalam daerah. Sehingga mereka buka tahun 1927, Paten Bekeng buka tempat ini untuk bawa 1300 lebih
3: Partahanan.
2: Ya. Jadi itu istilahnya mereka tidak ditahan di sini, mereka dibuang saja begitu, ditaruh, dibuka pemukiman, pemukiman dan kita bayangkan dalam.
3: Berarti dulu itu daerah ini dianggap bahwa tempat yang memang paling terpencil dan tidak bisa lari kemana-mana.
2: Terisolir, terisolasi, tertutup, tidak bisa. Orang yang dibuang ke sini, otak ini akan mati dan pada akhirnya invalid. Jadi invalid, kaku dan bingung. Ini mau lari kemana? Lari ke darat, hutan yang begitu lebar. Mau lari ke air, ada binatang buas yang begitu besar. Kemudian kita juga lihat suku-suku yang masih kanibal pada saat itu, sehingga sangat terkurung. Jadi mereka dilepas. Di Boven ini ada dua tempat, Tanah Merah dan Tanah Kuning. Memang ada juga udangaran, tapi udangaran tidak bisa dipakai. Itu tempat taruhnya arang apa ini? Apa orang bilang itu bahan bakar kapal. Itu yang sekarang pelabuhan. Mereka sebenarnya yang itu. Tapi tempatnya dekat dengan Tanah Merah, takutnya para tahanan akan lari ke sini. Sehingga mereka cari tempat yang lebih tinggi lagi, yaitu di
3: Tanah Tinggi. Berarti kalau dari sini ke Tanah Tinggi itu berapa menit sampai ke sana?
2: Kalau kita pakai speed, pakai fiber, ya 2 jam. 2 jam dari sini ke Tanah Tinggi.
3: Berarti Tanah Tinggi di sana itu tempat penjara alam ya, Pak?
2: Iya, tempat penjara alam. Dan di sanalah tempat dibuangnya Bung Hatta.
3: Berarti so, bukan di sini?
2: Bukan di Tanah Merah. Jadi Bung Hatta tahun 1935 dideportasi ke Tanah Merah, ke Bovendigul bersama dengan teman-teman yang lain macam Bung Syahrir, Suko, Bondan, mereka dibuang ke sini. Mereka dibuang ke Tanah Merah sini, Bung Hatta besok harinya langsung dibuang
3: ke Tanah Tinggi. Penjara alam di sana.
2: Ya. Tahanan-tahanan pada saat itu mereka, ya Belanda punya aturan sendiri. Mereka punya aturan bahwa bersalah langsung diputus. Itu haknya kami untuk menentukan bahwa kok dibetan di sini. Jadi Bung Hatta kena aturan itu. Jadi Bung Hatta mau dibuang di mana? Terserah Belanda.
3: Bebas Belanda.
2: Bebas Belanda. Sehingga Bung Hatta dibuang ke Tanah Tinggi. Di sini juga orang yang ke Tanah Tinggi juga dilaksanakan apa ini? Pokoknya orang lihat orang-orang sangat melawan itu yang ditangkap di sana. Jadi dalam arti dalam tanda kutip bahwa Bung Hatta dianggap bahwa sangat berbahaya.
3: Sangat berbahaya di kala
2: itu. Sangat berbahaya. Okay. Sehingga dibuang ke kala itu.
3: Okay, berarti Pak Andi di sini berarti Bung Hatta hanya Bung, bagaimana Hatta ceritanya di, untuk di dalam
2: masjid? Di Tanah Merah, di Bovendigul ini hanya sekitar 6 bulan. 6 bulan, kalau menurut bulan. Sejarahnya 6 bulan, karena 3 bulan habis di Tanah Tinggi.
3: Tanah Tinggi 3 bulan.
2: Kemudian yang sisanya dikembalikan ke Tanah Merah, dan selanjutnya dideportasi lagi ke Bandar Naira.
3: Baik Pak Andi. Selama 3 bulan di ada di Tanah Merah, tentunya di penjara, di situs penjara ini. Nah, ini ruangannya sendiri itu di mana ini kira-kira? Nah,
2: ini bisa jadi Bung Hatta, saya mau kasih tahu dalam tanda kutip bahwa Bung Hatta tidak mengalami penjara ini. Bung Hatta hanya mengalami pembuangan. Dideportasi gitu saja. Jadi dia diasingkan. Dibuang jauh di tempat yang isolasi dengan maksud bahwa pikiran-pikiran nasionalisme Bung Hatta jangan tersebar ke masyarakat Indonesia. Sehingga dibuang, dikhususkan. Jadi Bung Hatta tidak mengalami penjara ini. Penjara ini dibuat oleh Belanda untuk menangkap para tahanan. Jadi ini apa ya, para pengasingan orang yang dibuang ke sini. Itu ada kampung, mereka tinggal. Nanti yang buat salah itu yang ditangkap masuk di sini.
3: Oh, ditangkap lagi di sini.
2: Begitu.
3: Oh.
2: Jadi ini harus kita harus luruskan itu selalu. Saya selalu harus luruskan. Karena para pejuang kita tidak selamanya masuk penjara ini. Tidak. Ini penjara ini hanya lambang. Lambang bagi mereka yang artinya yang sangat berbahaya. Jadi macam ada buat salah di tengah masyarakat. Mereka di polisi Belanda tangkap kasih masuk di sel. Ini berarti ini harus cuci otak. Ini otak masih nakal. Kasih masuk di sini. Baik, baru kasih kembali lagi. Jadi perkampungan di ini. Dulu itu ada kampung A, kampung B, kampung C.
3: Berarti itu semua di Tanah Tinggi?
2: Iya. Kampung C yang di Tanah Tinggi. Kampung A dengan kampung B ada ini. Yang sekarang kita bilang ujung B, itu kampung B.
3: Oh, kampung B-nya.
2: Kampung A ini B itu. Jadi orang-orang semua, para pembuangan ya, para perintis kemerdekaan yang dibuang ke sini, itu semua ditaruh di sana, di kampung sana. Mereka tidak boleh masuk di kota ini. Kota kecilan ini, khusus Belanda saja. Tidak boleh masuk. Mereka kalau masuk harus pakai pas jalan. Itu ada pos. Harus pakai pas jalan dari kamu masuk di sini. Tujuan apa? Berapa lama? Itu ada pos masuk di sini. Bayangkan, mau beli saja harus pakai pas jalan. Di sana ada kepala kampung, ada RT, di sini semua. Ya, masyarakat tinggal begitu.
3: Baik, Pak Andi. Sering masyarakat kita menyampaikan bahwa Bung Hatta kala itu ada di sel nomor 1. Nah, ini sel nomor 1 ini sebenarnya mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan sel nomor 1 ini, yang anggapan bahwa di sini Bung Hatta untuk sementara waktu. Ini seperti apa, silakan.
2: Jadi ini yang perlu saya luruskan. Perlu saya luruskan ke publik, ke masyarakat. Ke masyarakat dan masyarakat Indonesia pada umumnya, masyarakat Bovendigul pada khususnya. Bahwa sekali lagi saya katakan bahwa Bung Hatta tidak masuk penjara ini. Bung Hatta tidak masuk penjara ini. Bung Hatta hanya diasingkan di Bovendigul. Jadi dia dibebaskan begitu. Tapi terisolasi dan dijaga super ketat. Dijaga super ketat. Tidak bikin gerakan tambahan. Pada akhirnya Belanda mengasingkan dia lagi jauh ke Tanah Tinggi. Supaya jauh dari sini. Yang mengalami penjara ini hanya Sultan Syahrir. Sultan Syahrir saja mengalami penjara ini.
3: Oh, penjaranya di sini.
2: Ini penjaranya nomor 1 ini.
3: Berarti di sini bukan Bung Hatta.
2: Bukan Bung Hatta, tapi Bung Syahrir.
3: Bung Syahrir.
2: Sultan Syahrir. Perdana Menteri Indonesia.
0: Pendengar, dari penuturan dan cerita yang kita simak bersama, betapa seramnya kala itu wilayah Bovendigul yang nan jauh di ufuk timur Indonesia, yang tidak memiliki akses apapun, sehingga para tahanan hanya dapat berpasrah diri pada Sang Pencipta. Bung Hatta, salah satu tokoh proklamator bangsa ini pun hanya mampu menanti dan menunggu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Belanda kala itu. Keberadaan Bung Hatta di Bovendigul selama 6 bulan menjadi waktu yang cukup panjang, di mana selama 3 bulan pertama Bung Hatta diasingkan ke wilayah Tanah Tinggi, penjara alam Bovendigul. Kemudian oleh Belanda, Bung Hatta ditarik kembali ke pusat kota Tanah Merah yang saat ini menjadi ibu kota dari Kabupaten Bovendigul. Pendengar, Bukti sejarah tidak pernah membohongi kita. Sebagai pewaris tongkat estafet pembangunan bangsa ini, mari kita tingkatkan prestasi kita dengan berbagai cara yang kita miliki. Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan jasa akan pahlawannya. Karena itu, mari kita jaga bukti sejarah situs penjara Bovendigul untuk tetap kita rawat. Pada pemerintah pusat, diharapkan, lihatlah tanah Digul itu sebagai sebuah bukti sejarah bahwa dari sana juga ide-ide cemerlang Bung Hatta menyusun naskah proklamasi itu dicetus, yang kemudian setelah 6 bulan diasingkan di tanah Digul, dideportasi kembali ke Bandar Naira. Saya, Yohanes Digoren Pro 3 RRI Bovendigul.

Sahabat budaya lo londalo mongo dula mongo tato mongo tilo mongo tiamo, lanjut lagi ke informasi berikutnya. Sahabat budaya, mengkudu lebih dikenal sebagai buah yang diolah menjadi jus atau suplemen kesehatan. Padahal jauh sebelum pewarna sintetis digunakan, akar mengkudu itu sudah dimanfaatkan sebagai pewarna alami untuk kain tradisional. Tanaman mengkudu telah dimanfaatkan sebagai pewarna kain secara turun-temurun di Indonesia. Akar dan batang itu menjadi sumber utama pewarna alami yang digunakan di berbagai daerah. Tradisi tersebut ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, kemudian juga di Sulawesi, Bali, hingga Flores. Pewarna dari akar mengkudu itu digunakan untuk memberikan warna khas pada berbagai kain tradisional, termasuk batik dan juga tenun ya. Akar mengkudu itu mengandung senyawa alami seperti antraquinon, kemudian flavonoid dan tanin. Senyawa inilah yang menghasilkan warna alami sekaligus menjadi alasan mengapa tanaman ini banyak diteliti sebagai alternatif pewarna ramah lingkungan. Anda bisa baca kembali informasi ini sahabat budaya di rri.co.id.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Mama, coba lihat. Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
1: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
2: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Sahabat budaya, Lolondalo arsik merupakan salah satu kuliner tradisional khas masyarakat Batak Toba yang terkenal dengan cita rasa rempahnya. Hidangan ini umumnya menggunakan ikan mas sebagai bahan utama. Dilansir dari laman budayaindonesia.org, ikan dimasak bersama berbagai bumbu seperti andaliman, kunyit, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, dan serai. Perpaduan rempah tersebut menghasilkan aroma yang khas dan tentunya menggugah selera. Bo odi topo, hati-hati anjayayan, bolu odu olu.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: risikonya dulu kalau pelompat tidak benar-benar atau tidak sungguh-sungguh melompat bisa cedera dia.
1: Ya itu juga sih kak, soalnya kita para pelompat itu makin hari ke hari makin sedikit kak. Nah, kita dari dulu 12 orang, 14 orang, sekarang tinggal 2 orang kak.
2: Hanya saja lompat batu ini mungkin lebih umum dan sangat dikenal ya, dan menjadi aset warisan budaya kita di sini. Sudah sampai dikenal oleh dunia juga, dan tentu ya kita tetap akan melestarikan. Nama saya Ariston Manang, Ketua Harian Lembaga Adat Desa Bawang Mataluo, dan kebetulan juga mantan Kepala Desa Bawang Mataluo. Jadi secara pasti sih kita tidak terlalu apa ya, tahu dari mana asal usulnya itu. Tapi yang jelas dulu bahwa budaya lompat batu ini sangat-sangat kita kenal atau ditampilkan di daerahnya selatan ya, dan khususnya di Menamele sini. Jadi seingat kami bahwa lompat batu yang ada di Bawang Mataluo ini kurang lebih 120 tahun yang lalu itu didirikan oleh leluhur kita Tuhobadana. Dan tentu lompat batu ini sebetulnya ya mistik sih tidak, tapi artinya itu salah satu unsur pelatihan bagi prajurit masa lampau dulu. Karena di desa Bamato ini kan salah satu kerajaan kecil ya, dan tentu juga bahwa desa ini dulu tentu ada beberapa pengawalan atau juga prajurit desa ini juga. Dan tentu untuk memasuki jenjang daripada prajurit perlu pelatihan, dan salah satu unsur pelatihan itu yaitu lompat batu itu. Di samping yang lainnya di sini juga ada tari perang, di sini juga ada menyelam, bahkan juga latihan menembak juga ada ya, terus latihan berburu. Jadi semuanya itu ya bagian-bagian daripada pelatihan. Hanya saja lompat batu ini mungkin lebih umum dan sangat dikenal ya, dan menjadi aset warisan budaya kita di sini. Sudah sampai dikenal oleh dunia juga, dan tentu ya kita tetap akan melestarikan.
0: Mana dulu desa Bawang Mataluo ini adalah sebagai desa budaya, di mana budayanya adalah sebagai tradisi peperangan. Ya, ada istilah peperangan antar desa ke desa. Maka untuk mempertahankan kemerdekaan setiap desa ini adalah dilatihlah pemuda yang kuat visinya, yang disebut nanti melompat. Ya, dilatih mereka sejauh mana kemampuan mereka nanti mampu melewati pagar-pagar yang telah dipagari oleh desa-desa tetangga. Nah, siapa yang mampu melewati lompat batu ini, itulah yang dibawa untuk medan perang. Itulah salah satu dasarnya lompat batu ini berdiri sampai saat ini, atau sebagai generasi pada saat ini untuk tetap ada namanya lompat batu.
3: Meta berda bahoy na meta berda.

Buddha Jaluta Balo Ama Adabu Bulu Geho Lau Babu

0: Nama saya Sylvester Putra Fau, saya asal Desa Bahumatalu, saya salah satu pelompat dari Desa Bahumatalu ini.
1: Saya sih lompat batunya kurang ingat sih umurnya kayak, tapi saya mulainya loncat batu ini dari kelas SMP. Kalau pertamanya itu sih belajar aja sih, ya kebetulan kita anak-anak sini kan kebanyakan permainan waktu kecil kan sering loncat kan. Jadi agak tertarik kan, dan keduanya waktu itu ada namanya latihan-latihan lompat batu khusus anak-anak waktu itu kan, dia dari bambu dulu kak. Jadi kadang tingginya kan 1 meter, jadi kita mulai dari 1 meter, baru kalau udah lewat kita tes ke 1 meter 20, jadi sampai 3 lantai ya sampai 2 meter kak. Jadi kalau langsung di lompat batu ini, saya tertariknya ya uji-uji nyali kak. Soalnya kan banyak kawan-kawan dulu kan yang sering latihan kan, jadi ibaratkan dari dulu kan lompat batu ini memang dikhususkan untuk laki-laki. Jadi untuk membuktikan bahwa dia memang udah siap kan, jadi tertarik-tertarik ikut latihan lah waktu itu sama abang-abang yang dulu udah pernah loncat lah. Kalau gagalnya saya udah 2 kali gagal kak, saya pernah terjun dari atas itu ke bawah juga. Sampai tangan saya terkilir waktu itu, saya kira waktu itu udah patah kak. 2 kali waktu itu kak, soalnya waktu itu ya kesalahan pas mau loncat kak. Jadi waktu saya loncat dari sana saya lari, saya nginjak tumpuannya, kaki sebelah kanan saya tertinggal di atas lompat batunya kak, jadi nyangkut jadi terjun ke bawah kak.
2: Kita baseu, tato.
1: Sebenarnya kalau saya sendiri sih pas saya kecelakaan itu sempat dalam hati saya mau berhenti juga sih kak. Tapi ya selain keinginan saya untuk melestarikan budaya saya di sini, ya itu juga sih kak. Soalnya kita para pelompat itu makin hari ke hari makin sedikit kak. Nah, kita dari dulu 12 orang, 14 orang, sekarang tinggal 2 orang kak. Ya satu, soalnya kita para pelompat sini kebanyakan sekarang orang tuh melarang kak. Soalnya satu dulu kayak, kita loncat batu itu nggak ada jaminan kak. Contoh kita cedera, yang nanggung kita sendiri kak. Nah, kita nggak ada jaminan dari pemerintah. Kita ya hanya modal sendiri kak. Itulah sama kawan saya kemarin, ya untung ada bumdes kak waktu itu. Ibarat dijenguk 1 kali aja itu aja kak. Cuma sekali itu aja. Jadi kalau untuk terapi untuk apa untuk ngurus dia nanggung sendiri sama keluarganya. Jadi makanya sekarang kita di sini banyak bertanya aja juga, kok kalian nggak ngelatih adik-adik kalian dari bawah, kok gini-gini enggak? Ya jawaban kami sama mereka, kebanyakan adik-adik kami dari sekarang dari bawah nggak mau loncat lagi, soalnya orang tua ngelarang. Selain soalnya risikonya besar lompat batu ini ya, itu tadi kak, jaminan para pelompat sini nggak ada kak. Makanya kawan-kawan kami bilang kan, contohlah kalian ini 2 orang ini merantau atau udah berhenti, jadi kayak mana lompat batu ini? Ya saya bilang ya jangan tanya sama saya, soalnya kan generasi dari bawah sekarang nggak ada kak.

kita juga terbatas dalam bentuk dukungan, karena untuk jaminan keselamatan itu mungkin dia kan lebih kepada ketenaga kerjaan kalau kita berbicara tentang itu. Sementara kita kan lingkup kita ini, walaupun memang kita membawahi seniman-seniman, tapi lingkup kita dalam beberapa program-program kerja itu hanya menyangkut tentang seni budaya, tentang promosinya bagaimana. Jadi kalau menyangkut kepada jaminan keselamatan, tentu udah lain lagi jalurnya begitu. Itu yang mungkin saya bisa tanggapi. Tapi nanti keluhan ini pun akan kami sampaikan kepada pimpinan kami. Pimpinan kami akan bisa lebih berkomunikasi mungkin dengan orang-orang yang tepat untuk hal tersebut. Bahwa salah satu juga dukungan kita untuk Hombo Batu ini, setiap tahun itu ada kegiatan namanya untuk usulan warisan budaya tak benda. Jadi Hombo Batu ini sudah kita usulkan menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia atau Sumatera Utara, khususnya Nias Selatan. Jadi itu salah satu bentuk dukungan kita supaya Hombo Batu ini tidak menjadi punah, tidak menjadi sesuatu juga budaya yang akan, mohon maaf ya, bisa gampang dicaplok sama daerah lain. Karena saat ini kan ada banyak mungkin beberapa pengalaman-pengalaman tertentu bahwa memang kita mungkin punya akar yang sama, tapi kita bisa melihat originalitasnya itu gimana. Jadi kan tentang Hombo Batu, tentu saja kita bisa melihat fakta-faktanya itu memang hanya ada di Nias Selatan. Jadi bukan berarti orang lain tidak boleh melakukan lomba batu, silahkan. Tetapi tentu saja harus kita memberikan satu semacam paten lah. Paten bahwa memang asal Hombo Batu itu, lompat batu itu memang atau muatal tradisinya itu dari Nias Selatan.

0: Jadi ya permohonan kita sih biar lompat batu ini nggak termakan zaman ya. Maksudnya kan ada perhatian dari pemerintah lah. Kayak mana lah entah kita para pelompat sini dijadikan sebagai ya kalau ada event entah apa kompetisi itu kan kita boleh diambil darinya sini. Soalnya kemarin kita sempat dijanjikan juga sih kak. Katanya mau dijadikan atlet lompat tinggi waktu itu. Nah, kita sempat dilatih sini, sempat dijanjikan gini-gini, tetap hasilnya nggak ada kan nihil kak.
1: Ya, sebagai harapan kita semua untuk pelompat ini, khusus Desa Bamakalu untuk selalu estafet, tidak punah, dan selalu ada dukungan dari berbagai pihak, lebih-lebih dari pihak pemerintah, dinas pariwisata, dan kepada penasihat-penasihat suri sila di Desa Bamakalu ini, agar pelompat ini tidak punah sampai seterusnya, tetap ada pelompatnya.
2: Pengembangan selanjutnya ya kami harapkan daripada masyarakat di sini harus ada kesadaran itu pertama dulu melestarikan apa yang ada ini, lalu pelayanan kita bagaimana ya terhadap tamu-tamu yang datang ke sini, dan artinya sasaran kita sekarang bagaimana melestarikan, mengembangkan, menggali, karena budaya-budayanya banyak sekali, bahkan sudah ada yang pun dan perlu kita kembangkan terus itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, yaitu seluruh masyarakat kita harus

Sambat budaya lo londa lo mengudu lo omongu tato mengerti lo mengerti amo. Untuk hari ini ya, biasanya ada program Agota Bacerita, tapi untuk hari ini kayaknya belum ada ya. Ti Anja mau ganti dengan informasi sahabat budaya. Informasinya Ti Anja yang kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, Glodok merupakan area pecinan yang terletak di Taman Sari Jakarta Barat dan sudah ada sejak lama. Glodok awalnya terbentuk pada abad ke-17 saat orang Tionghoa tinggal untuk menjadi pekerja dan pedagang di Batavia atau Jakarta saat ini. Ada tragedi yang menimpa mayoritas dari komunitas Tionghoa akibat peraturan yang bias. Di tahun 1740, daerah sekitar Pancoran hingga Glodok berubah menjadi tempat pengasingan bagi sisa masyarakat Tionghoa yang ada. Setelah puluhan tahun berlalu, Glodok akhirnya beralih fungsi menjadi salah satu pusat perdagangan paling diminati orang Jakarta. Perubahan ini ditandakan oleh berdirinya pusat perbelanjaan terbaru, yaitu Glodok Plaza di tahun 1977. Sebab sejarahnya yang berawal dari zaman kolonial Belanda, Glodok ini memiliki banyak bangunan bersejarah yang masih bertahan hingga kini. Salah satunya adalah Kelenteng Kim Takle, kelenteng tertua di Jakarta yang menjadi pusat keagamaan orang beragama Buddha.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struktur yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah.

0: Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
1: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
0: iya, aku juga ngerasa kayak gitu.
1: Emang ya, the power of dunia maya, yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyonagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto-chan. Tokoh Toto-chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto-chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto-chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru. Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo. FM 95,1 MHz.

Sahabat budaya Lolondalo, satu informasi terakhir untuk Anda. Ada yang namanya tradisi butetah ya. Tradisi butetah ini, sahabat budaya, merupakan prosesi pemberian gelar adat atau adok kepada masyarakat Lampung Saibatin. Tradisi ini diwariskan sejak lama, yaitu sejak masa kerajaan Sekalalabrak. Ini tentunya jadi simbol pengakuan status, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap seseorang dalam kehidupan adat. Prosesi butetah umumnya dilaksanakan setelah pasangan resmi menikah. Dalam adat Lampung Saibatin, seseorang baru dapat menerima gelar adat apabila telah melangsungkan akad nikah. Sebelum prosesi berlangsung, para penyimbang adat mengadakan musyawarah untuk menentukan gelar atau adok yang akan diberikan sesuai dengan garis keturunan, kedudukan, dan juga aturan adat yang berlaku. Bagi masyarakat Lampung Saibatin, butetah ini bukan sekadar seremoni adat, melainkan juga implementasi falsafah hidup bejuluk beadok, yaitu setiap orang memiliki gelar adat yang mencerminkan kehormatan, identitas, hak, serta tanggung jawabnya di tengah masyarakat. Tradisi ini juga menjadi sarana menjaga tatanan sosial, mempererat hubungan kekerabatan, dan melestarikan nilai-nilai luhur seperti saling menghormati, gotong royong, serta menjaga martabat keluarga dan adat. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca-baca kembali ya di portal berita resmi kami di halaman rri.co.id. Informasi ini juga sekaligus menutup jumpa kita untuk Nusantara Siang di hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Watiyati Anjayan Mohindupo. Jangan kemana-mana, sahabat budaya, karena setelah suara budaya Nusantara berjaringan, Anda akan bersama di Mahaya Rahma di Nusantara sore nanti. Selamat siang semuanya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olu.

Tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: kampung udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Po ya. Kali ini tadi saya udah info kita bakal bersama dengan RRI Surabaya. Surabaya, oh, narinya gak gini ya Mas Sura. Oke, di ujung Zoom ya. Dari tadi sudah celengak-celengak, senyum-senyum ya. Halo, selamat siang Mbak Purbandari.
3: Iya, selamat siang Pak Nova.
2: Ayo kalau ngomong ya. Kalau ngomong sama Mbak Purbandari itu speednya mesti ayo turunin gitu ya.
3: Gimana, karena apa?
2: Iya itu, biasa kan kalau orang Surabaya tuh ya? Iya, agak slow gitu ya. Enggak kayak kita nih di Betawi, apa lo gitu kan ya.
3: Sama aja.
2: Apa kabar?
3: Ya, oke. Ya, baik sekali Mbak Nova, kita yang ada di Surabaya yang tugas yang ini sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Sumber kita juga sudah rawuh, sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Nah, untuk teman-teman di Jakarta sehat juga ya.
2: Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Cuma ya seperti biasa Jakarta tiap harinya itu pasti ada aja keramaian ya. Hari ini juga ada penyampaian pendapat di patung kuda Monas tuh ya. Jadi memang kita hari ini terkendala lalinnya. Lalu lintasnya yang menuju ke Medan Merdeka Barat.
3: Iya, itu arah ke RRI Jakarta ya.
2: Iya.
3: Oke, mudah-mudahan lancar semua ya untuk seluruh Amin. Warga di Jakarta. Di Surabaya sih adem-adem ayem, Po.
2: Ya, berharapnya seperti itu ya. Adem-adem ayem, asal kelakon kata orang ya. Oh enggak ya.
3: Sing penting kelakon lan cukup gitu loh.
2: Iya, benar. Mbak Purbandari, hari ini kita menghadirkan narasumbernya siapa?
3: Iya. Ada ini sudah rawuh di studionya Pro4 RRI Surabaya. Iki rawuh Pak Joko Hadi Sumangat SE. Beliau adalah ketua LPMK Desa Made dan sekaligus menjadi nanti panitia Sedekah Bumi Made 2026.
2: Oh, oke. Judulnya ini Okolan ini.
3: Iya. Tradisi Okolan.
2: Okolan ya.
3: Pak Joko yang akan menceritakan ini.
2: Oke, siap.
3: Ya, terutama ini embrio dan perkembangan sampai sekarang ini di daerah Made. Daerahnya Pak Joko ini.
2: Siap. Kalau begitu ini pendengar kita juga penasaran ya.
3: Iya.
2: Silahkan dulu nih Mbak Boleh. Purbandari ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan memberikan kesempatan buat penelpon dan WhatsApp. Silahkan Mbak Purban.
3: Oke, baik Mbak Nova. Terima kasih waktunya. Nggih, Pak Joko sugeng siang.
4: Sugeng siang.
3: Alhamdulillah. Sehat nggih Pak Joko?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Alhamdulillah di sela kesibukan Pak Joko sudah mampir di RRI Surabaya, alhamdulillah di Pro4 kanggo ngenalno tenggene masyarakat nggih niku tentang tradisi okolan ngoten nggih. Langsung mawon nggih Pak Joko, bisa diceritakan Pak Joko monggo. Sakjane iku critane iki babate iku kaya apa sih Pak Joko dulunya?
4: Nggih. Matur suwun Mbak Purbandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI dimanapun berada. Kami termasuk pegiat budaya Nusantara di Surabaya Barat. Sebetulnya okol itu kan merupakan hal yang bukan yang sulit untuk diterjemahkan gitu. Okol itu kan ada berasal dari bahasa Jawa kuno ya, yang artinya bergulat ya. Artinya kan tidak bertanding, saling mengalahkan, saling menjatuhkan, atau bahkan
3: saling mencelakai, tidak seperti itu.
4: Okol sendiri yang kami maksud adalah bentuk rasa syukur ya, ketika ini sebuah bentuk permainan antara satu dengan yang lain, dengan rasa persaudaraan yang dipegang erat, sehingga kesinan ini, permainan ini benar-benar bisa terwujud rasa kegembiraan.
3: Jadi sifatnya okolan itu dalam bentuk gulat, dilakukan dua orang, biasanya seperti itu. Nah, ini malah wujudnya ini wujud syukur, wujud kebersamaan, malah seneng-seneng. Jadi mboten gulat sing modele bermungsuhan, saling mengalahkan, mboten seperti itu. Nah, kalau tradisinya niku kados pundi Pak Joko? Yang saya lihat kan kayak gak pakai baju, tapi perkembangan selanjutnya kok ada sampur di bagian perutnya, tujuannya apa Pak Joko?
4: Begini, sebetulnya okol ini muncul ketika ini ngomong soal tradisi gitu. Kalau di wilayah Surabaya Barat dulu memang desa gitu, terkait desa. Lah, okol ini muncul ketika panen raya, pesta raya, katakanlah panen padi katakanlah.
3: Wis berhasil.
4: Berhasil katakanlah. Warga itu meluangkan waktu untuk menyisihkan waktunya untuk bergulat, beradu beradu badan. Lah, seiringnya waktu ketika ada acara ruatan desa, ada ruatan desa, okol ini dijadikan semacam hiburan. Okol ini dijadikan semacam hiburan di era tahun 60-80-an ya. Okol ini dah bentuknya bagaimana? Ya rasa syukur itu tadi. Kegiatan ini dijadikan semacam mengumpulkan warga. Bentuknya bagaimana? Teknisnya itu tadi, ya kan? Kita ambil kasarannya sisa-sisa panen padi yang namanya jerami itu.
3: Jerami.
4: Betul, dikumpulkan.
3: Jerami ditumpuk-tumpuk.
4: Ya, sampai tebalnya sekian berapa.
3: Biasanya tempatnya di mana Pak Joko?
4: Kalau ngomong sedekah bumi, tempatnya di Punden.
3: Di Punden ya.
4: Sesuatu tempat yang dianggap paling sakral.
3: Keramat ya, paling sakral di desa itu.
4: Selesai panen, selesai syukuran, ruatan.
3: Damennya dikelumpukno.
4: Kumpulkan. Di situlah hiburan okolan dimulai. Pesertanya bagaimana ya, peserta yang hadir di situ secara spontanitas gitu loh.
3: Biasanya pun peserta ini pun menikah wonten anak-anak, remaja, atau orang tua Pak Joko?
4: Makanya seiringnya waktu sampai hari ini, sampai sekarang, okol itu sudah dikenal di masyarakat Surabaya Barat ya. Cuman memang pesertanya itu sekarang sudah beralih anak-anak, remaja, bahkan sampai ibu-ibu.
3: Alhamdulillah ibu-ibu barang malah okolan.
4: Jenenge gelut. Bahasa gelut.
3: Gelut putri.
4: Betul. Cuman yang teknisnya kalau ibu-ibu enggak pakai copot baju, berani bahaya kalau copot baju. Cuman tetap dikasih semacam selendang atau udeng. Nah, itu kan filosofinya tidak meninggalkan ciri khas budaya di Surabaya.
3: Tradisi setempat. Nah, terus perkembanganipun sekarang niki malah sampai ibu-ibu ya, paribasane wong wituk-wituk barang melo okolan. gulat okolan. Nah, okolan. Ini biasanya durasinya niku pinten menit Pak Joko?
4: Kalau durasi kurang lebih 5 menit berbar ini. Itu kan cuman berapa ya, 2 ronde gitu aja lah.
3: Oh, nggih.
4: 2 ronde karena apa? Kalau lama-lama ya bahaya juga.
3: 1 rondenya 5 menit itu atau 5 menit sudah 2 ronde?
4: 5 menit 2 ronde lah.
3: Sudah 2 ronde ya.
4: Kasarnya kalau sampai kurang lebih 5 menit tidak ada yang jatuh, berarti dianggap draw.
3: Ada ronde kedua lagi.
4: Tapi kalau ronde pertama itu ya tergantung jatuhnya tadi. Kalau misalkan jatuhnya tadi sampai 2 menit, ya berarti nanti
3: siapa yang menang, siapa ya, menang yang jatuh tinggal, berarti yang kalah.
4: Enggak, tinggal ronde keduanya nanti.
3: Oh, yang menentukan ronde kedua selanjutnya.
4: Misalkan nanti ronde keduanya ini sampai batas waktu 5 menit belum jatuh, ya berarti 1-0 gitu.
3: Terus gitu. Ada wasitnya nggih, Pak Joko?
4: Ada.
3: Wasitnya biasanya?
4: Satu orang, satu wasit. Jadi kayak apa ya?
3: Berarti pengamatnya ada dua.
4: Betul. Kalau di tempat kita itu namanya pelandang lah. Yang punya jago gitu loh. Yang punya jago antara pemain A dengan pemain B punya masing-masing punya jago. Gunanya apa? Yang itu tadi memakaikan udeng dan selendangnya itu. Jadi ketika menang, ya pelandang wasitnya itu yang punya jago, ya mereka gembira, bersyukur. Kadang sampai dipanggul, dijunjung.
3: Saking senengnya.
4: Iya, saking seneng. Bahkan ibu-ibu pun kadang dijunjung. Karena pelandangnya enggak ada yang putri, semuanya laki-laki.
3: Nggih. Terus kemudian sak menika, ngantos sak menika, apakah juga okolan menika nggih dikenal misale nggih ada festival-festival utawi perkembangan berikutnya misalnya okolan ini sudahkah digubah menjadi sebuah karya-karya yang lain untuk mendasari karya-karya seni yang lain, Pak Joko?
4: Lah, ini yang menjadi catatan kami, catatan kita. Kami pun juga berharap ya, untuk pemerintah kota ya, pada presidennya agar bagaimana sih Okol ini bisa menjadikan destinasi wisata tersendiri ya, untuk mengangkat kearifan lokal budaya Surabaya. Karena yang saya tahu untuk saat ini Okol itu masih tersirat, masih ada di Surabaya Barat. Khususnya di wilayah kecamatan Sambikerep dan sekitarnya.
3: Sambikerep, Madin, ya, Pak Joko, terus Wiyung, Menganti, nah, sekitar Menikong, betul, Surabaya betul. Barat.
4: Itu sebetulnya bisa diangkat sebagai budaya yang tidak hanya muncul di ketika ada sedekah bumi gitu loh. Harapan kami di festival-festival budaya, Okol ini
3: ada
4: gitu.
3: Ya, supaya tetap juga semakin melekat ya, betul, di kehidupan warga masyarakat. Nggih, masih ada waktu Pak Joko. Kita rembuk sekarang tentang iringannya. Nah, biasanya nek sing kulo temui sing tahun kemarin itu okolan itu ternyata musiknya sangat hebat ya. Ada tambur, terus ono giro nih sebelum okolan dimainkan itu ono tabuhan giro-giro karawitan kayak gitu ya. Terus ada lagi yang paling penting kayak suling itu apa? Sronen ya.
4: Oke,
3: monggo Pak Joko. Kalau seperti itu gimana Pak? Apa dari dulu seperti itu ya?
4: Kalau gending itu kalau di era 60-an kita masih manual ya, belum ada karena melakukan hal tersebut di sawah ya. Tapi kalau sudah dijadikan semacam hiburan di sekitar bumi, pertunjukan itu ada gendingnya. Ya gending suruhan itu tadi. Makanya ketika okol atau gulat ini ditampilkan itu para apa namanya?
3: Karawitan
4: itu harus tahu betul gitu loh ciri khas gendingnya. Kalau enggak sesuai misalkan okol terus dikasih gending jula-juli kan enggak cocok juga.
3: Enggak cocok iya. Jadi gendingnya ada gending-gending yang disesuaikan
4: dengan eling-eling dan sebagainya itulah.
3: Jadi memang teman-teman dari penabuh karawitan juga mengikuti ya.
4: Betul,
3: permainan okol menika nggih. Terus adakah pada saat okolan menika karena gending juga berbunyi, gending juga dibunyikan pada untuk mengiringi, apakah ada juga di situ misalnya pas pergantian ronde juga ganti gendingnya napa ngoten? Napa termasuk gending nyeng-nyeng diunekno niku? Jadi permintaannya si pemain okol Pak Joko?
4: Enggak, kalau gendengnya ya menyesuaikan Bu Purba. Jadi gendengnya itu ketika pelandang ini sudah memulai pertandingan ini, siap, gending sudah langsung berbunyi. Gending sampai berbunyi, ya sampai ketika ini sudah katakanlah pertandingan pertama misalkan, ini ada yang satu terjatuh. Gending itu berhenti dengan sendirinya mengikuti permainan itu gitu loh. Tapi kalau nanti ada yang satu yang menang, gending ini malah malah ditambahi gitu loh.
3: Oh iya, jadi semakin ramai.
4: Semakin ramai gitu, yeah. Mengikuti gending. Okay. Kalau gendingnya enggak gonta-ganti ya gending-gending itu aja.
3: Oh nggih. Nggih, jadi seperti itu ya Pak Joko ya. Kemudian perkembangan sekarang seperti apa Pak Joko? Kalau anak-anak tadi gimana?
4: Iya. Oh, perkembangan sekarang ya alhamdulillah anak-anak sudah mulai kenal ya apa namanya itu okol. Karena pegiat budaya di Surabaya Barat khususnya di Kecamatan Sambikerep dan sekitarnya itu masih
3: terus
4: menjaga, terus mengenalkan ya. Makanya ketika acara Ruah Desa Sedekah Bumi ada pertandingan okol. Ada pertandingan okol itu yang kita dulukan untuk ikut bertanding itu anak-anak dulu.
3: Oh,
4: anak-anak dulu, setelah anak-anak yang dewasa, nanti setelah itu ibu-ibu gitu-gitu.
3: Seperti itu. Iya, jadi seperti itu. Baik, Mbok Nova.
2: Iya,
3: oke. Jadi sekilas lintas kita tentang apa tradisi gulat okol seperti
2: lintas
3: itu,
2: Sumatera Nova. Gitu ya.
3: Lintas kebudayaan.
2: Lintas kebudayaan.
3: Mungkin juga di pulau-pulau yang lain ada ya seperti itu ya, Pak.
2: Iya,
3: mungkin juga ya.
2: Namanya aja barangkali yang berbeda ya. Ya Mbak ya. Sebenarnya tradisi-tradisi yang ada di Indonesia ini banyak kesamaan ya.
3: Hampir sama.
2: Dan ini sangat menarik tadi pembahasannya. Kita nanti kasih kesempatan buat penelpon dan juga di WhatsApp-nya kita, Mbak Purbandari, berapa nomor yang bisa dihubungi untuk Surabaya?
3: Bolehnya kalau untuk yang di Surabaya di nomor telepon 031-546-2961. Kalau di WA kita di 089-602-111-968.
2: Ulang lagi, pelan lagi ya. Zat
3: Di pelan Pak Sre. Di teleponnya Perempat RRI Surabaya 031-546-2961
2: ya.
3: Di WhatsApp-nya 089-602-111-968.
2: Baik.
3: Agak bulat gitu ya nomornya ya.
2: Iya. Untuk Jakarta seperti biasa ya di 021-350-4510 atau di 021-344-0798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Kita break dulu aja ya biar enak ya Bu, Mbak ya. Yeah.
3: Iya, oke, Mbak Nova.
2: Nanti biar punya energi Pak Joko menjawabnya ya.
3: Iya. Biar Pak Joko juga istirahat minum dulu.
2: Iya. Semangat. Iya, biar bisa siap-siap dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Nyapa yon?
1: Halloween party.
0: Enggak roh,
1: PC matamu bar dikopi uang gara-gara panipuri.
0: Iki lho ana oleh-oleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke, bukan kuat.
1: Iya, roh. Roh aku niki enak. Sing enak nyawang cengelmu. Tengang ta.
0: India, Cuk.
1: Sarukan nangis dulu kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Mbok dibilang polisi.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Surabaya. Mbak Purbandari. Iya.
2: Mbak Nova.
1: Kita beri kesempatan yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya kita. Silahkan kalau sudah ada dari Surabaya kita sambungkan.
2: Ya, ini dari RRI Surabaya sudah ada yang bergabung by WA, Mbak Nova.
1: Ya, silakan.
2: Saya bacakan ya dari Cak Afif Sumenep.
1: Ya.
2: Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, izin bertanya. Tradisi okolan itu yang menggunakan alat kayu besar untuk mengusir wabah penyakit atau seperti apa?
1: Oke, tahan dulu, tahan dulu. Tahan dulu ya, Pak Joko ya. Kita sambungkan Jakarta ya, Pak Joko, biar adil loh. Keadilan mesti kita tegakkan. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum Ponova yang cuangkir yang belaem-belaem.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica kalau ngomong suka bener dia, Mbak.
3: Tadi siang kata Ponova ketemu lagi nih sama Ponova yang manis-manis asem katanya.
1: Aduh, jangan. Oke, lanjut, boleh disapa dulu Mbak Purbandari dari Surabaya bersama Pak Joko.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Mbak siapa namanya?
1: Mbak Purbandari.
2: Mbak, oh iya. Dibaca nggak Mbak apa?
1: Iya.
2: Kira Surabaya Ningpur gitu ya.
3: Oh iya, Ningpur. Apa kabar Ning sama Caca gitu ya?
1: Iya.
3: Ica mau nanya dong, Ponova.
1: Iya, silahkan. Kalau mau masuk, udah pasti nanya dong.
3: Nanya. Apa sih tujuan utamanya tradisi okolan itu?
1: Oke.
3: Dan apakah ada untungnya gitu kayak?
1: Ada apa?
3: Waktunya apa setiap tahun atau gimana gitu, Ponova?
1: Oh gitu. Oke.
2: Waktu yang istimewa gitu ya.
3: Oke, itu aja. Tapi Ica mau pantun satu nih buat Ponova nih.
1: Iya, boleh.
3: Pergi ke taman sambil jalan-jalan.
1: Cakep.
3: Ternyata banyak yang jualan. Niat hati pengen jajan, apalah daya belum gajian. Makasih Ponova, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyinder kita dia Mbak Purbandari.
2: Apalah daya tangganya sudah menua.
1: Enggak lah, kita masih tetap ada, jangan kayak orang miskin gitu ya.
2: Tanggalnya aja yang habis ya.
1: Iya, tanggalnya. Duitnya enggak habis-habis, masih ada di bank gitu ya. Oke deh Pak Joko, silahkan dijawab dua pertanyaan.
2: Silahkan Pak Joko.
4: Baik, terima kasih dari Tretan.
2: Iya, dari Afif, dari Cak Afif. Sumenep, iya.
4: Iya. Okol apa menggunakan
2: kayu?
4: Kayu ya. Nek ngomong Madura, tokol itu menggunakan kayu. Tokol.
2: Oh, tokol
4: kan
2: ya.
4: Pukul ya.
2: Oh, pukul ya.
4: Ini okol. Okol gulat itu tidak menggunakan alat, hanya fisik dan teknis-teknis yang apa ya, yang mereka punyai gitu loh. Alatnya apa ya, tidak ada alat sebetulnya, tidak ada
2: ya, dengan kekuatannya,
4: dengan kekuatan
2: ya,
4: dan teknis-teknisnya
2: aja.
4: Kalau tidak punya teknis tertentu ya, meskipun badannya besar kuat, dengan yang badannya kecil kayaknya tidak menutup kemungkinan yang besar kalah.
2: Betul. Kalo bisa juga
4: bisa
2: ketika
4: juga.
2: teknik betul. Okolnya betul. Itu dia yang kecil sudah semakin menguasai
4: betul,
2: gitu
4: betul,
2: ya.
4: Nggih.
2: Itu jawaban dari untuk Cak Afif ya di Sumenep. Kalau yang di Ning Ica untuk Mbak Ica.
4: Iya, Mbak Ica tujuannya gitu ya. Tujuannya okol. Tujuannya okol sebetulnya apa ya? Mengungkapkan rasa syukur gitu aja ya, setelah masyarakat itu merayakan panen rayanya, sehingga tidak ada hiburan lain ya, okol ini gelut ini yang
2: permainan
4: ini hanya permainan lah. Ketika kalau zaman saya dulu masih menggembala sapi di sawah gitu, melihat setelah panen ada tumpuan jerami, lah itulah yang dibuat alas untuk kita beradu, bergulat gitu aja. Tujuannya ya itu tadi, mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah diberikan keberkahan berupa panen.
2: Alhamdulillah. Ya.
1: Oke.
2: Okay. Itu Mbak Nova.
1: Ya. Yang waktu istimewanya atau jadwalnya? Mm-hmm. Ada waktu istimewa enggak? Ada waktu tertentu enggak Pak Joko tadi untuk yang ditanyakan
2: tradisi, gelar iya. Tradisi apa?
4: Ya, kalau waktu-waktunya itu ya mendekati bulan-bulan Maulud gitu, bulan kalau di kalender Masehi ya bulan-bulan September antar bulan 10 selesai panen itu kemarau gini nih kan biasanya lagi diadakannya ruatan-ruatan sedekah bumi setelah ada apa suruan ya pokoknya setelah suruan lah.
2: Oke. Okay. Ya biasanya setelah panen raya Mbok Nova. Oh. Kalau seperti contohnya di Made ini besok ini bulan September itu akan dilaksanakan sedekah bumi. Nah disitulah ada akan ada gelaran permainan okol.
1: Oke.
2: Okay. Gitu.
1: Tapi itu selalu ada setiap tahunnya.
4: Selalu. Ya,
2: selalu ada.
1: Oh, selalu Bunda ada.
4: Ke Surabaya.
1: Oke. Okay.
4: Mau kalau pas, okol?
2: Iya, mau lihat
1: okol. Mau di okol apa mau okol nih?
4: Atau mau ikut gelut?
2: Ikut yang ibu-ibu, nanti Pak Nova nanti sama saya.
1: Ya, kita mengamati aja dulu ya. Oke deh. Ya udah kita buka lagi pertanyaan. Ini dari ya, Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova dan juga Mbak Pur dari Yogyakarta mau tanya, kalau misalkan dalam gulat okol itu ada yang menang, itu pemenangnya dikasih hadiah apa? Terima kasih. Mungkin Surabaya juga ada? Sekalian belum, dijawab belum nanti ya. Dua. Belum, belum ya masuk, Mbak ada. Pur ya? Oke, okay, silakan dijawab dulu silakan, Pak Joko.
4: Kalau ini kan dua ronde Bonova ya.
1: Oh?
4: Ronde satu, ronde dua.
1: Okay.
4: Cuma dua ronde, waktunya cuma 5 menit. Hadiahnya sebetulnya apa ya, kecil ya, kayaknya dikasih kaos dari sponsor terikat gitu aja ya. Tapi kalau sekarang nanti kalau yang ibu-ibu itu malah mintanya duit gitu loh. Sekarang itu bergeser begitu. Jadi
1: oh, jadi hadiah itu tergantung kebijakan dari panitia yang mengadakan ya.
4: Iya.
1: Iya.
4: Kalau diumumkan di flyer, di brosur enggak ada.
1: Iya.
4: Dibentuk hadiahnya spontanitas di situ.
1: Oke. Okay.
4: Kadang Pak Lurah.
1: Iya, benar-benar.
4: Pak pejabat terkait
1: gitu. Ngasih saweran gitu ya.
4: Betul, ngasih saweran.
2: Sama yang
4: ketat-ketat. Betul. Itu aja sebetulnya.
1: Oke. Okay. Berarti tidak ada hadiah yang disakralkan harus gak ada gitu ya Pak Joko ya.
4: Ada,
1: kayak iya. Satu kambing guling gitu enggak ya? Kan enak buat makan rame-rame kalau udah menang ya Mbak Pur ya. Boleh tuh padahal jadi ide Pak Joko.
4: Iya. Jadi, rasa sakitnya tuh enggak seimbang dengan hadiahnya itu sebenarnya. Karena jare wong Surabaya ini gawe mijete gak cukup duit.
1: Oke, baik. Surabaya sudah ada Mbak Pur.
2: Ah, ini. Ya, ini enggak menyebutkan namanya dari nomor 0374 ya. Terima kasih sudah bergabung ini. Nah, ini Pak narasumber, apakah pernah semisal ada dua tokoh penggulat itu sama-sama mereka pengen menang, tapi ada juga yang ada pasukan-pasukan atau supporter. Istilahnya kalau dari satu orang atau bagaimana itu. Kalau supporter itu apakah masih ada, monggo.
1: Oke. Okay. Sabar Pak Joko. Oh, ini siap. Udah rame, tersambung. Iya, ini udah tersambung dari Jakarta. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang dengan Bang Tahir, monggo Tahir Penova yang cantik.
1: Oke, okay, Bang Tahir silahkan. Dari Maluku Utara Bang Tahir, silahkan lanjut. Disapa dulu.
2: Di sini juga ada yang telepon ini.
5: Mas siapa? Bapur ya?
4: Siap.
5: Bapur sama Pak siapa?
1: Ningpur sama Cak Joko.
2: Iya.
5: Oh, Ningpur sama Pak Joko ya. Cak Joko ya.
1: Iya.
5: Iya. Tapi kalau kita di Maluku Utara itu pakai alat-alat pukul-pukul itu pakai cabangnya sebatang sagu. Ringan itu punya bikin kayak alat, tapi lalu yang tangan kiri itu megangnya kayu, alat-alat penangkis gitu.
1: Iya.
5: Nah, baru ini dengan apa musik tradisional itu
1: terdiri apa? Namanya apa kalau di Maluku?
5: Namanya dodengo. Dodengo kalau bahasa di sini bilang dodengo itu.
1: Oh, dodengo itu, ya.
5: Itu biasa bermain di selesai sholat selesai Idul Fitri gitu, selesai Lebaran Idul Fitri gitu.
1: Oke.
5: Okay. Itu hanya itu tradisi untuk meramaikan saja itu, apa, menikmati suasana Idul Fitri itu.
1: Pakai hadiah kambing guling nggak di sana?
5: Enggak. Cuma sekedar bermain hiburan-hiburan aja gitu.
1: Sekedar buat hiburan aja.
5: Iya, menikmati suasana apa Lebaran Idul Fitri gitu loh. Iya. Agar kita kumpul sambil bersilaturahmi satu sama yang lain gitu. Sekedar itu dari saya.
1: Okay,
5: terima kasih
1: banyak
5: buat sama Bu.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberitahukan bahwasannya ada atraksi atau tradisi yang sama di Maluku Utara ya Pak Joko ya. Oke. Silakan Ningpur mungkin ada ya, yang tersambung.
2: Ada yang masuk ini. Ya. Ada telepon yang masuk dari Pak Lasmono. Halo, sugeng siang Pak Lasmono.
6: Sugeng siang, Mbak Bu Bandari.
2: Alhamdulillah nggih.
6: Tetap barang kali Pak Joko.
4: Nggih.
6: Pak Lasmono.
4: Pak Lasmono sugeng siang. Iki
6: kula rek. Pok nopo di Jakarta ya?
1: Nggih. Ayo ngikutin.
6: Tiap siang saya mendengarkan.
1: Terima kasih, alhamdulillah.
6: Tapi enggak tahu nomor teleponnya Jakarta.
2: Ya tadi setiap awal kan pasti di.
1: Iya, disimak aja lagi nanti ya, Pak ya. Iya.
2: Monggo pertanyaannya napa, Pak?
6: Niki pertanyaan niku. Nek okol niku klorumin ben Agustus niku diadakan okol niku.
2: Oh, Agustusan. Daerah pundi Pak Lasmono?
6: Nggih.
2: Daerah pundi?
6: Nggih, ten Surabaya mriki.
2: Lah nggih, daerahe njenengan teng Dono.
6: Dono. Rumin niku ya kula Kapasari
2: mriki. Oh, daerah Kapasari.
6: Nggih. Rumin niku ben Agustus wonten lomba okol.
2: Oh, ngoten. Sakniki? Sakniki tasih enten.
6: Sak makin remaja pun kata medal saking kampung pun kata sing nikah to ya.
4: Ditingkatkan Bali
6: Pak. Pun dirang jam Pak.
2: Nggih.
6: Terus ya niki nggih.

0: nopo yang luar-luar niku. Nggih, tasih enten niku.
1: Nggih, mugi-mugi nanti bisa bangkit lagi ngoten nggih Pak Lasmono.
0: Nggih.
1: Eman-eman niku tradisi kita nggih.
0: Ada kolokolan niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak Lasmono.
0: Matur nuwun.
2: Nggih,
0: sami nuwun. Rahayu.
1: Rahayu. Nggih, tampaknya Pak Nova Pak Lasmono ini enggak bertanya tapi menceritakan
3: kondisi
1: di kampungnya dulu ada.
3: Ayu merasa jadi orang ketiga pas waktu ngomong tadi gitu loh ya.
1: Gimana orang ketiga tuh maksudnya?
3: Cuma mendengarkan ceplak cemlok gitu kan ye. Oh jadi di kampungnya ada. Akan dilaksanakan di bulan Agustus nanti.
1: Iya, biasanya Agustus pelaksanaannya.
3: Okay.
1: Tapi akhir-akhir ini sudah enggak ada gitu loh, menyayangkan Pak.
3: Oke. Okay. Oh, biasanya ada kalau bulan Agustus gitu ya. Terus saya dengar pakai bantal-bantal itu mau tidur itu langsung di sana gitu, Mbak Purba.
1: Iya, jadi okolan ketika adu okol itu dikasih bantalan seperti itu ya Pak Joko ya. Sikunya mungkin ya yang dikasih bantalan ya Pak Joko ya.
2: Enggak ada, ada.
1: Oh, enggak ada ya kalau di Pak Joko ya cuma ada ya.
2: Murni memang itu.
1: Oh.
2: Jadi begini, tadi menjawab yang Mbak tadi ya, yang yang apa Mbak tadi yang ada supporter atau apa itu ya.
1: Iya, yang WA tadi ya, iya.
2: Itu kalau dulu kalau di era 90-an 80-an itu kan masing-masing daerah itu memang mengadakan tuh Bu apa acara sedekah bumi okolan itu. Jadi masing-masing daerah itu dia punya jago. Orang yang dijagokan. Ketika katakanlah ini di Desa Made, katakanlah ini ada okolan gitu. Jadi jago-jago yang di daerah Dukuh Beringin, Sambi Kerep, Lontar Menganti itu datang mereka. Tanpa diundang datang. Disitulah jago-jago ini ketemu. Dan mereka tetap bawa supporter gitu loh.
1: Jadi nah, ada supporternya
2: betul, ya. Ketika jagonya itu kalah di daerah Made katakanlah. Oh besok tahun depan ketemu lagi di desa Sambi Kerep katakanlah. Mereka akan ketemu lagi. Jadi seperti itu. Dan sekarang itu masih ada seperti itu, cuman supporternya itu tidak seperti zaman-zaman dulu ya, lebih pada spontanitas di lapangan gitu loh. Teknisnya kan begini, ada semacam panggung yang dikasih alas jerami, ya kan, ditumpuk jerami, dan panitia itu mempersilahkan penonton dari ring kanan dan kiri itu naik ke atas panggung, katakanlah 10 orang. Dari sekian 10 orang ini, mereka akan melihat, katakanlah, oh aku koyo ane karo si, katakanlah ini perempuan.
1: Mau pilih karo, siapa?
2: Oh,
1: iya.
2: Oh ada Bu Nova ini, ada Mbak Purba. Ayo sama wanita, berani tak sama saya.
1: Dilihat
2: porsi tubuhnya sama, kalau berani ya sudah, ditandingkanlah di situ.
1: Oh gitu.
2: Seperti itu.
1: Jadi naiknya di atas panggung pertunjukan itu bersama-sama Pak Nova.
3: Iya.
1: Saling pilih dan saling gak ada mengenal gitu loh Pak Nova.
3: Iya.
2: Betul. Jadi memang alami betul dan itu tidak tercatat, tidak ada catatan.
3: Tidak terprogram gitu.
1: Nah. Ya,
3: dan tidak ada pendaftaran ini sebelumnya nah, gitu ya Pak Joko ya.
1: Juga yang penting gak ada randonnya Pak Nova.
3: Iya, gak ada randon. Nya ya, ya. Berarti nggak ada rekayasa gitu ya.
1: Betul.
2: Ada pelindung kepala, nggak ada pelindung badan, nggak ada.
3: Tapi ada aja gitu orang yang mau.
2: Justru
1: rame.
2: Kalau nggak dibatasi waktu jam kita untuk pertandingan ya sampai bisa sampai malam.
3: Oh, itu pria dan wanita Pak Joko?
2: Iya, ya tapi kalau pria sama pria, wanita
3: iya,
2: sama
3: iya. Iya, ada begitu. Mak-mak yang mau babak belur
2: ada,
3: gitu ya.
2: Ada, mungkin bisa dibuka di YouTube ya.
3: Oh iya.
2: Mak Nova ya.
3: Seru Kapan berarti kalau lihat mak-mak ya mengkur ya.
2: Seru. Ya dibanting beneran gitu.
3: Astagfirullahaladzim. Jangan. Ah,
1: tapi bawahnya kan jerami Mbok Nova.
3: Oh, jadi
2: memang dibanting beneran.
3: Ya Allah.
2: Dibanting beneran.
3: Aduh, jadi rusak dong kecantikan saya Pak Joko kalau saya ikut. Oke dah. Bisa ini untuk satu lagi atau dua lagi? Ningpur ada?
1: Ini ada yang masuk ini.
3: Silakan.
1: Ya, dari Bu Farida. Assalamualaikum Mbak Pur, Mbak Nova sama Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih filosofinya okol dalam budaya dan tradisi masyarakat setempat?
2: Nggih.
1: Mbak Nova mungkin

0: ada?
1: Belum ada, belum ada yang tersambung. Ada. Ya silakan.
0: Ini dijawab dulu ya.
1: Ya.
0: Oke. Monggo Pak Joko.
2: Jadi tadi sudah sampaikan bahwa okolan ini sebetulnya kan adat Jawa ya, adat turun temurun yang filosofinya memang mengungkapkan rasa syukur sebetulnya. Ini bukan sebuah pertandingan yang tercatat di buku-buku yang seperti dinas terkait sebetulnya. Jadi kami di Surabaya bagian barat ini kan memang berhimpitan dengan wilayah Gresik gitu, gitu. Wilayah Gresik yang kuat, kearifan lokalnya betul-betul kuat. Jadi mengungkapkan rasa syukurnya itu setelah panen raya, baik panen sayuran, palawija, padi,
0: polo pendem
2: dan lain sebagainya, itu yang bisa diungkapkan mereka itu dengan rasa syukur, yaitu tadi spontanitas. Ada warga itu sering berkelahi ya, kalau di Tegalan, di sawah itu berkelahi, beradu gulat, bukan panco ini ya, adu gulat badannya diadu sama-sama saling mempertahankan kekuatan masing-masing. Betul, itu aja.
0: Ya, jadi filosofinya semacam itu ya. Jadi untuk mempertahankan kekuatannya betul, masing-masing
2: betul.
0: Dan itu intinya berkumpul itu untuk berpesta pada betul, saat panen betul. Raya begitu.
2: Ajang silaturahmi lah.
0: Ajang silaturahmi. Ya baik, mudah-mudahan sudah menjawab.
1: Iya. Berarti bukan silakan. bukan ajang gagah-gagahan dan ajang kuat-kuatan gitu ya Pak Joko ya.
2: Dari musuh bukan.
1: Iya benar-benar.
0: Tapi justru berpesta panen.
2: Berpesta ya. Panen.
1: Iya. Berpesta panen. Itu paling penting diingat ya Pak Joko ya. Filosofinya dulu, tujuan dan niatnya dulu gitu ya.
2: Betul, betul.
1: Oke, baik. Kalau begitu masih ada waktu mungkin buat satu penelpon lagi barangkali untuk Surabaya, sudah adakah?
0: Enggak ada, Mbak Nova.
1: Oh, enggak ada. Oke, ini ada WhatsApp nih di 0812-1234928 dari Bekasi, Ibu Lina. Pak Joko, ada nggak sih yang cedera di saat pertunjukan tersebut? Terima kasih.
0: Ya.
2: Langsung kami jawab ya.
1: Iya, silakan Pak Joko.
2: Untuk selama kami mengadakan kegiatan, alhamdulillah nggak ada cedera. Yang paling ya
1: lebam-lebam lah ya.
2: Iya, lebam-lebam itu.
1: Tapi itu benar-benaran dipukul pakai kayu, Pak Joko?
2: Bukan.
0: Nggak pakai kayu.
2: Nggak pakai alat.
1: Oh, nggak pakai alat.
2: Jadi begini.
1: Oh, saya kira tadi karena okolan itu kayu, katanya enggak. Oh enggak ya?
2: Enggak. Nah, jadi gini, ketika mereka bertanding di atas ring, ya, alasnya jerami,
1: ya,
2: mereka kalau yang laki-laki, baju ini dicopot.
1: Iya.
2: Baju yang pakai cincin dicopot, yang pakai jam tangan dicopot, pakai kalung dicopot, yang kukunya panjang harus dipotong.
1: Oke. Okay.
2: Nah, sama pemangku adat, pelandang namanya, dipakai udeng sama kasih selendang di badannya itu. Buat apa? Ya buat pegangan itu agar mereka saling membanting satu sama lain.
1: Oke.
2: Cuma itu aja, enggak pakai alat, enggak pakai apa. Malah justru kalau kukunya panjang kayak saya sampaikan tadi harus dipotong karena takutnya
0: kena perut,
2: kena kulit ini bisa.
1: Oh, tapi persis kayak gulat gitu ya?
2: Iya, memang gulat.
1: Oh, memang gulat.
2: Kalau di Jepang apa namanya? Sumo.
1: Sumo, iya benar-benar. Oh iya.
0: Jadi sejauh mana kekuatan masing-masing ini untuk mempertahankan
1: diri ya?
0: Diri.
1: Oke.
0: Supaya enggak kebanting. Nah, itu. Yang kalah pasti kebanting karena apa? Saling apa? Istilahnya nek wong Jawa gobekno gitu loh.
1: Gobekno. Oke. Oh, berarti enggak ada tendangan, enggak ada pukulan gitu ya. Saling menjatuhkan aja. Ya.
2: Gulat, saling menjatuhkan.
1: Oke lah kalau begitu. Ini udah di menit 56 tanpa terasa. Pak Joko, terakhir harapannya untuk acara yang akan digelar nanti seperti apa?
2: Harapan kami sebetulnya dari masyarakat Surabaya Barat, terutama kami juga mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman Radio RRI Surabaya Jakarta untuk memfasilitasi kami untuk berbicara di sini. Harapan kami kepada pemerintah Kota Surabaya, terutama atau Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Pusat, untuk selalu mensupport dengan adanya kegiatan-kegiatan kearifan lokal, budaya-budaya lokal itu sampai banyak sekali sebetulnya. Kalau ini tidak disupport, kalau ini tidak dipertahankan dengan baik, maka ya eman, punah, akhirnya nanti negara-negara yang tidak bertanggung jawab mengklaim bahwa oh ini kesenian kami ini yeah, kesenian. Nah, itu harapan-harapan kami seperti itu.
1: Okay. Gitu loh. Yeah. Baik, kalau begitu. Mudah-mudahan nanti acaranya Sedekah Bumi Madi 2026 amin, ini amin, berjalan dengan lancar ya, amin, Pak Joko ya, amin, sesuai amin, dengan harapan. Amin. Mbak Purbandari, terima kasih ya, banyak.
0: Baik, sama-sama Mbak Nova. Ya.
1: Terima kasih juga Pak Joko, salam sehat, terima salam kasih, bahagia untuk semuanya.
2: Salam Mbak
1: Nova, ya. Selamat siang.
2: Selamat
0: siang, Pak Nova.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Ponya, Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Surabaya Tradisi Okolan bersama di Surabayanya ada Mbak Purbandari dengan narasumber kita Pak Joko Hadi Sumangat SE ya. Besok kita jumpa lagi Abang Po dengan RRI yang berbeda, tentunya juga dengan narasumber yang berbeda. Ayem Ponopa Kalista pamit undur diri dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva, terima kasih untuk semuanya. Selamat siang jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Flash jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, fenomena sound horek yang semakin lekat dengan karnaval, bersih desa hingga peringatan hari besar dinilai bukan sekedar tren hiburan. Dosen Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang UM Teguh Triwayudi menyebut sound horek merupakan bentuk perjumpaan antara tradisi lokal dan perkembangan teknologi modern yang kini menjadi bagian dari ekspresi masyarakat. Surabi merupakan salah satu jajanan pasar tradisional Sunda yang terkenal dengan rasa dan teksturnya yang lembut dan khas, dimasak dengan cetakan atau wajan tanah liat di atas tungku. Secara tradisional, surabi disajikan dalam dua varian, yaitu manis dengan kinca atau gula merah cair, dan asin gurih dengan tambahan oncong. Serabi atau surabi diyakini berasal dari Pulau Jawa, terutama wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Demikian Pas Jam pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

0: menjadi pribadi yang sehat seperti saya, kini jauh lebih mudah loh. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan...
1: Cek kesehatan gratis, memangnya penting ya? Saya kan merasa sehat-sehat saja.
2: Justru itu, Bu Ani, banyak penyakit seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol tidak menimbulkan gejala di awal.
1: Jadi walaupun tidak sakit, bisa saja kita punya masalah kesehatan.
2: Iya betul, dengan cek kesehatan gratis, kita bisa tahu kondisi tubuh lebih cepat, mencegah penyakit berat, dan tetap produktif.
1: Kalau gratis dan bermanfaat, sayang dong kalau dilewatkan.
3: Cek kesehatan gratis adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk masyarakat yang lebih sehat. Ayo datang dan manfaatkan cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Langkah kecil hari ini untuk hidup sehat di masa depan.
4: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya. Alhamdulillah Masya Allah untuk hari ini Kamis 30 Juli 2026 Tata Rama bisa hadir kembali ke ruang dengar sahabat budaya semuanya untuk Nusantara Sore. Insya Allah akan dibikin kelaringa jam 7 malam nantinya.

0: Saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: آتِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Salah satu wanita muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai Pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Dibawa kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagai singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur.

Kisah sahabat Nabi, Qais bin Sirma, pingsan saat puasa pertama kali. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika perintah puasa pertama kali diturunkan, para sahabat masih bingung dengan batasan-batasannya, sehingga ada salah satu kisah sahabat Nabi yang pingsan ketika tengah berpuasa untuk pertama kalinya. Qais bin Sirma adalah salah satu sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang pingsan ketika itu.

Dikisahkan, Kais pernah pingsan pada pagi hari karena berpuasa, sedangkan ia tidak makan sahur pada malam harinya. Ketika itu para sahabat Nabi menganggap bahwa makan, minum, dan menggauli istrinya pada malam hari bulan Ramadan hanya boleh dilakukan sementara mereka belum tidur. Sedangkan Kais yang kelelahan karena bekerja sepanjang siang hari sehingga tertidur sangat pulas ketika waktu berbuka tiba. Ketika puasa Ramadan belum lama diperintahkan, batasan boleh makan dan minum selama bulan suci itu belum ditentukan secara jelas. Tidak aneh jika para sahabat Rasulullah kala itu belum terbiasa untuk mengatur jadwal makan sahur dan berbuka, sehingga sebagian sahabat ada yang berpuasa lalu tertidur sebelum berbuka atau tak lama setelah berbuka. Akibatnya, mereka pun tidak sempat makan sepanjang malam, bahkan ada yang kebablasan tidak sahur, serta baru makan lagi pada petang hari berikutnya. Padahal, kala itu suhu udara di Madinah sangat terik karena puasa berlangsung pada sekitar bulan April. Suatu hari, Kais bin Sirmah Al-Ansari, ketika saat berbuka tiba, dia pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Apakah kita punya makanan? Maafkan aku, suamiku, hari ini kita tak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu," jawab istrinya. Istrinya lantas meninggalkan rumah untuk mencari makanan. Sedangkan Kais bin Sirmah yang seharian bekerja berat segera tertidur pulas. Ketika istrinya datang dengan membawakan makanan dan melihat suaminya tidur sangat pulas, dia tidak membangunkan suaminya dan hanya bergumam, "Kasihan engkau suamiku." Karena sudah tertidur, maka sejak saat itu pula, ia tidak boleh makan dan melanjutkan puasanya sampai matahari kembali terbenam pada keesokan harinya. Sehingga hari itu, Kais tetap berpuasa dan melanjutkan pekerjaannya. Namun tiba-tiba, di pertengahan hari, Kais bin Sirmah jatuh pingsan karena kelelahan dan belum makan. Kejadian yang menimpa Kais tersebut kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian, turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, "Uhil

dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak bisa menahan nafsu kalian. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka sementara kalian sedang beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Karena itu janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Betapa gembira kaum muslim ketika mendengar wahyu yang demikian itu turun. Mereka kini tidak lagi kesulitan dalam melaksanakan puasa mereka karena ketentuan-ketentuannya sangat gamblang dan jelas bagi mereka. Semoga bermanfaat.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Dere dia hadir dengan Ayam Den Lape. Oke, selamat sore untuk semuanya yang saat ini masih dengan program 4. Terima kasih sudah memilih siaran kami sebagai teman Anda di sore hari ini, Sahabat Budaya. Dan saat ini kita ada di Jejak Nusantara.

hingga era tiket digital yang modern gitu sahabat budaya. Jadi sejarah karcis bioskop Indonesia dari hiburan rakyat hingga kekenangan yang tersimpan. Pastinya ada kenangan-kenangan tersendiri gitu ya. Jadi sebuah potongan kertas yang ukurannya kecil itu yang bertuliskan judul film, nomor kursi, jam penayangan, serta besaran harga tiket mungkin ya pada pandangan pertama terlihat sebagai benda remeh gitu yang tidak berarti apa-apa. Namun sahabat budaya, bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang pernah melewati dekade-dekade emas industri perfilman konvensional, selembar karcis bioskop ini menyimpan ribuan cerita emosional. Ada nostalgia masa muda dan rekaman memori tentang indahnya masa lalu. Nah, sebelum era pemesanan tiket digital menguasai ponsel pintar gitu kan, karcis bioskop fisik itu menjadi benda wajib yang harus dibeli, dipegang, dijaga dengan hati-hati oleh seseorang yang sebelum ia diizinkan melangkah melewati pintu beludru merah menuju gelapnya ruang pertunjukan sahabat budaya. Jadi potongan kertas tersebut bertindak sebagai bukti pembayaran yang sah gitu, sekaligus juga tanda pengenal bahwa seseorang telah menjadi bagian dari dinamika perkembangan budaya hiburan masyarakat urban. Dan kehadiran gedung bioskop di bumi Nusantara ini tidak dapat dipisahkan juga dari gelombang kemajuan teknologi gambar bergerak atau moving pictures gitu ya, yang melanda dunia barat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dan pertunjukan film layar lebar pertama kali itu diperkenalkan di Batavia atau Jakarta pada tahun 1900 sahabat budaya. Jadi sebelum akhirnya menyebar dengan cepat ke kota-kota besar pelabuhan perdagangan penting gitu ya lainnya seperti Surabaya dan Semarang di masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Jadi pada masa awal kelahirannya bioskop masih menjadi jenis hiburan baru yang sangat modern gitu, yang sangat eksotis dan berkelas tinggi, dan masyarakat penonton dari berbagai kalangan berbondong-bondong datang ke gedung gitu ya, pertunjukan temporer maupun permanen untuk menyaksikan sebuah keajaiban visual yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Yani itu gambar hidup yang bergerak di atas layar putih besar melalui pancaran cahaya proyektor sahabat budaya. Iya. Terus juga pada fase awal perkembangan di masa kolonial Hindia Belanda, bioskop itu dinikmati oleh kelompok masyarakat perkotaan sahabat budaya. Dan masyarakat perkotaan itu memiliki status ekonomi yang mapan pastinya ya. Terutama kaum ekspatriat Eropa, kalangan priai lokal, dan saudagar kaya gitu. Nah, karcis bioskop pada era tersebut itu dicetak menggunakan kertas tebal dengan desain fotografi bergaya klasik yang sederhana namun memuat informasi administratif yang esensial seperti nama resmi gedungnya, judul film yang diputar gitu, terus besaran harga tiketnya ya gitu-gitulah ya sahabat budaya. Terus juga pastinya juga pihak pengelola bioskop masa itu umumnya memperlakukan sistem kelas harga tiket yang berlapis-lapis berdasarkan letak kursi penonton juga gitu ya. Ya mirip-mirip sekarang sih ya, cuman agak beda-beda dikit aja sahabat budaya. Nah, setelah itu ada masa kejayaan bioskop rakyat, tapi sebentar dulu kita ke lagu satu lagu dulu gitu ya. Kita ke Benekno dulu sahabat budaya. Untuk sahabat budaya ada Dayuang Palinggam.

Oke, Dayu yang paling gam sahabat udah. Kita masih berbicara seputar karcis ya, sejarah karcis bioskop Indonesia sahabat budaya. Jadi pada fase awal perkembangan di masa kolonial Hindia Belanda, bioskop itu sahabat budaya dinikmati sama kelompok masyarakat perkotaan yang memiliki status ekonomi yang mapan ya sahabat budaya. Seperti yang Tata Ramaso kasih tahu tadi. Dan juga selepas kemerdekaan Republik Indonesia yang Indonesia diraih dan suasana politik berangsur stabil, dunia perfilman nasional itu mengalami gelombang kebangkitan yang luar biasa. Jadi bioskop mulai bertransformasi dari hiburan eksklusif kaum elit menjadi bentuk hiburan kerakyatan gitu yang sangat dicintai oleh masyarakat luas. Gedung-gedung bioskop komersil mulai juga bermunculan di berbagai sudut kota besar hingga ke ibu kota kabupaten di seluruh pelosok negeri dan membawa nama-nama legendaris malah yang melekat di di hati penonton pastinya gitu sahabat budaya ya. Ada juga tuh layar tancap dan karcis hiburan masyarakat. Jadi selain gemerlapnya gedung bioskop yang permanen di pusat kota, denyut nadi perfilman Indonesia juga sangat kuat hidup melalui tradisi layar tancap atau bioskop keliling atau maleman gitu ya. Jadi pertunjukan film layar film rakyat yang di ruang terbuka ini seringkali hadir menyapa warga di lapangan desa gitu. Biasa ada di foto-foto yang sumpah kasih tahu. di area-area perayaan hari besar biasanya gitu ada ya sahabat budaya. Terus meskipun tidak semua pemutaran layar tancap menerapkan sistem karcis masuk yang ketat seperti gedung bioskop mewah karena sifatnya yang sering kali disubsidi sama panitia lokal atau instansi pemerintah gitu ya sahabat budaya. Karcis bioskop sebagai simbol perubahan budaya, artinya evolusi tata cara mendapatkan karcis bioskop mencerminkan perubahan drastis dalam kebudayaan konsumsi hiburan masyarakat modern. Jadi pada masa lalu proses menonton film adalah sebuah ritual kultural yang panjang dan sabar. Nah, seseorang itu harus meluangkan waktu khusus untuk datang jauh-jauh hari gitu atau mengantri berjam-jam di loket gedung bioskop demi mendapatkan karcis kursi favorit gitu. Terkadang harus berdesak-desakan gitu sahabat budaya. Dan proses interaksi sosial di depan loket, tawar-menawar dengan calo tiket hingga aroma cemilan di dalam lobi bioskop itu menjadi satu kesatuan pengalaman yang utuh gitu kan. Nah, yang pernah mengalaminya itu pasti yang kelahiran tahun 80-an, 70-an gitu. Iya, terus juga ada perubahan bentuk karcis dari masa ke masa pastinya. Jadi bentuk fisik dan material pembuatan karcis bioskop telah melalui transformasi desain yang sangat menarik sering dengan kemajuan teknologi percetakan industri. Ada era karcis manual itu pada abad ke-20. Terus kalau yang tebal berwarna itu pada 70 sampai 90-an sahabat budaya ya. Kalau era tiket thermal atau komputerisasi itu pada 2000-an. Nah, era tiket elektronik masa kini. Jadi berubah sepenuhnya menjadi barcode atau QR code gitu ya, yang digital di layar ponsel pintar penonton sahabat budaya. Nah, kesimpulannya sih ya, jadi penelusuran historis terhadap perjalanan karcis bioskop di Indonesia itu membuktikan juga bahwa sebuah potongan kertas kecil yang sederhana itu mampu menyimpan narasi yang sangat besar mengenai perubahan teknologi, pergeseran nilai budaya dan dinamika kehidupan sosial masyarakat kita dari masa kolonial hingga era digital kontemporer. Nah, walaupun wujud fisiknya telah tergantikan sahabat budaya oleh deretan piksel kode digital di dalam layar ponsel, karcis bioskop tetap bersemayam menjadi sebagai bersemayam abadi gitu sebagai lambang romantis budaya hiburan bangsa. Dan untuk Jejak Nusantara mencukupkan. Terima kasih untuk semuanya. Nantinya kita masuk untuk Prodangdut sahabat budaya ya. Seperti biasa Prodangdut sampai di jam 5. Tapi sebelum itu Tata Rama mau kasih satu lagu dulu sebelum kita masuk ke Prodangdut.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah nih, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
8: Boleh. Challenge apaan, Bang?
7: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
8: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
7: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
8: Lah, emang siapa, Bang?
7: Pahlawan nasional lah, Kak.
8: Oh iya.
7: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
9: FM 95,1 MHz.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita orang ada di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sahabat budaya. Hai hai hai hai hai. Selamat sore semuanya. Bahagia insyaallah ya. Dan 0811 430 4040 sama 0822 599 8266. Biasalah ya, kalau mama-mama suka lupa-lupa, kita orang PO otak kita ada multitasking begitu loh sahabat budaya. Kan kalau mama-mama begitu multitasking. DP badan di sini, DP pikiran ada bercabang 100 ya. Jadi kadang ya kalau suka lupa-lupa ya wajar. Asik. Iya, sahabat budaya, silakan di 0811 430 4040 sama 0822 599 8266. Terus juga DP list lagu ini ya. Ada Danang dengan Angin Lalu, ada Fitri Vivita, terserah kamu aja deh. Ada Gita Yubi, Aku Memang Jodohnya, Membunuh Rasa, Eri Susan. Ada Gita Yubi, Merindukanmu, sama Mala Agata dengan Bagai Kristal Kaca. Nah tuh pilihan lagu yang bisa sahabat budaya pilih, sahabat budaya. Terus juga untuk yang mau WA, kita buka juga kalian WA-nya di 0811 430 4040. Dan jangan lupa juga kata kuncinya ya sahabat budaya. Oke, kita langsung saja ke line telepon. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Iyalah kok ubu dia ada dengar tirah mape suara saya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Apa kabar?
0: Baik-baik saja, Basri.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Asri mau lagu yang mana?
1: Lagu yang Danang yang pertama itu nih.
0: Angin Lalu. Iya betul. Iya. Karena memang lagi bak angin ini sayang. Bak angin sekali.
1: Oh, jangan juga di Gorontalo di ombak angin.
0: Iya, memang lagi DP musim bak angin ini. Di sana bak angin leso?
1: Tidak, kalau ada tapi tidak terlalu kalau di sini.
0: Oh, enggak terlalu. Halo. Oh, kalau pakai kipas angin, bak angin itu.
1: Jelas itu angin kalau pakai kipas angin. Kalau bulan Agustus nanti baru ombak di kalau di dari sini.
0: Oh, begitu. Di sini bak ombak dan DP orang-orang le bak ombak.
1: Oh, iya, Kak.
0: Istilahnya doang bilang polo dulai. Oke, okay, Bang Asri, Bang Asri. Siap. Kenapa?
1: Lagunya sudah siap.
0: Oke, okay, sudah. Danang Angin Lalu kan? Iya.
1: Ya, terima kasih banyak, No. Ya, selalu. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lain dua. Assalamualaikum. Halo, suaranya mana? Ala kobo dia ada dengar polis apa ini? Assalamualaikum. Ama hitung sampai 3, tidak ada suara, ama off ya. Halo. Aduh. Kok mau dengar tanpa batuk ini? Halo. Oke, terima kasih. Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita
2: dengan Ibu Liz.
0: Halo Ibu Liz, silakan Ibu Liz sayang. Mau lagu yang mana ti Ibu Liz?
2: Lagu apa-apa Kak?
0: Terserah kamu aja deh. Aku Memang Jodohnya, terus Membunuh Rasa, Merindukanmu, Bagai Kristal Kaca.
2: Merindukan.
0: Oke.
2: Merindukan.
0: Siap. Ya.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, terus masuk penelpon selanjutnya. Silakan. 822. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Ada sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah semua. Sakit alhamdulillah, saya juga alhamdulillah. Tapi kenapa ini?
3: Kepada Allah dan kepada Allah. Semoga kita selalu sehat.
0: Amin. Tinene Allah sehat-sehat.
3: Amin.
0: Tinene Allah sehat-sehat, iyo.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Ini ya. Buat dia masuk ini so sehat aja.
0: Kayaknya so agak sehat karena ada lihat di apa di Facebook. So bapoto poli dia, so kuat bapoto.
3: Coba chatting poli kok buat itu.
0: Tidak ada postingan di Facebook.
3: Alhamdulillah sehat-sehat. Lagu tadi ya.
0: DP lagu ini so ada ini lagu.
3: Apa lagu tadi itu?
0: Merindukanmu.
3: Yang mana tadi?
0: Tunggu dulu merindukanmu baru apa yang tipe Asri ada minta tadi itu sudah lupa tipe Asri ada minta tadi.
3: Tidak suka itu.
0: Angin lalu.
3: Angin lalu. Ba angin ya, masuk angin subawa.
0: Bang angin olo kok.
3: Iya, bang angin olo. Ini salah angin sampai di bodi utusan ke tangan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Nelly. Silakan satu penelpon lagi. Rupa-rupa ini nenek mau dapat kamar ini satu penelpon lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Pak Udin.
1: Iya, betul sekali, Zatrama.
0: Oke, Pak Udin silakan. Lagunya Angin Lalu sama Merindukanmu.
1: Oh, mau ikutan jadi lagu dua-dua itu.
0: Oke, siap.
1: Oke, makasih banyak, Zatrama.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

0: Cegah stunting itu penting.
1: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
2: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
1: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
2: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
1: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
2: Iyo ade, nah itu baru namanya saya punya adik.
3: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
4: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, sahabat budaya. Sesi kedua saat ini di menit ke-32 mentas dari pukul 16 sore dan 8.11. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, oke, halo. Ada tas silent Uti. Kenapa Tini ini ada bilang tadi, ini mudah-mudahan ini angin sampai di sana.
1: Iya, sama-sama urusan Tini ini.
0: Poki kasana poli Tini ini.
1: Nanti mau datang di sini ya, mau toki dia kalau mau jadi dia mau datang.
0: Oke. Ini lagu terserah kamu aja deh. Satu jam saja Saskia, Gita Yubi, aku memang jodohnya. Cita-cita tak sakitnya tuh di sini. Eri Susan membunuh rasa, Malagata bagai kristal kaca.
1: Anu itu aja. Yang aku memang jodohnya.
0: Aku memang jodohnya. Oke, siap.
1: Oke, tetap anakku sayang.
0: Oke. Amin.
1: Semoga panjang umur selalu. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Silakan Inka, lagu yang mana, Naum?
2: Sakitnya tuh di popoji.
0: Oke, iya. Kurang deh kata tanggal muda.
2: Insyaallah tetap sehat selalu.
0: Amin sayang, terima kasih. Doa yang sama juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya Inka adakah 811 sama 822. Itu suaranya siapa? Hei, bapak abang-abang di depan, suaranya tembus-tembus di sini. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, silakan Bang One, lagunya aku memang jodohnya sama sakitnya memang tuh di sini.
3: Itu lagu pertama Tama.
0: Oke, siap. Terima kasih Bang One.
3: Kami sadar cita Tama Murfan. Ada yang mau tanya Tama?
0: Saya, apa?
3: Tima Udo tidak ada pada padanya.
0: Tima Udo itu lagi cuti lahiran, jadi mungkin dia insya Allah September masuk. Masih panjang. Baru abis melahirkan dia Atin.
3: Iya, insya Allah selamat dia Tame.
0: Alhamdulillah, masya Allah, somo satu bulan lah. Jadi dia nanti September.
3: Oh, minta doa tata ama umur panjang lo cerita ama ya.
0: Amin. Oke, terima kasih Bang One.
3: Ya, terus semua keluarga sekalian tata ama ya.
0: Siap. Oke. Terima kasih.
3: Bagi tata ama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bang One, sahabat budaya. Silakan yang mau WA juga, kita buka di line WA ya. Saya ke WA dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut adalah kita. Dari Om Akram Akil di Satria Motilango, lagunya Malagata. Terima kasih Tata Ama, semoga sehat selalu. Terima kasih. Ada juga Cikartin ya. Assalamualaikum, Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Cikartin di Tangkobu pengen lagu Malagata. Terima kasih Tata Rahma, semoga sehat selalu bersama keluarga.

0: Silakan satu penelpon lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sayangku.
0: Masya Allah, ini suara dang Oma unyu-unyu, Oma suci sayang, apa kabar? Alhamdulillah, alhamdulillah. Segar ini suara, sehat selalu Oma, bahagia sayang. Selalu, banyak rezeki kaya,
1: doa
0: makin
1: yang sama,
0: baik.
1: Sayang.
0: Amin.
1: Gini, kalau dia ada tanya-tanya terus,
0: Oke.
1: Alhamdulillah nenek,
0: ya.
1: Doa.
0: Ya Ati.
1: Doa dari
0: rupa
1: semua,
0: dia rindu sekali oleh Tio, ini benar ditanya-tanya terus, Tio Masyus, jangan bilang alhamdulillah. So mulai bagus. Bagus ada foto-foto, insyaallah.
1: Di sini itu sakit.
0: Hah? Oh, di sini itu sakit. Ati, oke. Okay. body lagu. Body lagu. Betul,
1: Oke,
0: sayang. Amin ya rabbal alamin.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kita yang selalu berkata baik-baik, insya Allah diijabah juga doanya ya. Amin ya Rabbun. Oke, sahabat budaya, kita orang ke lagu aja dulu, sahabat budaya. Sakitnya itu di sini, plus juga ada aku memang jodohnya.

0: Gimana kamu aja deh.
1: Untuk menjadi pribadi yang sehat seperti saya, ini jauh lebih mudah loh. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan...
2: Cek kesehatan gratis, memangnya pentingnya? Saya kan merasa sehat-sehat saja.
3: Justru itu, Bu Ani, banyak penyakit seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol tidak menimbulkan gejala di awal.
2: Jadi walaupun tidak sakit, bisa saja kita punya masalah kesehatan.
3: Iya, betul. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa tahu kondisi tubuh lebih cepat, mencegah penyakit berat, dan tetap produktif.
2: Kalau gratis dan bermanfaat, sayang dong kalau dilewatkan.
4: Cek kesehatan gratis adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk masyarakat yang lebih sehat. Ayo datang dan manfaatkan cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Langkah kecil hari ini untuk hidup sehat di masa depan.
5: Tahukah Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencuri digagakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

0: Oke, sahabat budaya, kita orang ada di sesi terakhir. Silakan 0811 sama 0822. Tapi hanya dua penelpon, sahabat budaya ya. Iya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, maaf nih, dangdut adalah kita. Satu jam saja membunuh rasa sama bagai kristal kaca.
1: Satu jam saja.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih sama. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon di belakangnya, maaf nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan adalah kita Tata Rahma.
0: Iya, Ibu Rostin, silakan Ibu Rostin.
2: Lagunya apa Tata Rahma?
0: Membunuh rasa sama bagai kristal kaca.
2: Oh, yang kedua itu kristal kaca.
0: Oke.
2: Oke, Tata Rahma. Makasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat budaya, mencukupkan untuk perdangdut sore hari ini ya. Insyaallah kita masih ketemu besok-besok juga ya. Sehat selalu, bahagia selalu, kaya raya, makin baik kitanya semuanya. Amin ya robbana. Dan sahabat budaya, insyaallah sampai jam 7 nemenin sahabat budaya. Oke, kita ke Saskia. Ada 1 jam saja.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: bos sampe tialo cuma dandana.
1: El Nino kembali diprediksi terjadi pada tahun 2026 dan berpotensi memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Fenomena ini merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan berkurangnya pembentukan awan di wilayah Indonesia. Dampaknya, musim kemarau diperkirakan menjadi lebih panjang. Dengan curah hujan yang menurun dan suhu udara yang lebih panas dari biasanya, kondisi ini dapat memicu kekeringan, gangguan pada pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga memperkirakan peluang kemunculan El Nino pada 2026 berada di kisaran lemah hingga moderat dengan cuaca musim kemarau terjadi sekitar Agustus. Karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan kesehatan di tengah cuaca yang lebih kering dan panas.
2: FM 95,1 MHz.

Sukren KU dengan Yulianti Moduto, Rindu Sayang. Oke, sahabat budaya musik dan adanya sama cukupkan sampai di sini. Dan saat ini kita akan bersama program satu kembali sahabat budaya untuk mengikuti musik religi. Selanjutnya juga ada pengajian Al-Quran dan Risalah Maghrib dan Azan Maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah.

muslimah dimanapun Anda berada. Hari ini azan maghrib tepat di jam 18:02 waktu Indonesia Tengah. Bagi Anda yang ada di wilayah Suwawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola dan sekitarnya, bisa menyesuaikan dengan waktu yang berada di kota Gorontalo. Bagi yang ada di Bone Pantai dan Suwawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Bolehuta dan Paguyaman ditambah 1 menit, 2 menit. Kemudian Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit dan Molo Sipat ditambah 7 menit.

pendengar, kita menantikan waktu sholat maghrib hari ini. Kita akan dengarkan pengajian Al-Quran hari ini, surah Al-An'am, yang dimulai dari ayat 31 bersama Qori'ah Nur Halisa Aurelia.

0: Demikian Nur Halisa Aurelia dalam surah Al-An'am ayat 31 hingga ayat 32. Berikutnya kita akan dengarkan bersama risalah tentang keutamaan merahasiakan sedekah bersama Sunarti Taha SAG.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa manittabi'ahu ila yaumiddin. Pendengar setia RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menjelang dikumandangkannya azan maghrib, marilah kita sejenak menyimak risalah dengan judul Keutamaan Merahasiakan Sedekah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita. Di antara ibadah yang sangat dicintai Allah adalah sedekah. Sedekah bukan hanya membantu orang lain, tetapi juga menjadi sarana membersihkan harta, menghapus dosa, dan mendekatkan diri kepada Allah. Namun dalam bersedekah terdapat adab yang sangat penting, yaitu menjaga keikhlasan. Salah satu cara menjaga keikhlasan adalah dengan merahasiakan sedekah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitonirrojim, Bismillahirrahmanirrahim. Intubadus sadaqati wa ni'immahi, wa intuhfuha wa tu'tuhal fuqra'a wa huwa khairul lakum, wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, wallahu bima ta'amaluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Ayat ini menunjukkan bahwa sedekah secara terang-terangan boleh dilakukan apabila membawa maslahat seperti memberi teladan kepada orang lain. Namun apabila disembunyikan nilainya lebih utama karena lebih menjaga keikhlasan dan menjauhkan diri dari riya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Salah satunya adalah seseorang yang bersedekah lalu menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar setia RRI yang budiman, ungkapan ini menggambarkan betapa sempurnanya seseorang dalam menyembunyikan sedekahnya. Bahkan seolah-olah anggota tubuhnya sendiri tidak mengetahui apa yang ia telah berikan. Mengapa sedekah lebih baik dirahasiakan? Pertama, menjaga keikhlasan. Keikhlasan adalah ruh setiap amal. Ketika sedekah diketahui banyak orang, muncul godaan untuk mengharapkan pujian, penghormatan atau pengakuan. Allah hanya menerima amal yang dilakukan semata-mata karenanya. Kedua, menghindari riya. Riya adalah memperlihatkan amal agar dipuji manusia. Rasulullah menyebut riya sebagai syirik kecil karena dapat menghilangkan pahala amal. Orang yang merahasiakan sedekah sedang berusaha menjaga hatinya agar tetap bersih dari penyakit tersebut. Ketiga, menjaga kehormatan penerima. Sebagian orang miskin merasa malu apabila diketahui menerima bantuan. Dengan merahasiakan sedekah, kita tidak hanya menjaga keikhlasan diri sendiri, tetapi juga menjaga harga diri saudara kita. Keempat, mendekatkan diri kepada Allah. Ketika hanya Allah yang mengetahui amal kita, hubungan antara hamba dan Rob menjadi lebih kuat. Inilah ibadah yang benar-benar bersifat pribadi dan penuh ketulusan. Kapan sedekah boleh ditampakkan? Islam juga membolehkan sedekah dilakukan secara terbuka apabila memiliki tujuan yang baik. Misalnya, mengajak orang lain ikut bersedekah, memberikan contoh yang baik, menggerakkan kepedulian masyarakat, mengumpulkan dana untuk kepentingan umum. Namun, niat harus tetap dijaga agar semata-mata mengharap ridha Allah. Marilah kita menjadikan sedekah sebagai ibadah yang lahir dari hati yang ikhlas. Jangan sampai pahala sedekah hilang hanya karena keinginan memperoleh pujian manusia. Jika suatu saat sedekah perlu ditampakkan demi kemaslahatan, luruskan niat hanya karena Allah. Namun apabila tidak ada kebutuhan untuk menampakkannya, maka merahasiakannya lebih utama, sebagaimana petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang gemar bersedekah dengan hati yang ikhlas, menjaga amal dari riya dan memperoleh naungannya pada hari ketika tidak ada naungan selain naungannya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah risalah pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saatnya azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athul

kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat Abu Dawud.

apa yang membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

Abu Bakar Ashriq sempat tidak terima gaji saat di masa awal menjabat sebagai pemimpin. Pemimpin yang terkenal karismatik tersebut tidak protes, malah baru ingat dirinya tak digaji saat mendengar perkataan istrinya. Abu Bakar Ashriq dikisahkan bertanya pada istrinya, "Apakah ada yang bisa dikonsumsi untuk sarapan?" Habibah, sang istri, menjawab jujur terkait kondisi keuangan rumah tangganya. "Tidak ada apa-apa lagi yang dimakan, wahai suamiku," kata Habibah, istri Abu Bakar Ashriq. Abu Bakar baru ingat dia tak sempat berdagang karena harus menyelesaikan banyaknya urusan umat. Jika tidak berdagang, yang merupakan mata pencahariannya, Abu Bakar tak punya pendapatan. Padahal, dia juga harus bertanggung jawab pada perekonomian keluarga.

Pagi itu, Abu Bakar akhirnya berangkat ke pasar demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sejak hijrah ke Madinah, Abu Bakar As-Siddiq berjualan baju dan berjualan kurma di pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Abu Bakar yang keluar rumah sejak pagi untuk berdagang tak bisa ditemui warga. Hal ini menimbulkan kekecewaan hingga mereka mengadu pada Umar bin Khattab yang berjanji akan meneruskannya pada Abu Bakar As-Siddiq. Saat akhirnya bertemu, Umar mengatakan Abu Bakar tak layak lagi untuk berdagang di pasar karena kewajiban utamanya sekarang adalah umat. Aku memiliki keluarga. Oleh sebab itu, aku perlu berdagang untuk mencari nafkah bagi keluargaku, ujar Abu Bakar. Menanggapi kondisi ini, Umar mengajak Khalifah yang sebelumnya saudagar kaya tersebut bertemu penjaga Baitul Mal, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Penjaga Baitul Mal saat itu bertanggung jawab pada perbendaharaan Islam. Saat itu Abu Ubaidah ingin memberikan sepasang baju untuk musim dingin dan panas yang bisa diganti jika sudah usang. Namun Umar mengusulkan uang supaya Abu Bakar tak perlu lagi berdagang untuk memperoleh pendapatan. Sebagai khalifah, engkau memang berhak mendapatkan gaji dari Baitul Mal, kata Umar. Usul Umar disetujui Abu Ubaidah dan Abu Bakar, asal tidak menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam dan masyarakat umum. Umar awalnya mengusulkan gaji sebesar 500 dirham per bulan atau 6.000 dirham setahun. Usul Umar ditolak Abu Bakar yang menilai gaji tersebut terlalu besar. Sejak saat itu, Abu Bakar As-Siddiq menerima gaji dari Baitul Mal sehingga tak perlu lagi berdagang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Waktunya dihabiskan untuk menyelesaikan masalah umat dan tegaknya Islam.

kepemimpinan Abu Bakar memang berlangsung singkat, hanya sekitar 2,5 tahun. Namun umat telah mencatatnya sebagai pemimpin yang jujur, sederhana, lembut, dan bijak. Putihnya hati khalifah serupa dengan ciri fisik Abu Bakar yang kerap digambarkan berkulit cerah, rambut tebal, dengan tubuh yang kurus. Kekayaan Abu Bakar As-Siddiq mencapai 40 ribu dirham saat masih menjadi saudagar kaya. Namun kekayaan Abu Bakar digunakan sepenuhnya untuk umat hingga tidak meninggalkan harta untuk keluarga selepas dirinya meninggal. Sama seperti khalifah yang lain, perang di zaman Abu Bakar juga menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Islam. Abu Bakar menjadi komandan dalam perang Riddah melawan mereka yang ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan dan berbagai karakter unggul tak membuat dirinya tinggi hati, hingga kisah singkat Abu Bakar As-Siddiq selalu menjadi teladan bagi umat Islam sampai sekarang. Semoga bermanfaat.

dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Baik sahabat budaya, menit ke-50 melintas dari pukul 18 saat ini di studio kami. Dan terima kasih untuk sahabat budaya yang masih terus menikmati program 4 Gorontalo. Ya, sebelum Tetama mau pamit ya sahabat budaya, Tetama masih akan kasih satu update informasi di malam hari ini, yaitu seputar Gorontalo itu memperkuat tata kelola obat gizi dan KIA di puskesmas. Jadi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo melalui tim kerja atau tim care kefarmasian dan alat kesehatan Alkes itu memperkuat tata kelola obat gizi dan kesehatan ibu dan anak atau KIA di tingkat puskesmas melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan obat gizi dan KIA pada pekan keempat Juli 2026. Jadi kegiatan tersebut sahabat budaya dilakukan untuk memastikan ketersediaan mutu, keamanan serta juga distribusi obat dan logistik kesehatan pendukung program gizi dan KIA dapat berjalan dengan tepat sasaran hingga ke fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Dan Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Adrianto Abdussamad dalam keterangannya mengatakan Monef menjadi bagian dari penguatan pengawasan terhadap sediaan farmasi dan juga perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Nah, dalam pelaksanaannya Monef di sejumlah puskesmas di wilayah kabupaten dan kota, tim kerja kefarmasian dan Alkes itu menyoroti tiga aspek utama, yaitu pertama, pencegahan kekosongan stok dan kadaluarsa melalui pengelolaan persediaan yang tepat, termasuk penerapan prinsip FIFO atau First Expired First Out, agar obat dengan masa kadaluarsa lebih dekat digunakan terlebih dahulu. Terus keduanya, kesesuaian standar penyimpanan termasuk pemeriksaan kondisi sarana penyimpanan dan suhu ruang untuk menjaga mutu, keamanan serta efektivitas obat dan suplemen gizi, dan ketiganya integrasi data pengelolaan logistik. Nah, dengan mendorong pencatatan dan pelaporan yang lebih terpadu sahabat budaya antara petugas farmasi dengan pengelola program gizi dan KIA di puskesmas, Andrianto pun menegaskan pengelolaan obat dan logistik gizi KIA yang tepat itu memiliki keterkaitan langsung dengan keberhasilan intervensi kesehatan prioritas, termasuk pencegahan anemia, penanganan masalah gizi, pencegahan stunting, serta peningkatan kesehatan ibu dan anak. Dan sahabat budaya, untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id. Sekalian juga sahabat budaya, Tetama mau pamit dulu. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas kurang-kurangnya. Insya Allah kita semua sehat, bahagia, kaya raya. Tetap tersenyum dan selamat menikmati malam Anda. Dan ama pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Baik, sahabat budaya, mau atau mau adalah untuk kaum muslimin dan muslimat. Kini saatnya kita akan melaksanakan sholat Isya ditandai dengan azan Isya untuk daerah Gorontalo dan sekitarnya.

0: Atil qa'imah atis sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat budaya Muota atau Mengudla'a. Kembali malam ini kita bersama di Pelangi Nusantara bersama Tia Inga Fani sampai di jam 20 waktu Indonesia Tengah.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Baik, sahabat budaya, Mogot atau Mogodla'ah, apa kabar buat yang baru saja bergabung dengan Perempat RRI Gorontalo? Dan malam ini Tia Fani masih temani juga di jam 21 nanti seperti biasa ya. Kita akan sama-sama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan juga kami turut berduka cita ya atas meninggalnya Ketua Majelis Taklim Al-Azhar Desa Timbuwolo, Kecamatan Botu Pinggi, Kabupaten Bone Bolango ya. Semoga mendapatkan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya malam hari ini mereka itu tampil ya. Tapi karena satu dan lain hal harus diganti atas permintaan, dan kita masih lanjut lagi nantinya buat yang mau sama-sama belajar Al-Qur'an, baca Al-Qur'an bisa bergabung di sebentar malam nanti ya.
1: Mana di mana anak kambing saya?
2: Anak kambing nona ada di pohon waru.
1: Mana di mana jantung hati saya?
2: Jantung

0: Rakyat Gorontalo menyimpan limpahan budaya dan sumber sejarah dalam tradisi mereka. Budaya dan sumber-sumber sejarah tersebut dari generasi ke generasi disampaikan dalam berbagai bentuk dan rupa, arsitektur sastra, dan terutama tradisi lisan. Masyarakat Gorontalo menganut suatu prinsip tradisi yang sangat kental dengan nilai-nilai agama. Hal itu dapat terlihat dari semboyan adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah. Perjalanan masyarakat Gorontalo sejak lahir hingga kematian mengandung nilai-nilai adat budaya. Dalam kehidupannya, masyarakat Gorontalo tidak pernah terpisahkan dengan agama dan tradisi keduanya saling menjaga agar tetap serasi sebagai pedoman hidup. Begitu banyaknya tradisi di Gorontalo yang memiliki peran dalam Islam, salah satunya adalah tradisi lisan atau budaya tutur. Gorontalo memiliki aneka ragam warisan budaya, diantaranya budaya tutur seperti Meraji, Tanggomo, Dikili, dan Mohungguli yang harus dilestarikan. Keempat budaya tutur tersebut dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Meraji merupakan salah satu kebudayaan masyarakat Gorontalo yang berkaitan dengan pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naskah yang dibacakan tertulis dalam bahasa Gorontalo dengan menggunakan huruf Arab Pegon atau Arab Melayu atau juga disebut huruf Jawi.
1: Mi'raj itu adalah pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun dilaksanakan juga di Indonesia dan khusus di Gorontalo itu ada khas tersendiri karena dibalut dengan budaya yang berbeda.
0: Sementara Tanggomo, sebagai sebuah sastra lisan, biasa digunakan sebagai hiburan untuk mendidik masyarakat atau memberikan informasi, cerita-cerita, peristiwa heroik, program pemerintah, dan lain sebagainya.
2: Tanggomo itu adalah terdiri daripada kejadian-kejadian yang ada di masyarakat yang dia lihat, yakni secara visual, kemudian yang dia dengar secara audio, kemudian dalam apa yang dilihat di dalam masyarakat itu sendiri. Contoh konkret seperti misalnya kejadian 23 Januari 42 di mana Guru Balang Nani Wartabone melaksanakan kegiatan untuk menaikkan bendera merah putih ada di dalam Tanggomo itu.
0: Ada juga budaya tutur Dikili. Tradisi ini diucapkan secara berlagu yang berisi pujaan dan kisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tradisi ini dilaksanakan saat memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap bulan Rabiul Awal.
3: Pada prinsipnya Dikili itu ada satu aktivitas kegiatan berzikir. Berzikir yang di dalam budaya Gorontalo itu dikemas menjadi kegiatan seni. Kegiatan seni yang semua orang mengetahui karena pelaksanaan Dikili itu sering pada saat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu semarak dan meriah di Gorontalo. Kalau dilihat dari klasifikasi sebenarnya banyak Dikili, ada Dikir Maulid, ada Dikir Naba, ada banyak sekali hal yang kata dan Dikir. Tapi di sini ada hal-hal yang perlu diketahui di sini. Memang asalnya dari negeri Arab. Ada kata-katanya itu seperti di sini kan ada ya Nabi Salam alaika dan seterusnya itu kan itu kata-kata Arab tetapi diselingi dengan budaya Gorontalo masuk juga bahasa Gorontalo di sini. Oleh karena itu zikir ini karena dia sudah menjadi bagian dari budaya Gorontalo dikenal dengan istilah kita yang namanya Dikili.
4: Lalu zikir datang ke Gorontalo itu dibawa oleh Sultan Eyyub tahun 1663 sampai 1661. Waktu itu Sultan Dayato ini diundang studi banding ke Ternate. Waktu di sana dia terkesan dikir di Ternate itu al-Marjani.
0: Tutur lainnya adalah Mohungguli. Budaya ini menjadi salah satu dari ragam prosa lisan Gorontalo.
5: Jadi Mohungguli itu adalah cerita rakyat Gorontalo yang terdiri dari dua. Yang pertama adalah cerita yang benar-benar terjadi atau yang kedua cerita yang berdasarkan mitos kepercayaan masyarakat yang dikaitkan dengan kejadian suatu wilayah yang menjadi nama, kemudian dikaitkan juga dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, misalnya asal mula Danau Limboto, kemudian legenda, kemudian juga sejarah-sejarah itu diceritakan melalui Ungguli.
0: Keempat budaya lisan Gorontalo tersebut saat ini hampir seluruhnya hanya digeluti oleh orang-orang tua. Sangat jarang kita dapat melihat anak-anak muda menekuni budaya ini.
6: Selama ini kan hanya orang-orang tua, sekarang sudah masukkan anak muda dan kita harapkan tahun 2020 nanti ini akan bisa kita kembangkan dan mungkin kita akan melakukan pagelaran. Pagelaran secara besar-besaran dari kabupaten kota dan nantinya akan punisnya ke provinsi. Bukan tidak tertarik, tetapi mereka kurang disentuh. Saya setelah kita lihat, setelah kita melakukan bintek, ternyata mereka itu kurang disentuh. Bukan karena tidak tertarik, tidak ada yang menyentuh mereka. Karena mereka juga punya tanggung jawab.
0: Adalah Bima Katara, seorang anak SMA, penerus sastra lisan di Kili. Ia tertarik untuk menggeluti budaya ini sejak memasuki sekolah menengah atas.
7: Ya, saya untuk menggeluti budaya Gorontalo, saya tertarik. Karena dengan dalam budaya Gorontalo itu juga kan saya di situ mengeluarkan suara. Jadi kalau yang lainnya itu mengeluarkan suara untuk modern-modern, ya saya mengeluarkan suara untuk yang tradisional. Jadi kayak beda dari yang lain seperti itu. Yang menarik dari Dikil itu, ya kita kalau dalam Dikil itu kan kita saling mengenal, bisa bertegur sapa dengan orang-orang yang berasal dari kampung-kampung lain, karena kalau sudah di Dikil itu sudah menjadi satu persatuan. Tapi dalam satu persatuan itu juga ada perbedaan, yaitu perbedaan dari perbedaan jago, perbedaan lagu. Jadi kalau spesifik orang saling mengenal dan dengan perbedaan itu orang saling menghargai.
0: Penerus budaya tutur yang semakin tergerus oleh zaman membuat Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo menggelorakan kembali semangat kaum muda atau milenial untuk mencintai dan meneruskan adat budaya Gorontalo ini. Dengan sebuah tindakan nyata dalam melestarikan adat budaya lisan Gorontalo, diharapkan ini akan terus terpelihara dari generasi ke generasi.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Masih dari Sudirman 30 Sahabat Budaya Mongo Tato Mongo Dola'a. Malam ini kita masih lanjut lagi dengan beberapa informasi yang Tia mau hadirkan untuk semuanya. Yang pastinya sebentar malam kita sambarengan nanti ya di Tadarus Al-Quran RR Gorontalo yang akan hadir malam hari ini, bahkan sudah hadir di studio ya, dari Majelis Taklim Al-Hidayah Kelurahan Dulalo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dan juga nanti didampingi sama Ustadz Talib Manhiya malam ini, Sahabat Budaya.
1: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, pesona budaya Nusantara.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

kita pasti tahu dengan nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, atau yang biasa disebut sebagai tangga nada. Nah, ternyata sejarah tentang penemuan tangga nada tersebut cukup menarik. Ada beberapa versi yang dipercaya sebagai data paling akurat mengenai penemuan.

tangga nada solmisasi tersebut. Tahukah Anda, bentuk fisik notasi musik yang paling tua dapat ditemukan dalam papan runcing yang dibuat di Nippur, Irak pada sekitar 2000 sebelum Masehi. Papan ini merupakan instruksi fragmentaris untuk melakukan musik bahwa musik itu terdiri dalam harmoni pertiga dan ditulis menggunakan skala diatonis. Berita terbaru yang cukup mengejutkan mengatakan bahwa tangga nada yang kemudian menjadi dasar dari notasi musik ini ternyata ditemukan oleh para ilmuwan Muslim. Fakta penting ini diungkapkan pertama kali oleh Jean Benjamin Delaborde, seorang ilmuwan dan komponis Prancis, dalam bukunya Essai sur la musique ancienne et moderne 1780. Laborde secara alfabet menyebut notasi musik yang diciptakan oleh sarjana Muslim terdiri atas syllables yang kita kenal sebagai solmisasi dalam abjad Arab, yaitu mi, fa, syad, la, sin, dal, ra. Menurut Laborde, notasi abjad Arab ini kemudian ditransliterasikan oleh ilmuwan Eropa ke dalam bahasa Latin.

0: Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo. Dan kini sahabat budaya, mau tato mengodula'a, kita akan sama-sama di Tadarus Al-Quran. Dan malam ini, mau tato mengodula'a, kita akan bersama dengan Majelis Taklim Al-Hidayah, Kelurahan Dulalo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo.
1: 95,1 FM Pro4 Gorontalo, suara budaya Nusantara. Tadarus Al-Quran di RRI. Hadir setiap Kamis pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Bersama dengan Majelis Taklim Gorontalo yang dipandu oleh para ustadz dari LPTK Provinsi Gorontalo. Tadarus Al-Quran di RRI.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali lagi bersama di Tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo dan juga pendengar dan juga sahabat budaya. Kita bersama dengan Majelis Taklim Al-Hidayah, Kelurahan Dulalo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Dan juga di studio juga hadir Ustadz Aliman Hia yang siap nantinya juga akan menemani kita semuanya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita malam hari ini, dengan niat ingin memperbaiki setiap bacaan Al-Quran kita. Insya Allah berkah buat kita semuanya. Allah selalu memberikan sebuah kemudahan buat kita semuanya dalam membaca Al-Quran dengan niat untuk memperbaiki setiap bacaan kita, ya. Dan juga di studio sudah hadir dari Majelis Taklim Al-Hidayah, Masya Allah hari ini begitu semangat. Dan juga langsung saja kita dengan Ustadz Aliman Hia, ya. Ustadz, mungkin malam hari ini sedikit ya ada yang ingin disampaikan. Dan juga sebagai informasi, Ustadz, malam ini sebenarnya juga kita bersama dengan Majelis dari Desa Timbuolo, ya. Karena mereka berduka, ketua majelisnya meninggal kemarin. Kita doakan nanti di akhir, ya. Kita doakan dan insya Allah malam hari ini juga jadi berkah buat semuanya. Jadi yang tertunda insya Allah nanti kita jadwalkan kembali. Ya, silakan Ustadz, mungkin ada yang ingin disampaikan dulu di awal sebelum kita akan membaca Al-Quran malam hari ini dan juga banyak berkahnya. Kedua lah Ustadz.
2: Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Puji syukur bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita semua. Dan pada malam hari ini, baik yang di studio ataupun yang ada di rumah yang sedang siap-siap untuk belajar bersama pada malam hari ini, di makro' Quran Surah Ali Imran ayat 55 dan seterusnya, ada yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu terdiri dari dua golongan besar, ya, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir, ya, orang beriman dan orang-orang kafir. Fa ammal ladzina kafaru fa'adzibhu 'adzaban syadida fid dunya wal akhirah. Dan orang-orang kafir, orang-orang yang kafir ini orang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang ingkar terhadap keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terhadap orang-orang begini kata Allah Subhanahu wa taala, fa'adzibhu fa'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah. Ya, azab itu akan berlaku di dunia dan juga di akhirat. Wa ma lahum min nasirin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada mereka, tidak ada penolong bagi mereka. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati fayuwaffihim ujurahum. Nah, orang-orang yang beriman, golongan orang yang beriman, lalu imannya ini mendorong mereka untuk beramal saleh, maka kata Allah Subhanahu wa taala akan memberikan secara lengkap, ya, menyempurnakan ujurahum, ya, balasan daripada kebaikan yang mereka lakukan. Wallahu la yuhibbu dzalimin. Dan Allah tidak suka terhadap orang yang suka, yang sering melakukan kezaliman. Dzalika natluhu 'alaika minnal ayati wadzikril hakim. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu kami bacakan kepada kalian, kepadamu wahai Muhammad, minal ayati wadzikril hakim. Dan ini bagian daripada isi daripada ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan peringatan yang baiknya, merupakan peringatan kepada orang-orang yang mengimaninya, ya. Jadi ini adalah peringatan yang penuh dengan hikmah, ya, penuh dengan hikmah, wa dzikril hakim. Jadi di dalam Al-Qur'an kalau kita tidak saja membacanya, walaupun ya kita juga tidak menyepelekan untuk memperbaiki bacaannya,
0: iya.
2: Namun pula kita akan menyelami ayat-ayat yang ada di dalamnya, sehingga kita bisa memposisikan diri sebagai orang yang beriman dan beramal soleh dengan keimanan yang ada, karena ini bagian daripada isi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam Al-Qur'an, yang insyaallah alhamdulillah Al-Qur'an ini akan kita baca sebentar. Semoga ada pengajaran, ada pembelajaran yang bisa kita ambil amalan dan kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadikan kita orang yang memiliki bekal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Wallahul muwafiq.
0: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita langsung saja malam hari ini di Tadarus Al-Quran. Alhamdulillah, berkah buat kita semuanya. Yang di rumah, yang mau sama-sama, silakan bisa membuka surah Ali Imran ayat 55, ya. Kita akan mulai dari ayat 55 untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang sama-sama akan belajar di Tadarus Al-Quran malam hari ini di RRI Gorontalo, dan juga bisa menonton langsung di Facebook Perempat RRI Gorontalo, ya. Baik, langsung saja kita dengan pembaca pertama. Kita bersama dengan Ibu Mariam Dumako, ya. Ibu Mariam Dumako, Ustadz ini akan membawakan surah Ali Imran ayat 55. Tafadoli Iqra'i.

0: Galau. Boleh, sebentar ya.
1: Iya.
0: Kalau ayat 55,
1: iya.
0: Berarti sebelum apa? Sebelum ayat, sebelum nomor surahnya, sebelum nomor ayatnya, itu ayatnya ya. Jadi ayatnya dulu baru DP nomor. Jadi kalau ayat 55 berarti idz qala Allahu. Ya. Iya. Baik, diulangi lagi ya dari idz qala Allahu.

0: الشيطان فأما صدق الله العظيم.
1: Baik Ustadz, semoga terus ke ayat 56. Baik, silakan Ustadz, dari bacaan dari Ibu Maria.
2: Baik, satu ayat ya, dan ini cukup panjang.
1: Iya,
2: ya,
1: panjang.
2: Allah, alhamdulillah, yang sudah dibacakan sama Ibu Mariam ya. Dan untuk yang perlu diperbaiki dari bacaan yang Ibu ada baca, konsisten membaca huruf ra ya. Konsisten membaca huruf ra ditebalkan, jangan sekali dibaca ra sekali dibaca ra ya. Sudah semua saja selalu saja dibaca ra saat dia berharokah fathah. Lalu yang berikutnya pada kalimat Ar-Rahmanir-Rahim ya, Ar-Rahmanir-Rahim, maka ha-nya itu ha tenggorokan tengah sehingga tidak berbunyi Rahmanir Rahim him, bukan, tapi im ya. Jadi itu juga yang perlu diperbaiki karena berkaitan dengan huruf ha, dan kalau belum membiasakan diri untuk membaca huruf ha, kemungkinan juga huruf ain juga akan seperti itu. Kenapa? Karena huruf ha dan huruf ain itu sama-sama dari tenggorokan tengah. Coba Ibu bilang hain.
0: Hain.
2: Hain.
0: Hain.
2: Hain.
0: Hain.
2: Yes. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Lalu berikutnya. Di Ibu ada sempat waqaf di ilayya. Ya, pada kata ilayya. Nah, pada ya itu dia kan ada bertasydid, ya. Ada bertasydid. Jadi setiap kita waqaf kita berupaya untuk berhenti pada huruf yang kita berhenti ya. Ketika kita berhenti maka harokah-harokahnya diganti dengan sukun. Ya, harokah-harokahnya diganti dengan sukun. Cuma karena dia di ibu tempat berhenti itu ada huruf yang bertasydid, maka dia walaupun dia disukunkan namun tetap dinampakkan ya, diperdengarkan, ditekan ya. Jadi dia tetap ditekan ilai, jadi bukan ilaiya, bukan, tapi ilai ya. Jadi dia tertekan di huruf walaupun dia dalam keadaan sukun. Begitu juga ibu ketika waqaf pada alladzina ya, alladzina boleh waqaf di situ, boleh, apalagi memang so habis nafas ya. Cuma jangan sampai kita waqaf lalu kemudian tidak menyempurnakan bagaimana cara kita waqaf ya. Misalnya waja'ilul ladzina, ibu boleh waqaf di situ, caranya nunnya disukunkan lalu dia melewati huruf ya, jadi dibaca menjadi mad arid lis sukun. Jadi waja'ilul ladzin ya, boleh dia dua harokah, boleh lebih dari dua harokah, tetap dibaca biasa saja ladzin ya, gitu. Lalu berikutnya ada huruf ya, mim sukun ya, mim sukun. Ini untuk semua ya, mim sukun itu kapan kita ketemu dengan mim sukun, jangan dia ditahan ya, jangan ditahan kecuali di depannya ada huruf ba atau huruf mim ya. Kalau ada huruf ba atau huruf mim maka dia ditahan ya, ditahan agak dilamakan begitu ya. Misalnya dalam bacaan thumma ilayya marji'ukum, itu kan mim sukun toh? Mim sukun. Di depannya huruf apa? Huruf fa. Bukan huruf ba, juga bukan huruf mim. Berarti dia dibaca secara idhar ya. Mim sukunnya dibaca jelas. Karena dia dibaca jelas, maka tidak perlu dilamakan di situ ya. Marji'ukum fa. Bukan seperti itu, tapi ya, ilayya marji'ukum fa ya, fa ahkum marji'ukum fa'ahkum. Ah, jadi seperti itu. Habis mim sukun, langsung sebut huruf huruf berikutnya, huruf fa. Baru berikutnya ada dua kali ti ibu ada batahan itu mim sukun begitu. Bainakum fima, ya. Bainakum fima juga tidak ditahan karena di depan huruf mim sukun itu huruf fa. Begitu juga kuntum fi. Nah, jadi mim sukun lagi ketemu dengan huruf fa. Ya. Kalau di depannya ada huruf ba atau huruf mim, nah itu otomatis terang mutahan, ya, terang mutahan. Gitu. Lalu berikutnya ada huruf kho, ya, huruf kho. Kho ini walaupun tidak sampai digetarkan, tidak apa-apa, ya. Tapi kalau digetarkan pun seperti itu juga tidak salah sepenuhnya, ya. Tapi yang penting itu dia dibaca dengan sambil dinaikkan pangkal lidah, kho, ya, kho, ya. Jadi takhtalifun, ya. Kuntum fihi takhtalifun. Nah, jadi dia tidak jangan di apa? Jangan dibaca takhtalifun, jangan, ya. Tapi kho, ya, takhtalifun. Ya, itu mungkin untuk Ibu Maria, masya Allah, ya. Jadi tinggal ada beberapa huruf yang perlu disesuaikan lagi, ya. Itu saja.
1: Iya, baik. Ustadz, kita lanjut lagi ya, ya malam hari ini. Jadi semangat. Oke, kita lanjut ke Ibu Raina Ali ya. Ibu Raina Ali, silakan. Ya, siap. Terdualah Ibu Raina Ali. Ya, langsung Ibu terdual ya. Masya Allah, Ibu Raina Ali akan melanjutkan bacaan surah Ali Imran ayat 56 dan juga ayat 57 ya Ustadz ya, bisa ya? Pendek-pendek, oh, boleh, ya, iya. Boleh ya. 56 dan 57. Silakan. Iya. Surah Ali Imran ayat 56 sampai 57 ya. Udah? Sudah siap? Nanti Ustadz kasih kode.
2: Fa'aman nanti. Iya. Sudah siap?
1: Fa'aman. Maka sudah siap? Ya. Tafadoli ikroi.

0: Azim.
1: Iya, silakan Ustaz.
2: Baik. Jadi bacaan Ibu Rain. Coba bilang dulu Ar-Rahim.
0: Ar-Rahim.
2: Ah, itu gagal. Tidak boleh polisi bisik. Baik. Jadi iya betul. Jadi kalau Bapak baca kasih tenang saja, santai saja yang Bapak baca, karena ketika kita merasa agak merasa tertekan itu kadang yang kita orang mau baca semua dapat lupa, mau memperhatikan apa yang akan kita baca, toh.
1: Betul.
2: Sehingga bismillahirrahmanirrahim. Bolalohirrahim lo mak, ya kan begitu. Nah, baru begitu pula dengan azaban syadida, ya. Ya. Fa'u'adzibuhum azaban syadida. Coba Ibu bilang ulang, azaban syadida.
0: Azaban.
2: Bukan, bukan ban, azaban itu izhar. Jadi kasih ikhfa, hukumnya ikhfa. Azaban. Jadi bunyi ikhfa itu syadid. Coba.
0: Azaban syadid.
2: Jangan olah NG. Azaban jangan.
0: N.
2: Bunyinya begini. Macam ti ibu bang ngulu-ngulu obat gitu. Coba. Sya.
0: Azaban syadid.
2: Ah, seperti itu ikhfanya, ya. Azaban syadid. Lalu berikutnya wa amilus solihati. Ah, coba bilang as-solihati.
0: As-solihati.
2: Solihati.
0: Solihati.
2: Ah, ibu punya sifat huruf, sifat yang melekat pada huruf sod itu kurang. Apa itu? Depesofir, depedesis. Coba ibu bilang as. Iya, sin biasa toh? As-solihat. Coba.
0: As-solihat.
2: Yes, mestinya begitu. Wa amilus solihati. Coba. Wa.
0: Wa amilus solihati.
2: Iya, kasih muncul itu DP bunyi. So. So. Wa amilus solihat. Gitu, ya. Begitu juga dengan sin. Begitu juga dengan zai. Kasih muncul itu DP sifat huruf itu. Sifatnya sofir, ya. Baik, itu saja buat Ibu. Masyaallah.
1: Masyaallah. Hari ini kalau dapat DP perbaikan langsung masyaallah, langsung tahu di mana kurangnya ya Ustaz ya.
2: Iya, betul.
1: Ada bahagia tersendiri ya.
2: Iya, betul. Dapat lupa ke batakoba ya. Itu Allah sebenarnya bukan sesuatu yang wajib yang kita baca.
1: Baik. Kita lanjut lagi ya malam hari ini. Terima kasih Ustadz Luki Husin yang saat ini lagi monitor, lagi nonton ya.
2: Masya Allah.
1: Masya Allah, sehat selalu. Baik, kita lanjut lagi. Kita ke Ibu Iyam Yosef. Ibu Iyam Yosef, silakan. Tuduolo. Ini akan melanjutkan surah ya dari ayat 58, 59, 60 ya Ustadz ya. Pendek-pendek semua itu kan?
2: Oh, boleh.
1: Boleh ya. Dari 58, 59
2: sampai
1: 60 ya. Oke. Biar puas ada babaca.
2: Betul.
1: Karena cuma 10 orang, jadi biar agak panjang sedikit enggak apa-apa ya. Oke, 2 jam kita bersama 10 orang. Masyaallah, langsung saja. Ibu Iyam sudah siap? Ayat 58, 59, 60 ya. Surah Ali Imran. Sudah? Sudah ya? Baik. Oke, kita tunggu kesiapan dari Ibu Iyam. Sama-sama malam hari ini membacakan surah Ali Imran ayat 58, 59, dan 60. Tafadoli Iqra'i.

0: Sadaqallahu al-azim.
1: Oke, Ustadz silakan dari bacaan dari Ibu Iyam Yosef.
2: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Coba Ibu bilang ulang mirza, mirza.
0: Mirza.
2: Yes, mirrabbika. Gitu ya. Jadi al-haqqu mirza, ya. Mirrabbika. Jadi DPR itu apa dulu? Tidak perlu keras ya, tidak perlu keras, bahkan dihilangkan. Karena dia tidak apa langsung ke huruf ra ya, nun sukun langsung masuk ke huruf ra dan dia tidak berdengung ya. Jadi jangan mirrab ya, tidak, tapi dia di apa idgham bila gunna ya. Dia langsung masuk ke huruf ra karena ra-nya ada bertasydid dan tidak perlu ada getaran karena ra kalau bertasydid begitu getarannya dihilangkan. Mirra, mirra-nya. Mirrabbika gitu ya. Cuma dia ditekan. Lalu berikutnya kalimat sebelum mirrabbika al-haqqu. Coba al-haqqu. Bilang saja al-haq.
0: Al-haqqu.
2: Al-haqqu. Iya, pakai ha sini ya. Bukan ha, bukan al-haqqu. Mirrabbika.
0: Mirrabbika.
2: Yes, begitu. Lalu berikutnya ada huruf min tahtiha. Min mana ini? Sempat ya. Sempat-sempatnya ada baca huruf min turabin ya. Min turabin itu hukum bacaannya adalah ikhfa ya, ikhfa. Sama dengan ti ibu bacaan turabin kethu ya. Itu cara membacanya disamakan apa, disamakan ikhfa-nya. Kan saya dengar tadi, saya ikuti ti ibu punya bacaan tadi, min turabin itu tidak ter apa, tidak terbaca dengan bagus, istilahnya tidak maksimal ti ibu mau baca ikhfa-nya. Tapi begitu bin kethu turabin itu bagus. Artinya apa? Artinya adalah tapi bacaan ini mestinya ti ibu samakan. Ibu baca min turabin thum bin thum, kasih sama ya, setiap ikhfa, setiap gunnah itu disamakan saja ya. Coba berikutnya ibu bilang za.
0: Za.
2: Za.
0: Za.
2: Yes. Jadi kapan itu za? Di dzalika natlu ya. Karena kalau kita apa, kalau kita membaca ada baca banyak huruf za ya. Dzalika natluhu 'alaik, kemudian wadzikril hakim ya. Nampaknya tadi itu kesalahan rupa tidak disengaja semua ibu ya. Karena konfirmasi sama ibu tahu. Huruf ha dikonfirmasi ibu juga tahu. Ha. Tapi kenapa ada baca ha tadi ha? Begitu juga dengan huruf zal ya, dikonfirmasi juga ternyata ibu tahu huruf za ya. Berarti bu mau boma pengaruh lo apa baik. Jadi sebenarnya kalau orang mau baca apa santai tenang sambil apa dulu sambil memperhatikan apa yang kita baca, itu bacaan kita akan lebih baik ya, akan lebih kena pada bacaan yang lebih betul ya gitu. Jadi tidak, sekali lagi kalau mau baca ketenangan itu penting ya, tenang, tidak apa, tidak tergesa-gesa. Apa dulu kalau ada yang mutasala tidak perlu mutatamia apa dulu molame begitu. Kita salah, biar nanti diulang lagi kan begitu. Kita salah diulang lagi. Mungkin itu saja, Masya Allah.
1: Baik, Masya Allah. Dan kita masih bersama-sama di Tadarus Al-Quran malam hari ini, sahabat budaya Mu'tata Mudla'ah, bersama Majelis Taklim Al-Hidayah Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Ustadz, kita akan break sejenak ya. Setelah itu nanti kita akan balik lagi. Dan juga untuk pendengar dan juga sahabat budaya, juga yang lagi nonton di Facebook Prom 4 RR Gorontalo, nanti kita akan balik lagi setelah yang satu ini.
3: Hari itu berhala-berhala di dalam Ka'bah pun roboh karena bumi berguncang begitu dahsyatnya. Semuanya hancur seketika dalam hitungan detik saja. Malam itu Abdul Muthalib melihat langit yang begitu terang benderang dan dia pun bergegas turun karena bumi berguncang begitu hebat. Tetapi betapa terkejutnya dia tatkala berhala-berhala di sana seketika roboh dan hancur tidak beraturan. Sesudahnya Abdul Muthalib pun melihat sumur zam-zam yang airnya bertambah besar, meluap-luap hebat membanjiri sekelilingnya. Lalu Abdul Muthalib pun bergegas keluar dan melihat rumah anaknya Aminah yang tampak bercahaya terang benderang. Dan begitu hikmatnya malam itu, sehingga Abdul Muthalib segera berlari menuju rumah anaknya itu dan seketika berhenti seraya takjub melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang memberikan cahaya ilahinya itu di tempat anaknya Aminah. Dan Abdul Muthalib pun menutup matanya dan meyakini bahwa malam itu Allah akan merahmati mereka dengan mengirimkan utusan Allah, seorang Rasul yang mulia. Abdul Muthalib pun menghela nafas, membuka matanya, dan berjalan pelan sembari terpana. Ketika melihat Aminah telah melahirkan seorang bayi yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keistimewaan dan akan ditakdirkan menjadi manusia yang paling mulia di sisinya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Abdul Muthalib menangis bahagia atas kelahiran cucunya yang sangat dia cintai itu. Dan sungguh benar adanya bahwa cucunya itulah yang dipilih Allah untuk menjadi Rasulnya. Abdul Muthalib lalu mengadakan jamuan makan sebagai rasa syukurnya atas kelahiran Nabi. Sang kakek juga mengundang banyak orang untuk berbagi kebahagiaan dengannya. Semua sibuk melayani para tamu, termasuk Abu Thalib anaknya. Betapa hari itu adalah hari yang sangat istimewa bagi Abdul Muthalib sebagai kakek. Tetapi di tengah kebahagiaan itu, Aminah tampak memanggil seseorang untuk melihat bayinya yang rupanya sangat lapar karena sang ibunda, Aminah, saat itu belum memiliki ASI yang bisa diberikan kepada Nabi. Dan tibalah saat untuk memberikan nama pada cucu kesayangan Abdul Muthalib, anak dari Aminah dan Abdullah ini. Di hadapan banyak orang, sang kakek menggendong bayi itu dan menggunakan jari-jari tangannya untuk melindungi wajah sang bayi dari silau sinar matahari. Betapa sayangnya sang kakek pada cucunya ini. Dan Abdul Muthalib lalu membawa cucunya itu ke Ka'bah untuk diberi nama. Dia pun berjalan pelan menuju Ka'bah itu. Rantai pintu Ka'bah itu bergoyang-goyang seolah menyuruh sang kakek untuk masuk ke dalam Ka'bah. Abdul Muthalib yang mencintai dan mengimani ajaran Nabi Ibrahim itu menggendong cucunya menuju Ka'bah ke arah Hajar Aswad untuk bertabaruk dengannya, mengharapkan berkah batu syurga itu. Tetapi tiba-tiba rantai pintu Ka'bah itu bergoyang-goyang seolah memberi isyarat pada sang kakek untuk memasuki Ka'bah, yang segeralah ditangkap sinyal itu oleh Abdul Muthalib. Dia pun memasuki Ka'bah itu sementara orang-orang yang menunggu sedari tadi tampak diam ketika melihat Abdul Muthalib masuk ke dalam Ka'bah. Mereka menunggu hingga keluarlah Abdul Muthalib dari dalam Ka'bah dan menuju ke podium dari batu itu untuk mengumumkan bahwa nama cucunya adalah Muhammad. Tetapi rupanya nama itu tidak terlalu lazim digunakan oleh bangsa Arab kala itu. Orang-orang Mekah yang mendengar Abdul Muthalib memberikan nama pada cucunya dengan nama Muhammad itu pun sempat bertanya-tanya, sebab tidak ada satu orang pun di dalam garis keturunan Abdul Muthalib yang menggunakan nama Muhammad. Di tengah ketegangan itu, maju Abu Thalib, paman sang Nabi, menghentikan semua percekcokan itu dan dengan tegas dia mengatakan bahwa nama bayi itu adalah Muhammad sesuai dengan pemberian sang kakek. dan Abdul Muthalib pun di depan Ka'bah memberikan nama Muhammad pada cucunya di depan semua orang sambil menggendong cucunya itu. Maka sejak hari itu bayi yang dirahmati oleh Allah itu bernama Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
4: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Pendengar dan juga sahabat budaya, mengota atau mengodula'a, kita lanjut lagi malam hari ini di Tadarus Al-Quran bersama Majelis Taklim Al-Hidayah, Kelurahan Dulalo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Ibu-ibu masih semangat malam hari ini, rupa sobat diam dekat-dekat kursi panas. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ke Ibu Foni Ayuba ya. Ibu Foni itu akan melanjutkan bacaan Syura Ali Imran ayat 63. Ayat 63 ya. Tafadoli ikro'i.

0: Iya, semangat sekali Ibu Foni membaca nih Ustadz ya malam ini. Oke, silakan Ustadz, mungkin ada yang bisa diperbaiki dari bacaan dari Ibu Foni.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Dengan cara arti Ibu membaca bacaan Al-Quran berapa, apa, ayat 61 tadi, itu ada apa? Bacaannya Alhamdulillah sudah apa, sudah menerapkan mana yang harus ditebalkan dan mana yang harus ditipiskan di dalam bacaan. Hanya ada mungkin satu atau dua kali, ya, satu atau dua kali kadar lama bacaan itu ada yang apa, mad tabii terbaca seperti mad jaiz munfasil, atau bahkan mungkin mad wajib muttasil, ya, itu pada setiap bacaan apa, bacaan mad tabii, ya, mad tabii tidak perlu bacaannya menjadi lama lebih dari dua harokat atau mendekati empat atau lima harokat, jangan, ya. Misalnya mim ba'di ma, ma itu cuma dua. Ma, nanti pada ja'a itu kan wajib muttasil, ya. Jadi pada setiap bacaan mad yang ada tanda wajib mad, ya. Yang ada tanda wajib mad. Tanda wajib mad itu seperti apa? Madelo apa? Madelo bendera itu, ya. Atau madelo alis itu. Nah, itu wajib mad namanya. Jadi kalau ada fathah, ada dhamma, lalu ada dibantu dengan wajib mad seperti itu, maka dia dibaca kalau bukan 4 5 harokat atau sampai 6 harokat, ya. Semacam faman ha itu huruf ha, itu hukum bacaannya kan lazim mutsaqqal kilmi, ya, mad lazim. Mat lazim itu 6 harokat, ya, bacanya 6 harokat. Jadi faman hajja, ya, kan gitu. Lalu itu dari segi baca apa, panjang, ukuran panjang bacaan mad. Lalu berikutnya, yang berikutnya ini perlu ti ibu mau praktek, ya. Qalqala, ya, qalqala. Betul. Qalqala ada yang qalqala huruf tebal dan qalqala huruf tipis. Qalqala tebal itu huruf qaf dan huruf ta. Huruf qaf dan huruf ta itu pantulannya itu tebal. Ya, pantulannya tebal. Misalnya hatta matla'il fajr. Mata ta ta. Matla'il fajr, ya. Itu huruf ta. Begitu juga dengan huruf qaf. Fi maq'adi, maq'adi, qa, maq'a. Ya. Selain itu kan dua huruf. Ada tiga huruf lagi, tiga huruf lagi qalqala yang itu hurufnya tipis. Ba, jim, dan dal. Ah, kalau pantulan ba, jim, dan dal ini di dalam aturan ilmu tajwid itu ada dua cara membacanya. Yang cara pertama yang paling umum, ya, paling umum itu membacanya bukan dengan e, bukan juga dengan o, ya, pantulannya, kol-kolanya, justru antara o dan e. Jadi tidak mau baca, misalnya begini. Wa abe, wa abe na abe, abena, gitu. Bukan juga abona, tapi be, ya. Wa abe, be, ya. Wa abe na ana, wa abe be, ya. Be, ya. Jadi di antara o dan e itu umum, ya. Jadi ibu punya usahakan di pertengahan itu, pertengahan antara o dan e. Wa abe be, Ma'abe. Be. Nah, gitu. Wa abna'ana wa abna'akum. Ya, coba Ibu baca. Wa abna.
2: Wa abna.
1: Okay. Be. Wa ab. Be.
2: Wa ab.
1: Be.
2: Be.
1: Be. Ha. Wa ab.
2: Wa ab.
1: Yes. Wa ab. Itu huruf ba, huruf ba. Ketemu dengan huruf jim begitu juga antara o dan e. Ketemu dengan huruf dal begitu juga, ya. Kul huwallahu ahad. De. Coba.
2: Kul huwallahu ahad.
1: A. Ahad.
2: Huwallahu ahad.
1: Ada poli. De, de, de. Ahad.
2: Ahad.
1: De, de, de. Kasih tebal sedikit. De.
2: De.
1: Ahad.
2: Ahad.
1: Bukan ha poli ya. Ha. Tapi a ya. Ahad.
2: Ahad.
1: De itu tuh ibu punya. Ahad. De.
2: Ahad.
1: Ah, latihan, ah, latihan.
2: PR di rumah.
1: PR di rumah. Baik. Baik. Itu huruf apa? Kolkola. Apalagi satu ini yang ibu punya ini. Saya sudah lupa. Baik, itu saja.
0: Memang agak sulit ya Ustaz ya. Kalau dia petajwid, tajwid itu belum terang ini ya.
1: Ini butuh latihan.
0: Butuh latihan ya. Tidak ada yang instan ya Ustaz ya.
1: Betul. Dia membutuhkan apa, membutuhkan usaha untuk betul-betul dapat kita praktekkan dengan baik gitu. Makanya kebanyakan dari majelis-majelis taklim yang belajar langsung tahsin itu,
0: iya,
1: itu bukan cuma satu dua kali pertemuan, itu bahkan ada yang sudah 1 tahun 2 tahun belajar itu cuma untuk menyesuaikan DPB de je, ya, itu cuma kol-kola.
0: Tak lewat 1 bulan selesai ya. Pulang-ulang dari nol. Baik.
1: Baik.
0: Kita melanjut lagi ya Ustaz ya. Kita ya. Ke Ibu Arlin Talib. Silakan Ibu Arlin Talib. Ibu Arlin Talib ini nanti ada bawa 3 surah ya. Ya Ustaz
1: tiga
0: ya.
1: Ayat.
0: Tiga ayat maksudnya. Bukan 3 surah, tiga ayat.
1: Ayat atau 2 ayat?
0: 3 kayaknya Ustaz ya.
1: Oh boleh.
0: Ya 3 bisa kan?
1: Boleh, 3 ayat.
0: Soalnya
1: boleh
0: dia kalau sampai. 2 ayat, 2 yang 2 pendek sekali. Iya, baik. Silakan Ibu Arlin Talib. Ini akan dengan surah Ali Imran ayat 62 ya Ustaz ya. Dari 62.
1: 62 sampai
0: 64 ya. Oke, 3 ayat ya. Kuat. Tarik nafas dulu. Kalau begitu banyak nanti Ustaz mau koreksi. Insyaallah aman ya. Baik, sudah siap Ibu pakai headphone-nya. Oke. Okay. Suratnya sudah siap, yang ayatnya sudah siap dibaca. Oke. Okay. Tafadoli Iqra'i.

0: Sadaqallahu al-azim.
1: Baik, berarti sampainya di ayat 63 ya.
2: Oke.
1: Silakan Ustaz, sudah.
2: Gue sempat bilang sudah tim.
0: Kan sudah diain.
1: Oh, sudah diain.
2: Oh iya.
1: Oh iya.
2: Baik, baik.
1: Baik, silakan.
2: Baik, jadi begini. Alhamdulillah, ibu punya bacaan tadi ada beberapa yang perlu dimaksimalkan ya, bukan di apa istilahnya hal itu dimaksimalkan benarnya ya, istilahnya lebih disesuaikan dengan ilmu tajwidnya. Nah, yang pertama dalam kalimat atau dalam kata Allah, coba ibu bilang Allah.
0: Allah.
2: A.
0: Allah.
2: Yes. Ya, jadi A itu tipis, lohnya itu yang tebal. Karena huruf lamnya yang ditebalkan. Fakhimil lama min ismillah, ya. Jadi cara bacanya Allah. Coba?
0: Allah.
2: Jangan O dari O eh A.
0: Allah.
2: Yes, Allah.
0: Allah.
2: Ya, di mana itu? Pada takob balang.
0: Balak.
2: Bala balallah. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, pada peralihan dari satu harokah ke huruf ra. Peralihan dari nun lalu ke ra. Ya, kan ada melewati alif lam syamsiyah kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ni dari ni ke ro itu begini caranya ibu. Ni ke ro kan, jangan baca nirwa, tapi baca nirro. Nirro. Nirro.
0: Ada syariah.
1: Pantes agak susah ya.
0: Iya.
2: Mau pici sariawan itu mau pici.
1: Ternyata Ustadz yang paling susah, pantes tidak mau yang panjang.
2: Iya. Jadi seperti itu ya. Jadi peralihan dari huruf ni ke ro, nirro. Nirro, ya bagus. Itu juga berlaku pada bacaan basmalah. Bismillahi ke ro, hirro. Hirro. Jadi tidak perlu di bibir tak bergerak-gerak ya. Hirro. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu ya. Baik, yang berikutnya ti ibu ada waqaf di haqqa. Di mana ini? Ah, berikut ya betul. DP baca inna hadza lahuwal wal apa ibu? Ko huruf kof polia ko so su ko so sul hak ah gini karena kofnya ada bertasydid, kofnya bertasydid kan ibu mesti bekas kol-kolak kemarin itu dia kasih pantul, tinggal beda mau bakas pantul kol-kolak yang tidak bertasydid dan kol-kolak yang bertasydid. Kalau dia tidak bertasydid macam ti ibu tadi, haqqa. Itu tidak bertasydid. Tapi kalau dia bertasydid, ti ibu mesti tahan, mesti berhenti dulu ti ibu. Tapi jangan apa tahannya itu jangan ti ibu kemudian komba napas dulu ah, berhenti. Tidak. Tapi ti ibu tahan di aturan itu kalau yang saya apa yang saya pelajari itu mau tahan dua harokat. Haqqa. Nah, jadi lahu lahu wal qasasul haqq haqq. Jadi mutaba diam dulu. Ya. Haq.
0: Tapi napas tidak pun.
2: Qa, ya, napas tidak mutak keluar kamar ya, ya. Gitu. Itu kalau qalqala pada huruf qalqala yang bertasydid ya, pada

0: qalqalah yang bertasydid, seperti itu caranya. Jadi dia terhenti sejenak, ukurannya itu dua harokat. Ya, dua harokat tidak cepat itu. Dua harokat itu dua ketukan gitu. Nah, lalu berikutnya, wa ma min ilahin illa itu kan bertasydid tuh. Nah, lalu di depannya ada kata Allah. Ada kata Allah di depannya. Maka lamnya, lam pada illa itu hati-hati menjadi terang baca illallah. Lama-lama itu karena kita akan berharap bisa menebalkan lam pada kata Allah. Ma ilo pahitaliyome dp illa. Jangan baca illallah, tapi baca illallah, illallah, gitu ya. Berarti itu. Lalu berikutnya, begitu Allah dengan wa inna, hati-hati musuh mau dapat baca no, wa innallah, karena memang gagah dia, tinggal tidak repot dia. Kalau orang tidak mau repot, dia cuma baca no itu baru Allah, innallah, itu kan gagah, enggak mau istilahnya mau teterek mola, tuturusi mola. Tapi kalau DP bacaan, kita perhatikan mana yang ditebalkan, mana yang ditipiskan. Huruf nun, tidak ada nun ditebal-tebalkan, no begitu. Nah, jadi itu orang baca inna. Di mana ditebalkan? Pada kata Allah. Jadi bacanya bagaimana? Inna allaha. Gitu. Inna allaha lahuwal azizul hakim. Ya. Lalu berikutnya, fa in iluhalinya ipolin nun bertasydid ini baru ada Allah di depannya. Fa inna allaha alimum, ini tanwin ketemu dengan ba, ya. Sebagian orang alimum bi, ya, ya. Lalu berikutnya al-mufsidin. Ya, jadi seperti itu. Ada beberapa hal yang ibu perlu koreksikan dan dibiasakan nanti di bacaan dia, Pak, Al-Qur'an. Baik, itu saja.
1: Baik. Agak lama juga Ustadz ya.
0: Alhamdulillah.
1: Masya Allah. Baik, kita lanjut lagi malam hari ini, pendengar dan juga sahabat budaya. Kita masih bersama-sama di Tadarus Al-Quran di malam hari ini dengan Majelis Taklim Al-Hidayah, Kelurahan Dulalo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Kita ke Ibu Sadima Hasan. Tadulah Ibu Sadima Hasan. Ibu Sadima yang mana? Oh, sebelah. Sebab putarin, so di sebelah. Paling terarti Bu Hadiah Harun. Oke. Oh, 9 orang ya malam hari ini ya. Oke, Masya Allah. Jadi enak nih Ustadz ya, 9 orang bisa membaca dua kali ya, Insya Allah ya.
0: Iya.
1: Bisa puas-puas membaca. Iya, puas-puas membaca suratnya juga bisa agak panjang-panjang. Panjang oleh Ustadz mau koreksi. Tapi alhamdulillah puas juga ya setelah membaca diperbaiki. Ya, kita ke Ibu Sadima itu akan lanjut dengan surah Ali Imran ayat 64 ya Ustadz ya.
0: Iya,
1: 64. Ayat 64. Udah siap Ibu, pakai headphone-nya. Iya. Iya, headphone-nya dipakai Ibu. Ya, oke, baik, oke, sudah siap. Pokoknya semangat di studio sekarang ini semuanya ya. Baik, sudah siap Ibu. Tafadoli ikroi.
2: Takobbalallah.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Iya, tadi wala Ustaz.
2: Awas sih, Bu.
1: Banyak sekali yang mau kasih bayi ini.
3: Kenapa ti ibu sebarik kiri-kiri sebut cepat selesai?
1: Jadi minum dulu sebelum membaca supaya tidak basrak ke suara.
3: Iya. Baru membaca itu biar tidak membaku riki, cepat selesai dia mau selesai. Oh iya. Bukti ibu mari riki ya.
1: Madek-dekan.
3: Coba ti ibu bilang Allah.
0: Allah.
3: Kasih air dulu ti ibu ini.
1: Iya, coba kasih air dulu. Terlalu tegang. Nah. Minum dulu supaya tidak basarak. Masya Allah. Tidak ada kata terlambat untuk belajar ya Ustadz ya.
3: Betul.
1: Masya
3: betul.
1: Allah. Terima kasih ini yang lagi monitor Ustadz malam hari ini.
3: Masya Allah.
1: Malam hari ini ada ti ibu rapi apa wallingnya. Baru ada tim siapa ibu Kartin MT. Rihul Jana. Juga tadi ada di Facebook juga selain ada Pak Luki Husin tuh Ustaz, ada di siapa nih yang lagi monitor? Pak ya Ibu Joyce Mustafa ya dari Anur Huntu Selatan nih Ustaz. Selatan. Juga Mami Harlin di mana itu di ini ya? Bukan. Mami Harlin di mana?
3: Buhu.
1: Di Buhu. Bar Ibu Warni Raja kata di Mami Mini Mauyan itu di Molombul apa? Mulamahu ya,
3: Mulamahu
1: Pulbala ya. Iya. Oke, malam hari ini kita doakan semuanya bisa lancar membaca ya.
3: Amin,
1: oke, silakan Ustaz.
3: Iya, jadi ibu tidak perlu takut-takut toh, tidak perlu Allah bakurikimu kasih selesai bacaan toh.
1: Supaya cepat selesai.
3: Dia mau baca palan-palan, dia membaca cepat-cepat itu dia mau selesai Allah dia. Baru yang berikutnya, kadang orang mempercepat bacaan itu justru lebih lama lagi. Kenapa lebih lama? Karena banyak yang muta salah-salah. Jadi muta ulang-ulang. Padahal kalau ada baca ke sana pelan-pelan, orang punya bacaan jadi betul. Saat orang punya bacaan betul, jadi pelan-pelan tapi setiap huruf yang orang baca itu sudah betul, jadi tidak perlu lagi diulang, tidak perlu lagi diperbaiki. Sebab apa? Sebab bacaannya sudah betul. Jadi mana yang mau pilih? Mau cepat-cepat tapi mau tak ulang-ulang karena tak salah, atau pelan-pelan tapi tidak ada hambatan, berjalan terus, mana yang bagus? Mau itu ibu. Baik, coba ibu bilang Allah.
0: Allah.
3: Ya. Di kata lam pada Allah itu dia ditebalkan. Kalau tidak boleh ditebalkan dengan cara ti ibu menaikkan pangkal lidah loh loh ya loh, maka ti ibu berusaha bagaimana caranya supaya ti ibu punya suara menyebut lam itu jadi tebal loh. Coba ti ibu bilang loh
0: loh
3: loh
0: loh
3: ya. Itu begitu dia tebal lah. Coba ibu bilang Allah.
0: Allah.
3: Ah, itu bagus. A-nya ditipiskan lagi. A.
0: Allah.
3: Yes. Allah.
0: Allah.
3: Takobbalallah. Ah, tetapi ya. Sodakol. Allah. Iya, betul. Sodakol.
0: Allah.
3: Takobbalallah. Iya. Jangan. Ya, setiap dia berharokah fathah, berharokah dhamma, lam pada kata Allah itu, kalau diawali oleh harokah fathah atau harokah dhamma, dia ditebalkan. Ya, Allah, Allah. Ya. Masya'a. Allah, bukan Allah. Masya'allah. Begitu deh. So, boleh mau simpan itu, setidak tasar. Jadi selalu seperti itu ya, selalu seperti itu kata Allah. Bahkan ketika kata Allah itu disebut sendiri itu ditebalkan. Bagaimana caranya?
0: Allah.
3: Yes, seperti itu. Allah. Ya, kecuali kalau ti ibu mau baca Allah itu misalnya ti ibu awali dengan harokah kasro. Kan ada kalau mbak sumpah itu wallahi, tallahi, baru bi. Kalau ibu bi, lanjut billahi atau billahi?
0: Allah
3: ya.
0: Billah.
3: Ya, billah. Kalau ya, kalau dia diawali dengan harokah kasroh, kestipis saja billahi. Ya, ya. Jangan poli so tako poli mbak kasih tipis. So dapat DP tebal, tako poli mbak kasih tipis. Akhirnya, a'udhu billahi. Jangan sampai begitu poli. A'udhu billahi. Ya, ya. Karena dia berharokah kasroh, lafdul jalala, lamnya pada lafdul jalala ditipiskan. Bismillah. A'udhu bin billah. Ha, gitu. Subhana. Ah, begitu deh. Oke, okay, lanjut.
1: Baik.
3: Lanjut ke belum selesai.
1: Oh, masih.
3: Masih.
1: Oh, banyak sekali berarti Ustaz ya.
3: Tidak, tadi itu bahwa satu, bahwa lam, lam pada kata Allah. Yang berikutnya coba ibu bilang huruf dzal.
0: Dzal.
3: Dza.
0: Dza.
3: Jangan bab bunyi s
0: gitu.
3: Dza.
0: Dza.
3: Dza.
0: Dza.
3: Ah, itu azza. Coba bilang
0: azza.
3: Azza.
0: Azza.
3: Hemot, hemotulo ada jim. Azza.
0: Azza.
3: Baik. Bagaimana pula caranya? Ya'udzu. Ya'udzu.
0: Ya'udzu.
3: Ya'udzu.
0: Ya'udzu.
3: Ya. Jangan pergi bau begitu dia. Itu huruf zaifunya itu ya.
0: Iya.
3: Nah, lalu berikutnya coba bilang sya.
0: Sya.
3: Ah, itu gagaskan. Minasya.
0: Minasya.
3: Hmm, bagus. Coba bilang ha.
0: Ha.
3: Ha.
0: Ha.
3: Iya. Ar-Rahmani.
0: Ar-Rahmani. Ar-Rahman.
3: Iya. Ar-Rahim.
0: Ar-Rahmanur Rahim.
3: Bukan him tapi im. Nah, coba bilang
0: Ar-Rahmanur Rahim.
3: Nah, huruf ra poli bukti bu baca ra. Ro.
0: Ro.
3: Ro. Coba bilang ro.
0: Ro.
3: Ar-Ro.
0: Ar-Rahmanur Rahim.
3: Him poli im. Ya, huruf ha. Baik.
1: Memang agak sulit ya Ustaz ya.
3: Tapi anu, tapi bagus. Tapi ibu ini mau ulah walau dak dikduk kalau boleh ibu tidak bilang kamar, ya, ibu ya. Insya Allah.
1: So gugup, so gugup, masya Allah.
3: Coba bilang, coba ibu bilang begini, ta'alau.
0: Ta'alau.
3: Ah, di sini aja ibu tak ulang-ulang tadi.
0: Oh, iya.
3: Oh, iya, baru dapat sadar ibu ta'alau ya. Ya ahlal kitab, kul ya ahlal kitab ta'alau. Eh?
0: Ya.
3: Ta'alau.
0: Ta'alau
3: ila kalimatin. Ah, kalau di sini ibu dapat baca. Bagus ini. Kalimatin sawa'im bainana wa bai. Ah, bain. Di sini. Coba ibu bilang Allah na'budu.
0: Allah na'bud.
3: Bukan. Ain itu ain, ain pi oto popopi otomola betul tu tenggorokan. Na'budu.
0: Na'budu.
3: Na'budu. Anu apa dulu madelo oduto bupe omola di itu. Ah, itu. Coba tiba bilang, coba bikin begini. Na'budu.
0: Na'budu.
3: Ah, itu lebih bagus. Na'budu.
0: Na'budu. Illallah.
3: Illallah. Yes, itu.
1: Jaga tapul ya Ustaz ya.
3: Ya, betul. Pokoknya kalau dapat lupa, ibu mau pulang kamar illallah itu. Nah, makanya diperhatikan saja masya Allah. Lalu berikutnya. Ba'duna ba'do. Coba.
0: Ba'duna ba'don.
3: Ah, bukan don tapi do.
0: Do.
3: Ah, gini-gini.
0: Do.
3: Ya, do.
0: Do.
3: Do.
0: Do.
3: Ya, bagus.
0: Ba'do.
3: Ya, odito be. Ba'duna ba'do. Baru arbaba.
0: Arbabam.
3: Au, au, baba.
0: Ar, arbabam.
3: Ya, baik. Fakulau, fakulush. Ah, di sini. Fakulush.
0: Fakulush.
3: Ini palam-palam boleh. Fakulush.
0: Fakulus.
3: Lush.
0: Fakulus.
3: Bosin itu bosin. Lus bosin.
0: Fakulus.
3: Lush.
0: Lush. Aduh.
3: Coba bilang begini. Asha.
0: Asha.
3: Ishi.
0: Ishi.
3: Shadu. Shadu.
0: Fakulus.
3: Ah itu. Fakulus.
0: Fakulus. Hadu.
3: Ah pas. Itu poli. Itu poli mau kasih baik. He, fakulush hadu.
0: Fakulush hadu.
3: Bi anna.
0: Na muslimu.
3: Ah, masya Allah. Hadan Allah wa iyyakum.
1: Baik. Ya. Masih, Ustaz?
3: Sudah.
1: Sudah. Oke, kita lanjut lagi ya malam hari ini. Pokoknya satu untuk semua untuk perbaikannya ya.
3: Baik.
1: Kita ke Ibu Iyam. Iyam Daud, silakan Ibu Iyam Daud. Ibu Iyam nantinya lanjut di syura.
3: Bukan ti Ibu Iyam Hasan ini.
1: Oh. Ibu Iyam. Iya, lanjut ayat 65 ya. Ayat 65 Ustaz ya.
3: 65. Iya, ya, boleh ayat. Mau terus
1: 66 ya sampai 66 ya. 6566 ya. Oke, siap. Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, serius semuanya, semangat ya. Baik, lanjutan bacaan Syura Ali Imran ayat 65 sampai dengan ayat 66. Tafadoli ikro'i.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

bimbo. Bimbadi. Afala ta'kilun.

0: Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ma sadaqallahul azim.
1: Ya, Ustaz.
2: Baik, insya Allah. Coba Ibu bilang sodako.
0: Sodako.
2: Tidak perlu mau dilagukan ya. Ibu bilang saja sodako.
0: Sodako.
2: Begitu. Sodako.
0: Sodako.
2: Dikasih melekat itu karena kalau Ibu tidak kasih melekat, terus Ibu bilang baca poli sodako. Sodako.
0: Sodako.
2: Sodako. Sodakallah, coba.
0: Sodakallah.
2: Lah pun.
0: Sodakallah.
2: Bagus. Sodakallah.
0: Sodakallah.
2: Baik. Lalu berikutnya, Ibu punya ikhfa di sini nih banyak sebenarnya, ya. Hukum ikhfa poli banyak. Hukum ikhfa itu kalau mau baca ikhfa, ada yang Ibu mau baca NG. Ya, NG. Itu pada huruf qaf dan huruf kaf. Ya. Kalau Ibu ada ketemu dengan tanwin atau ketemu dengan nun sukun dan di depannya ada huruf qaf, ada huruf kaf, maka pastikan Ibu bakal sebab bunyi NG. Famangkana, mangkana, bukan mankana tapi mangkana. Langsung N, NG. Begitu juga dengan huruf qaf. Hanya dua itu ah, hanya kaf dan huruf qaf. Selainnya bacaannya disamarkan. Disamarkan ya, bacaannya disamarkan sambil mendengung. Ya, sambil mendengung. Bacaan disamar sambil mendengung. Misalnya kita ambil nun sukun ketemu dengan ta, jadi bacanya bukan wa antum tapi wa antum. Coba Ibu bilang wa
0: antum.
2: Antum.
0: Wa antum.
2: Ya. Dan itu ditahan seperti itu, kasih lama begitu. Wa antum. Dan itu bisa di bisa diterapkan dengan panjang atau dengan lama mushba ya, kasih sempurna, kasih apa dulu, kasih enam harokat pun ya, boleh ya. Dan dia tidak boleh kurang dari dua harokat, tidak boleh kurang karena batas minimalnya itu dua harokat. Begitu juga tentang gunnah ya, baik ikhfa atau gunnah dia diterapkan batas minimalnya dua harokat. Misalnya poli dalam bacaan lakum bihi ilm fi ma laisa lakum mim sukun tapi di depannya ada huruf ba. Itu kan bacaannya hukumnya ikhfa syafawi. Karena dia ikhfa syafawi, maka ikhfanya itu yang ditahan minimal dua harokat dan boleh ditambah dua, lebih dari dua harokat. Jadi lais fi ma laisa lakum bihi ilm. Ilm, alhamdulillah Ibu tadi waqafnya bagus di situ. Ya, yang Ibu tidak bagus waqaf itu mim ba'di. Baru Ibu ada apa dulu? Ada ba bisik kamar ba'di. Ya, baik. Baru berikutnya kita mundur lagi dari bihi ilm ya. Tuhaju. Saya ingin beritahukan sama Ibu dan kita semua yang belum sempat tahu ya. Itu ada tuha, kalau yang sama saya Al-Qur'an sama saya itu DP anu diberi warna merah. Pak Ibu punya warna apa? Tidak ada.
1: Mencari yang sama dengan Ustaz.
2: Tidak ada. Baik. Tidak apa-apa, tapi ada tanda macam alis. Ada tanda macam
0: alis.
2: Macam alis. Itu DP nama apa? Biasa orang menyebutnya wajib mad. wajib mad. Wajib mad. Wajib mad itu berarti wajib mau kasih panjang. Ya, wajib mau kasih panjang. Karena mad itu bacaan panjang, mad, ya, mad. Jadi wajib mad di situ. Wajib madnya berapa? Di situ hukumnya lazim mutsaqqal kilmi. Lazim mutsaqqal kilmi. Jadi madnya itu 6 harokat. Bagaimana itu 6 harokat? Kan kalau ibu mau baca ja, ha, itu 1, ha, 2, ha, 3, ha, 4, ha, 5, ha, 6. Nah, ini dia mekas sambung. Ya, mekas sambung ini. Tuhaju. Ya, gitu. Begitu setiap ketemu dengan mad, ya, mad, wajib mad, lalu ada tasdid setelah itu. Itu mad lazim mutaqqal ki kilmi, ya, lazim mutaqqal kilmi. Wajib dipanjangkan 6 harokat. Lalu setelah panjang 6 harokat dan masuk pada huruf yang bertasdid, di situ mau didutong. Dutong lo teh, dutong lo. Tuhaju, ya. Itu dipe nama musakol itu agak berat bertah, sakil, ya, sakil berat. Musakol kilmi. Lalu berikutnya setiap ketemu dengan yang ada wajib mad, ya, ibu. Setiap ketemu dengan wajib mad, ibu cuma pastikan mau baca 4 harokat, 5 atau 6, ya, selama-lama di situ, ya. Tidak hanya sekedar 2 harokat itu, ya. Dia 4, 5 atau 6 harokat. Baik, selanjutnya fima hajat jajj. Pada kata hajajtum. Hajajtum. DP kolkola lo jim itu di apa? Kolkola lo jim, ha? Kolkola lo jim itu bukan di ujung lidah, tapi punggung lidah dengan dengan langit bagian tengah. Ja. Ya, dia di punggung lidah dan langit bagian tengah, bukan ujung lidah. Kenapa di situ? Karena memang itu makhrajul hurufnya di situ, ya. Makhrajul hurufnya di langit bagian tengah dan punggung lidah kita. Nah, lalu berikutnya mundur lagi. Ha antum, ikhfa itu kan? Ha antum, ha. Samakan dia dengan lama ha yang pertama. Tuh? Karena DP kode Allah sama, DP tanda-tanda sama, maka dia usahakan sama, ya. Walafdhu fi nadhirihi kamithlihi, ya. Jadi kalau sudah tepat membaca huruf atau membaca satu kalimat, satu kata, sudah bagus bacaannya, begitu terus ketemu dengan kalimat yang sama, kata yang sama, cara bacanya juga sama, ya. Tidak ada beda. Jadi ketika ibu panjangkan 4 harokat di situ, antum, ha, 4 harokat lagi, ulai, nah gitu. Jadi ketemu dengan yang apa, huruf atau kata yang selalu ada wajib mad seperti itu, usahakan sudah dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Baik, itu saja tipunya.
1: Baik, pendengar dan juga sahabat budaya, ketika ada perbaikan, Masya Allah serunya buat kita semuanya, ya. Langsung semuanya mata menatap ke Quran, ya Ustadz, ya.
2: Betul, betul.
1: Langsung yang mana tadi ini, Masya Allah. Dan juga pendengar, kita masih bersama di Tadarus Al-Quran malam hari ini, disiarkan melalui Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo, dan juga di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo, ya, bersama Majelis Taklim Al-Hidayah Kelurahan Dulalo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Dan kita akan break sejenak, dan setelah itu nanti kita balik lagi bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo.
3: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Pendengar dan juga sahabat budaya, kita lanjut lagi malam hari ini di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan lanjut lagi malam hari ini makin seru karena sudah hampir ya setengah jam lagi ya.
1: Ya, betul.
0: Kita ke Ibu Suryati Himari ya, Himari ya. Ibu Suryati Himari. Ini akan melanjutkan bacaan surah Ali Imran ayat 67 dan 68 ya Ustadz ya.
1: Betul.
0: 67 dan 68. Sudah siap? Tafadoli ikro'i.

0: صدق الله العظيم.
1: Silakan Ustaz.
2: Baik. Macam tadi, Ibu ulang sodako.
0: Sodako.
2: Baik. Sodakallah.
0: Sodakallah.
2: Ti. Memo dopo di dah. Sodakallah.
0: Sodakallah.
2: Qallah.
0: Sodakallah.
2: Sodakallah.
0: Sodakallah.
2: Baik. Lalu begitu pol ya. Lalu berikutnya yang ini di malotuloa. Bacaan yang apa dulu yang terakhir ya. Bacaan yang terakhir le ibu. Wallahu. Coba.
0: Wallahu.
2: Wallahu.
0: Wallahu.
2: Wa.
0: Wa.
2: Lo.
0: Lo.
2: Wallahu.
0: Wallahu.
2: Yes, mestinya begitu ya. Jangan wallahu. Jangan. Wallahu. Heh. Wallahu. Baik. Lalu berikutnya ada ti ibu punya tasydid. Tasydid tadi kurang itu, kurang nanti mendapat baku dapat insyaallah. An-nabi wal ladzina amanu ya. Lal ladzina tabau wa hadzal nabi. Bi ah gini, ti ibu punya kolkola ya. Kolkola li ibu ini rupa agak takut-takut bakas kolkola ya. Ya wa Ibrahim. Coba bilang bi Ibrahim.
0: Bi Ibrahim. Ibrahim.
2: Yes. Ya usah takut-takut. Ya. Bi Ibrahim.
0: Ibrahim.
2: Ya, baik. Inna awlan nas am. Tambah coba bagus itu. Minal mush. Mush, coba
0: minal
2: bilang mush.
0: Mush.
2: Mush.
0: Mush.
2: Ah bagus, begitu itu bagus. Sementara di huruf apa di bacaan ta'awud, a'udzubillahi minasya itu ti ibu kurang tafasya di situ. Tapi dapat tahu ti ibu boleh mbak bilang sya dengan bagus itu pada kata ini minal musyrikin. Ya, baik. Hanifam muslima, ya hanifam. Nah, itu bagus juga. Walakin kanu. Walakin
0: kinkan.
2: Ya. Ah di sini. Nas ra ni ditekan ya?
0: Iya.
2: Nas ra ni ni yau. Nas ra ni yau ni ni. Ya, ditekan begitu ya.
0: Yeah.
2: Nas sama dengan Yahudiyah di yau ah gitu ya. Tadi kurang ditekan di situ ya, padahal dia bertasydid. Jadi

0: Na, ya gitu ya. Jadi bacanya pelan-pelan, tapi kalau diterapkan apa anjuran-anjuran dalam hukum bacaan atau kaidah-kaidah dalam hukum bacaan, maka bacaan kita itu rupa anu tinggal pelan, perlahan bacanya, tapi pengucapannya bisa lebih mantap, gitu, bisa lebih mantap. Dan itu sebaiknya seperti itu cara kita membaca baca Al-Quran, tidak tidak terkesan tergesa-gesa. Mayamela alhumala tompulito atau panik di dalam sota salah satu semua panik so lebih banyak yang tasalah, ya, itu juga dihindari saat kita membaca baca Al-Quran. Baik, jadi mungkin itu saja ti ibu punya.
1: Baik, masya Allah. Kita lanjut lagi malam hari ini ya. Kita ke Ibu Hadiyah Harun sekarang. Oke, silakan Ibu Hadi Harun. Ini baca surahnya ayat 69
0: sampai
1: bisa
0: 70.
1: Sampai boleh. 70 ya, Ustaz ya. 3 ayat. Oke.
0: Okay. Atau sampai ain.
1: Sampai ain saja. Oke, okay. Siap. Oke. Okay. Oh, yang terakhir masih ada waktu ya, insyaallah.
0: Betul.
1: Tapi kalau tuh Ustaz mau koreksi panjang ya.
0: Tidak apa-apa.
1: Tapi ini DP master ini Ustaz. Baik, udah siap Ibu? Tafadoli ikro'i.

0: Azim.
1: Iya, Ustadz, silakan. Baik. Bacaan dari Ibu Hadiyah Harun.
2: Baik, sebelum kita masuk pada bacaannya Ibu Hadiyah, ternyata ada perbedaan antara perbedaan antara bacaan kita saat menjawab takobbala. Ada beda di situ torang ternyata. Dan itu dari awal saya suka mau koreksi tapi oleh patah. Jangan dapat lupa, ya, gitu. Perlu diberitahu bahwa takobbala ta huruf qaf baru ba baru lam. Yang tebal yang mana? Huruf qaf. Ya, huruf qaf takobbala. Ya, selain qaf yang apa tiga hurufnya tipis. Jadi ba dan la. Lam yang pada takobbala itu jangan sampai terbaca tebal saat masuk ke kata Allah. Makanya tadi sering apa, beberapa ibu yang baca ada orang ulang lagi baca takobbala tanpa harus mau kasih apa dulu kasih lagu tanpa ada iramanya takobbala mo lamo lang mo itu perlu dipastikan kalau orang punya bacaan itu lam yang pertama sebelum lam pada kata Allah itu tipis ya takobbala mo lang mo ya Ming langsung NG Ming boleh ditahan berapa lama itu Mingkum karena dia hukumnya ikhfa ya karena hukumnya ikhfa berarti minimal dia dua harokat Ming itu sudah boleh Ming tapi lebih dari dua harokat juga bagus ya lebih dari dua harokat Mingkum ya lalu kan semua jawab toh minna ini pertama orang lihat DP panjang dari na itu berapa harokat nun fathah lalu ada alif mad apa ada wajib mad di atasnya tidak ada berarti berapa panjangnya berdua baru kita kenapa orang ada baca lama-lama Nah, kenapa ada baca lama-lama di situ? Karena lahu-lahu, karena DP lagu kan, hedede olo lahu itu, lahu jaga bawa kamar ini kasih tasalang kamar ini. Nah, jadi karena ada lagu, ada iramanya, supaya iramanya ini tidak membuat bacaan kita salah, kita kasih tukar. Mau kasih tukar di mana? Di minna itu kan bertasydid nunnya toh min karena dia tasydid dan itu nun itu hukumnya apa gunnah hukumnya apa gunnah minimal gunnah dua harokat dan maksimal gunnah bisa musyba bisa enam berarti yang na itu ambil kamari di gunnah di matnya tadi itu kan cuma dua. Nah sekarang yang dua, yang empat itu tarik kamari ke gunna. Jadi bagaimana caranya? Minna. Cuma dua, kasih sama dua sama dia. Nah itu. Cuma di gunna, itu ambil kamari, biar empat itu ambil kamari di gunna. Minna. Tuh. Jadi bukan minna, bukan, tapi nya yang panjang, gunnahnya yang panjang. Minna wa minkum taqobbal ya atau mi wa minkum ya garim. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa seperti itu ya. Cuma DP panjang pendek itu hukum bacaannya mana yang lebih utama terang panjangkan ya pada ikhfa dan gunna, ya. Jadi tidak perlu mau lama-lama di minna wan. Apalagi mau waola ada tarik-tarik wani. Padahal cuma satu harokat itu membacanya mursal, ya. Bacanya wa. Wa. Jadi tidak perlu mau wa wani. Tidak perlu itu, ya. Kita mau tambah-tambah mad itu kalau begitu. Jadi digunnah yang dipanjangkan untuk mad tobi'i, kembalikan dia pada dua harokat saja, tidak usah lama-lama. Dan setiap yang satu harokat baca mursal saja, ya, baca mursal, jangan lama-lama, ya. Wa wi wu wa mingkum. Bukan wa min. Nah, itu selama itu sedua harokat, solebe lagi, setiga mungkin, ya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ketika masuk sama bacaannya Ibu Hadiyah, masya Allah, saya dapati Ibu punya huruf sya. Coba bilang sya dulu.
0: Sya.
2: Sya. Ah, padahal bagus, ya. Tapi ada baca dalam bacaan tadi saya dapati kurang DP tafasyi. Satu-satunya huruf yang memiliki sifat tafasyi. Tafasyi itu boros, mengeluarkan angin. Shh. Ya, tafasyi.
1: Tafasyi.
2: Tafasyi. Syai. Itu DP tafasyi itu. Itu yang jaga hilang. Itu sifat huruf. Ya, sifat huruf jangan sampai hilang dia. Bahkan pada a'udzubillahi minasy itu dia kan bertasydid. Tafasyinya harus lebih kuat lagi. Kalau lebih kuat berarti lebih boros lagi. Toh? A'udzubillahi minasyaitan, ya. Keluar itu angin menyebar dan lebih kuat. Nah, karena dia bertasydid. Itu yang berikutnya, ya. Lalu kalau kita masuk pada bacaan begitu juga dengan Ar-Rahmanir-Rahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau tadi tafasyinya harus kasih muncul. Kalau yang ini pada Ar-Rahman itu keluarnya kasih keluar angin. Rah. Tapi ini tidak apa dulu, kalau belum terbiasa maka kita akan kesulitan, ya. Yang justru ada yang keluar ha. Rahna bismillahirrahmanirrahim. Itu hurufnya keluar, suara yang keluar. Kalau kasih nafas yang keluar bismillahirrahmanirrahim. Enggak tinggal kasih apa dulu, kasih los kamari DP nafas mau keluar itu seperti itu, apa cara menerapkan hukumnya, ya. Lalu kalau masuk pada bacaan 50 berapa tadi?
0: 69.
2: Iya, 60-an, ya.
0: 69.
2: Iya, dari 69. Ya. Ah, iya betul. Kita mulai dari 69. Wadda. Alhamdulillah Bapak baca bagus ini. Wadda. Baru langsung ke huruf to. Ta yang kecil itu ta apa ta maftuha itu dilewati. Ya. Wadda to. Wadda to. Ya, karena dia masuk pada idgham mutajanisain. Idgham mutaqaribain, mutajanisain, ya, mutajanisain, sejenis di dalam makhrajul huruf. Jadi dia langsung masuk ke huruf to, ya, waddat to. Tapi begitu mau masuk to nya ditekan, pada masuk pada huruf to itu ditekan waddat to, ya. Baru ifatum min ahlil kitabi lau yudillu di lam bertasdid ditekan lagi, kan, yudillunakum. Nah, ibu tadi tidak sempat memperjelas penekanan pada huruf lam bertash tasdid yudillu ya situ. Dan ini diulang lagi yang kedua kalinya, wama yudillu illa wama yudilluna illa gitu ya. Ikhfa anfusahum dapat tahan di mim sukun. Anfusahum langsung wama anfusahum wama yash'urun ya yash'urun. Lalu berikutnya ya ahlal. Ini bagus ya. Ahla ya. Ya ahla ya. Jadi hurufnya, bunyi hurufnya yang keluar. Ahlal kitabi lima takfuruna bi ayati tillahi tarkik wa antum ini lagi tafashi tash hadun. Lalu berikutnya ya lagi, ya ini ada wajib mad di sini, berarti dia 4 sampai 5 harokat ya. Ya ahlal kitabi lima tal bisu. Biasanya kalau orang kalau sudah di tengah-tengah begini, huruf sin itu macam tidak ada DP itu. Padahal itu DP sifat huruf sofir ya. Huruf sifatnya sofir. Lima tal bisu bisu ya. Nal hak ko ya. Hak ko. Jangan sampai tabu balik. Hok apa dapat baca ho DP H ya. Hak ko. Bilba til ya, bilba tili watak tak saya meletup sedikit ya, watak tumunal ha hakko ya hakko wa antum ta'lamun ya ta'lamun. Mari kita lihat bagaimana cara untuk menebalkan huruf. Bagaimana cara menebalkan huruf? Cara

0: yang dinaikkan, yang dinaikkan itu adalah pangkal lidah. Pangkal lidah. Jadi bungolodila itu mau angkat. Jadi misalnya ini bat DP bungolodila kita torang itu mau angkat ke sana begitu. Jadi hampir mau tak tutup di apa dulu di tenggorokan sampai hampir mau tak tutup itu mau kata keluar kamari akan apa? Tak keluar kamari akan suara. Hampir tak tutup dan itu yang menyebabkan dia agak terdengar tebal. Oh. Karena apa? Karena ini terangkat. Ko. Ko. Ho. Ro. So. Wo. Po. Itu tak angkat itu. Ya. Jadi bukan bibirnya yang dibulatkan. O. Ko. So. Bukan bibirnya yang dibulatkan. Tapi pangkal lidahnya yang diangkat. Jadi kalau dia terangkat pangkal lidah, biar bibir kita itu memperlihatkan senyum, tapi tak angkat pangkal lidah, emang tak keluar kamari dia debo tebal. So, bo, po, wo. Kenapa jadi begitu? Karena pangkal lidah kita yang diangkat dan itu cara untuk menebalkan huruf. Kalau bibir kita yang kita pakai untuk menebalkan huruf, maka kita tidak bisa senyum saat membaca huruf-huruf qaf tadi. Karena apa? Karena senyum baru bulat-bulat bibir bagaimana? Kan begitu. Nah, jadi caranya itu adalah dengan menaikkan pangkal lidah. Itu yang pertama. Yang kedua dan ini membuat huruf yang memiliki dua sifat ini lebih tebal daripada sekedar isti'la. Apa itu? Itbaq. Apa itu itbaq? Itbaq itu adalah sebagian besar daripada lidah kita itu menempel di langit-langit. Dan huruf yang memiliki sifat itbaq itu ada empat. Ada sod, ada dod, ada to, dan ada wo. Itu sebagian besar lidah menempel ke sana, ke langit-langit. Sambil diangkat pangkal lidahnya. Dan itu luar biasa tebal. Maka ini yang disebut dengan huruf yang paling tebal. Ada empat. Itu hukumnya isti'la, apa? Sifatnya isti'la tambah dengan itbaq. Nah itu yang menyebabkan huruf-huruf kita itu, huruf-huruf itu, sebagian huruf itu ditebalkan. Dan ada yang huruf yang hukum menebalkannya khusus. Apa itu? Huruf lam. Huruf lam dan huruf roh. Roh itu tidak ada sifat itbaq, juga tidak ada sifat isti'la. Tapi dia dibaca roh. Dibaca, ditebalkan. Berarti apa? Pangkal lidahnya diangkat juga. Roh. Ya, roh. Bukan bibir yang dibulatkan. Roh. Tapi pangkal lidahnya diangkat. Roh. Ya. Mir-roh. Allah. Jadi tidak perlu juga bergerak-gerak bibirnya. Kenapa? Karena bukan bibir yang terang kasih bulat. Ro. Ar-ro. Bukan. Tapi cuma pangkal lidahnya yang diangkat. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah gitu. Itu huruf ro. Ya. Lalu huruf lam. Kapan huruf lam ditebalkan? Pada kata A. Allah. Makanya kita sering memperbaiki, ada yang menyebut Allah. Bukan begitu. Allah. Kenapa begitu? Karena memang ada hukum khusus untuk kalimat, untuk kata Allah. Itu fakhimillah maminismillah. Tebalkan lam pada nama Allah. Anfathin awdommin. Ketika nama Allah ini diawali oleh harokah fathah atau harokah domma. Sehingga karena dia difakhim, ditebalkan, maka harus dinaikkan pangkal lidah juga. Allah. Allah.
1: Iya.
0: Allah. Baik, itu saja mungkin.
1: Baik, Ustaz, kita sudah di menit ke-56 di ya, jam betul. 22. Tidak lama lagi kita sudah mau akhir kebersamaan kita di Tadarus. Di terakhir ini Ustaz ya, sebelum kita akan berpisah dengan majelis taklim yang hadir malam hari ini, kita akan iya. Masih banyak sebenarnya ya.
0: Iya.
1: Iya. Ya. Karena kita sudah di penghujung ya Ustaz ya.
0: Betul, betul.
1: Kita mau mendoakan juga buat ketua Tamirul

0: Ketua Majelis Taklim Al-Azhar ya, Desa Timbuolo, Kecamatan Kota Tengah, Kecamatan Timbuolo ya.
1: Kecamatan
0: Botupingge. Botupingge Kabupaten Bone Bolango yang meninggal kemarin, yang seharusnya mereka itu tampil hari ini ya Ustadz ya.
1: Betul.
0: Terus juga saya titip dengan Bapak Nurdin Ishak ya, almarhum Bapak Nurdin Ishak yang meninggal juga sama kemarin ya, suami dari Ibu Salma Tahir ya. Mungkin di penghujung kita sebelum berpisah ya, kita kita doakan dulu kedua almarhum dan almarhumah ya. Bapak Nurdin Ishak almarhum, Bapak Nurdin Ishak dan juga Ketua Tamirul Masjid Ketua Majelis Taklim Ibu almarhumah Ibu Marlin Abu Bakar.
1: Baik.
0: Ya, silakan Ustaz.
1: Baik, bismillah walhamdulillah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita selaku anggota daripada pembelajaran di dalam tadarus dan tajwid ya, tahsinul qiraah, kita merasa memiliki hubungan yang erat dengan mereka semua.
0: Iya.
1: Maka menjadi bagian dari keluarga kita di dalam pembelajaran ini. Maka bagi kita juga memiliki kewajiban, setidaknya memiliki dorongan untuk mendoakan saudara-saudari kita, yang baik yang telah meninggal, baik yang dalam keadaan sakit. Ya, dari sini insya Allah kita sama-sama doakan, semoga yang telah meninggal, yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemarin ya, insya Allah dilapangkan kuburnya.
0: Amin.
1: Diterangi dan diharumkan, disejukkan. Amin. Juga, dan mudah-mudahan semua amal kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah. Amin. Sehingga diberkahi, kemudian semua kekeliruannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni.
0: Amin.
1: Dan bisa ditimpali dengan kebaikan-kebaikan sehingga bisa terampuni, bisa terhapus oleh kebaikan-kebaikan yang ada. Ini yang kita inginkan kepada saudara-saudara kita yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk kita yang hadir di tempat ini, juga setiap orang yang belajar bersama kita melalui radio ya, melalui siaran Pro 4 ataupun Pro 1 RRI Gorontalo, semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pemahaman, pengetahuan, ilmu yang bermanfaat yang bisa kita praktekkan dalam bacaan Al-Qur'an kita, dan juga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari saat membaca Al-Qur'an. Ini semua yang kita harapkan dan kita bacakan dalam Quran surah Al-Fatihah. Ala kulli niyatin shalihatin wa ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ali wa sahbihi wa sallam. Nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una ya rabbal 'alamin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر لحينا وميتنا في البر والبحر من مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين، خصوصا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من اجتمعها هنا ودعاءنا لهذه الليلة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم وأكرم نزلهم وواسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من فتنة القبر وعذاب النار ونقهم من فتنة القبر وعذاب النار ونقهم من فتنة القبر وعذاب النار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
0: Baik. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih sudah mengaminkan doa, dan kita sudah mendoakan yang meninggal kemarin, almarhum Bapak Nurdin Ishak, suami dari Ibu Salma Tahir, dan juga Ketua Tamirul, Ketua Majelis Taklim Al Azhar Desa Timbuolo, Kecamatan Butu Pingge, Kabupaten Bone Bolango, almarhumah Ibu Marlin Abu Bakar. Dan semoga kita semuanya juga dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk Majelis Taklim Al Hidayah Kelurahan Dulalo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Semangat terus untuk belajar. Alhamdulillah kita malam hari ini bisa bersama dengan seizin Allah ya. Masya Allah. Terima kasih Ibu Hadiah. Masya Allah, luar biasa malam hari ini. Dan akhirnya sampai di sini kebersamaan kita di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Watiyati Fani Mohi dan juga Ustaz Taliman Hia pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Tadarus Al-Quran di RRI Gorontalo bersama LPTQ Provinsi Gorontalo.

0: Inspirasi.
1: Kisah guru bijak dan sebuah toples. Pada suatu waktu, terdapat seorang guru yang bijak. Banyak murid yang datang dari tempat yang jauh untuk mendengarkan petuah bijaknya. Pada suatu hari, seperti biasa, para murid berkumpul untuk mendengarkan pelajaran dari sang guru. Banyak murid mulai datang memenuhi ruangan pengajaran. Mereka datang dan duduk dengan tenang dan rapi, memandang ke depan, diam pun untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh sang guru. Akhirnya sang guru pun datang, lalu duduk di depan para murid-muridnya. Sang guru membawa sebuah toples besar. Di sampingnya terdapat setumpuk batu kehitaman seukuran genggaman tangan. Tanpa bicara sepatah kata pun, sang guru mengambil batu-batu tersebut satu persatu, lalu memasukkannya hati-hati ke dalam toples kaca. Ketika toples tersebut sudah penuh dengan batu hitam tadi, sang guru berbalik kepada murid lalu bertanya, "Apakah toplesnya sudah penuh?"
2: "Iya, guru,"
1: jawab murid-murid.
2: "Benar, toples itu sudah penuh."
1: Tanpa berkata-kata apa-apa, sang guru mulai memasukkan kerikil-kerikil bulat berwarna merah ke dalam toples itu. Kerikil-kerikil itu cukup kecil sehingga jatuh di sela-sela batu hitam besar tadi. Setelah semua kerikil masuk ke dalam toples, sang guru berbalik kepada murid, lalu bertanya, "Apakah toplesnya sudah penuh?"
2: "Ya, guru,"
1: jawab murid-murid.
2: "Benar, toples itu sudah penuh."
1: Masih tanpa berkata apa-apa lagi, kini sang guru mengambil satu wadah pasir halus, lalu memasukkannya ke dalam toples. Dengan mudah pasir-pasir tersebut pun masuk memenuhi sela-sela kerikil merah dan batu hitam. Setelah masuk semua, kini sang guru berbalik kepada murid, lalu bertanya lagi, "Apakah toplesnya sudah penuh?" Sekarang para murid tak terlalu percaya diri menjawab pertanyaan gurunya. Namun terlihat bahwa pasir tersebut jelas memenuhi sela-sela kerikil di dalam toples, membuatnya terlihat sudah penuh. Kali ini hanya sedikit yang mengangguk, lalu menjawab,
2: "Ya, guru,"
1: jawab beberapa murid.
2: "Benar, toples itu sudah penuh."
1: Tetapi tanpa berkata apa-apa lagi, sang guru berbalik mengambil sebuah tempayan berisi air, lalu menuangkannya dengan hati-hati ke dalam toples besar tersebut. Ketika air sudah mencapai bibir toples, kini sang guru berbalik kepada para murid, lalu bertanya lagi, "Apakah toplesnya sudah penuh?" Kali ini kebanyakan murid-murid memilih diam, namun ada 2 hingga 3 yang memberanikan diri menjawab,
2: "Iya, guru,"
1: jawab sedikit murid tersebut.
2: "Benar, toples itu sudah penuh."
1: Tetap tanpa berkata apa-apa lagi, sang guru mengambil satu kantong berisi garam halus, ditaburkannya sedikit-sedikit dan hati-hati dari atas permukaan air. Garam pun larut, lalu ditambah lagi sedikit. Demikian seterusnya hingga seluruh garam tersebut habis larut dalam air. Kini sang guru menghadap kepada para murid dan sekali lagi bertanya, "Apakah toplesnya sudah penuh?" Kali ini semua murid benar-benar diam. Hingga akhirnya seorang murid yang berani menjawab,
2: "Iya, guru, toples itu sekarang sudah penuh."
1: Sang guru menjawab, "Ya, benar, toples ini sekarang sudah penuh." Sang guru kemudian melanjutkan perkataannya, "Sebuah cerita selalu memiliki banyak makna, dan setiap dari kalian telah memahami banyak hal dari demonstrasi ini. Diskusikan dengan tenang sesama kalian apa hikmah yang kalian punya. Berapa banyak hikmah yang berbeda dapat kalian temukan dan kalian ambil darinya." Para murid pun memandang sang guru dan kara toples yang kini berisi dengan berbagai warna, ada hitam, ada merah, ada pasir, air, dan garam. Lalu tenang mereka mendiskusikan dengan murid lainnya. Setelah beberapa menit kemudian, sang guru mengangkat tangannya. Seluruh ruangan pun diam, sang guru berkata, "Selalu ingatlah bahwa tak pernah ada hanya satu interpretasi dari segalanya. Kalian telah mengambil semua hikmah dan pesan dari cerita. Dan setiap hikmah sama pentingnya dengan yang lain. Lalu tanpa berkata-kata lagi, sang guru pun bangkit dan meninggalkan ruangan.

Dikisahkan seorang karyawati yang bekerja di pabrik yang memproduksi makanan beku. Setiap hari sebelum pulang, ia bertugas menghitung jumlah stok barang yang tersisa di gudang. Tentu saja, gudang itu bukan sembarang gudang, melainkan sebuah freezer raksasa. Hari itu, saat karyawati itu masih berada di dalam gudang, rekannya yang terburu-buru pulang tidak sempat mengecek secara teliti dan langsung mengunci gudang tanpa melihat bahwa ia masih berada di dalam. Begitu sadar terkunci, wanita ini segera berlari menuju pintu dan berteriak memanggil-manggil. Sayangnya, tidak ada yang mendengarnya. Meski tahu bahwa sudah jam pulang dan kemungkinan besar seluruh rekannya sudah tidak ada di sekitar gudang, karyawati itu tidak mau putus asa. Ia terus berteriak hingga suaranya serak, mengedor-ngedor hingga tangannya sakit. Namun setelah berlalu beberapa jam, ia semakin kedinginan, kelaparan, tenaganya pun tak ada yang tersisa. Bahkan tubuhnya sudah hampir membeku, bibirnya membiru dan rambutnya sudah tertutup bunga es. Akhirnya dia pun tak sadarkan diri. Tepat saat itulah, seorang datang membuka pintu dan menyelamatkannya. Sosok penolong itu ternyata adalah satpam pabrik tersebut. Ia segera dibawa ke pos satpam, diberi minuman hangat dan mesin pemanas. Setelah kondisinya membaik, ia mengucapkan banyak terima kasih, namun juga merasa heran bagaimana sang satpam mengetahui bahwa ia masih berada di gudang penyimpanan. Salah seorang satpam senior berkata, "Kau sudah menolong dirimu sendiri, nak." Ternyata itu adalah kebiasaan karyawati ini setiap datang dan pulang bekerja. Ia selalu menyapa satpam yang menjaga di pos jaga. "Selamat pagi, Pak. Pulang dulu ya, Pak. Sampai ketemu besok, Pak." Dan bagi satpam yang telah bekerja selama 8 tahun di pabrik tersebut, karyawati itu adalah satu-satunya orang yang meluangkan waktu untuk menyapanya. Karena hari itu sang satpam merasa ada yang kurang, pasalnya jam pulang sudah berlalu lama, namun ia belum mendengar suara ramah yang biasanya menyapa. Maka satpam itu memutuskan untuk mengecek sekali lagi seluruh ruangan di dalam pabrik. Begitulah sang satpam akhirnya menemukan karyawati itu dalam keadaan pingsan di gudang makanan. Siapa sangka kebiasaan sekecil itu menyapa, ramah dan tersenyum tulus bisa menyelamatkan nyawa karyawati itu.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Manusia kuat itu bukan soal tentang seberapa kuat kita melawan. Menjadi kuat itu adalah ketika kita bisa memaafkan orang yang bahkan tidak pernah menyesali perbuatan jahatnya kepada kita. Menjadi kuat itu adalah saat dimana kita tetap tersenyum walaupun kita terluka. Menjadi kuat itu adalah ketika kita tidak menyakiti balik orang yang telah menyakiti kita. Maka, semoga kita menjadi manusia-manusia yang kuat, yang tidak pernah menjatuhkan orang lain, walaupun kita dibuat hancur dan kecewa.

Suatu siang, saat melewati pusat perbelanjaan, anak kecil mendekati seorang lelaki. "Om, mau beli bunga mawar, Om? Bisa buat istri atau pacar, Om. Murah kok, 5.000 saja." Lelaki itu menolak dengan halus tawaran ini karena terburu-buru. Ia sempat melihat di keranjang anak itu masih tersisa sekitar 20 tangkai mawar. Sorenya, lelaki itu melewati pusat perbelanjaan itu lagi dan melihat si anak kecil masih menawarkan bunganya. Ia menawarkan bunga lagi pada bapak itu. Tampaknya ia lupa siang tadi sempat menawarkan bunganya. Lelaki itu menengok keranjangnya dan masih sekitar 14 tangkai mawar. Ia iba dengan anak kecil itu, tapi ia masih memiliki urusan dan tidak membutuhkan bunga. Lelaki itu dengan halus memberi anak itu selembar uang 5.000. Anak itu lalu mengambil uangnya, lalu memberikan kepada seorang pengemis yang ada di dekat sana. Dan si lelaki ini bertanya, "Dek, kenapa uangnya dikasih ke pengemis? Adik nolak rezeki ya?" Anak itu menjawab, "Saya kesini disuruh ibu jualan. Yang kesini buat minta-minta pengemis itu, Om. Om salah kasih rezeki."

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Tujuh kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan irama ini maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di edisi hari ini. Tepatnya di hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Fani Muhim mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu olo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi monggo tato, monggo doa di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Edisi siar Jumat 31 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran ini, terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya Lohlondalo. Munggo dula'a, munggo tato, munggo tilo, munggo tiamo. Jumat 31 Juli 2026, Huatiati Anjayayan hadir menemani Anda untuk Nusantara Pagi. Seperti biasanya, sahabat budaya, kita akan bersama hingga di jam 10 pagi nanti dengan beragam mata acara yang akan kami suguhkan ke ruang dengar Anda. Sahabat budaya Lohlondalo, mengawali jumpa kita di pagi ini, seperti biasanya kami hadirkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Kahfi ayat 105 sampai dengan 110 yang akan dibawakan oleh Haji Alwin Toma, MSI. Sambil menunggu kita untuk bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo untuk religi pagi, kami juga akan hadirkan beberapa persembahan lagu-lagu religi ke ruang dengar Anda.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya,

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan, dimasukkan ke surga dan juga dikeluarkan darinya, serta kiamat tidak terjadi melainkan pada hari Jumat. Hadis Muslim.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya Lawlondalo, kami ajak Anda bergabung dengan program Asato RRI Gorontalo. Kita akan ikuti religi pagi di hari ini dengan topik keluarga sakinah dan kepenghuluan.

pendengar dimanapun Anda berada, kita akan ikuti religi pagi hari ini bergabung dengan Studio Internet bersama Anja Yayan.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 dan juga sahabat budaya program 4 RRI Gorontalo di mana saja Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan hari ini Jumat 31 Juli 2026 Religi Pagi kembali hadir menemani Anda dengan topik keluarga sakinah dan kepenghuluan. Nantinya kami akan berikan Anda kesempatan bertanya di layanan telepon 0821-9664-8664, bisa juga melalui WhatsApp dan kanal YouTube RRI Gorontalo. Anda bersama saya Yayan Jafar, dan pagi ini kita sudah bersama dengan para ustadz yang bertugas di pagi ini. Yang pertama saya sapa ada Ustadz Dr. Sabara Karim Ngo MPDI. Assalamualaikum Ustadz Sabara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yan?
0: Alhamdulillah sehat Ustadz. Berikutnya ada Ustadz Dr. Ishak Bakari LCMVLI. Assalamualaikum Ustadz Ishak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustadz ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, seperti biasanya mengawali religi pagi di hari ini, mukadimahnya terlebih dahulu. Tafadhal Ustadz Ishak.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada al-huda wastana bi sunnatihi wa qatafa bi atharihi la yaqiyamu wa para pendengar di Republik Indonesia Gorontalo dalam baca religi pagi, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk menghirup udara kehidupan di hari ini. Semoga hari ini adalah hari yang terbaik, lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu kita serahkan ke yang bertugas pada pagi hari ini. Silakan.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon 0821-9664-8664. Dan sebelum ke penelpon pertama, kembali kami ingatkan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin ikutan bergabung, jangan lupa untuk dengarkan suara saya hanya melalui telepon ataupun handphone yang Anda gunakan. Jangan dengarkan melalui radio kontrol. Ya, penelpon pertama. Halo, Assalamualaikum Religi Pagi. Iya, sayang sekali terputus. Anda bisa coba kembali di 0821-9664-8664. Bisa juga melalui WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Topik kita di hari ini keluarga sakinah dan kepenghuluan. Assalamualaikum Religi Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ti Omali Afni Tobuladu. Toduolo.
3: Pak Ustaz, bisa tadi pertanyaannya, bagaimana keadaan hukumnya suami istri? Suaminya galak, istrinya saleha. Cuma pernikahan suami disuruh oleh istri. Itu bagaimana hukumnya itu Pak Ustaz? Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Halo, Omali Afni.
1: Halo, ya, kedengaran suaranya.
0: Halo, Omali Afni. Iya, ya, bisa diulang pertanyaannya.
3: Hukumnya suami istri yang suaminya galak, tapi istrinya saleha. Semua kemauan si suami dituruti oleh si istri. Itu bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya masih kami beri kesempatan di 0821-9664-8664. Dan juga Anda bisa bergabung di layanan WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Halo, Assalamualaikum Religi Pagi.
3: Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu siapa di mana, Bu?
4: Dari Ibu Rahmin Rajat di Mola Mahu.
0: Ibu Rahmin, silakan Ibu.
4: Ada penjelasan tentang dengan ini. Ada pasangan suami istri belum puas hati bahelilo tapwarat wow. Baru orang tua dari pihak perempuan artinya menceraikan pada anaknya ini. Orang tua perempuan ini yang tidak setuju. Maka sekarang sudah berpisah. Bagaimana keadaannya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz Sabara, pertanyaan pertama tadi dari Omali Afni di Buladu. Tafadol.
1: Ustadz, kurang bisa menangkap yang iya. Saya nggak kedengaran suaranya.
0: Pertanyaan mungkin dari Omali Afni Buladu tadi, Ustadz, bagaimana pandangan Islam tentang suami yang galak dengan istri yang soleha, selalu menuruti apa yang diperintahkan oleh suaminya? Silakan Ustadz.
1: Ya, baik. Nenek Afni, suami yang galak ya. Jadi di dalam rumah tangga ya, walaupun seorang suami itu dikatakan dalam Al-Qur'an ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, menjadi seorang pemimpin. Tentu bahasa pemimpin ini bagaimana dia bisa membimbing, membina ya. Kan itu adalah tanggung jawab sebagai seorang suami. Kalau tadi apa yang dituruti, apa yang diperintahkan, apalagi suami hanya memerintahkan pada hal-hal yang tidak baik atau bertentangan dengan ayat Al-Quran, betapa berdosanya seorang suami. Ya, tanggung jawabnya mestinya dia membina, membimbing rumah tangga ya. Itu dia sangat berdosa ya. Suami yang sikap otoriter-otoriter itu tonlau parentalio mesti harus dilaksanakan ya gitu. Jadi dalam kepemimpinan di dalam rumah tangga itu suami adalah pelindung. Harus bisa membina ya. Itu tanggung jawab suami. Ya. Tapi kalau tadi apa yang di maui tonlau tahilal lipai tua mesti turutial, misalnya mau menyiapkan minuman keras atau misalnya bomepudal, tidak pernah membimbing dalam hal beribadah ya, apalagi tadi suami istrinya orang soleha ya gitu. Tentu orang saleha kan melaksanakan perintah-perintah Allah ya, misalnya mutabiyah limul waqutu, itu memang yang wajar. Bahwa memang menjadi keluarga yang sakinah itu harus dimulai dari bagaimana cara kita memilih pasangan kita ya. Sehingga itu tidak mesti harus dituruti, apalagi perintah suami itu pada hal-hal yang tidak baik ya gitu. Jadi yang perlu Nenek Li Apni yang harus dilaksanakan itu adalah ketika perintah suami itu adalah hal-hal yang baik, misalnya membimbing atau misalnya mau pahula, misalnya sama-sama mau ibadah, menadotihim, berjamaah, itu yang patut dilaksanakan. Tapi kalau misalnya saya dia ma'am minuman ma, oh dia itu tidak perlu dilaksanakan ya. Jangka itu yang penting dilaksanakan beti amali parental lipai tua oh ya, itu adalah sesuatu yang baik, yang tentu itu akan membawa kebahagiaan bagi pasangan suami istri itu. Jadi yang boleh parental linenele apni, boleh parental lipai tua pada hal-hal yang tidak baik itu tidak perlu dilaksanakan. Tapi tentu juga dengan penuh bijak ya, dalam rumah tangga itu perlu kita bermusyawarah secara bersama-sama. Kira-kira begitu kalau menurut saya, pandangan saya. Tafadhal Pak Dr. Ishak kalau ada.
0: Tafadhal Ustadz Ishak.
1: Tidak ada suara, ta'anmut Pak Dr. Ishak.
0: Iya.
1: Masih ta'anmut.
2: Ya, pertanyaan yang kedua tadi. Kita langsung ke pertanyaan yang kedua tentang intervensi orang tua memisahkan anaknya dari suaminya. Jadi perlu kita ketahui bahwa orang tua tidak boleh memisahkan anaknya dari suaminya atau dari istrinya kecuali pada perkara-perkara yang memang mendatangkan mudharat yang besar. Katakanlah kalau salah satu di antara pasangan itu melakukan dosa besar, katakanlah pengedar narkoba, lalu kemudian atau suaminya gay dan seterusnya, maka dalam kondisi seperti ini bisa dipisahkan dan yang memisahkan itu sesungguhnya bukan orang tua tapi nanti akan dipisahkan oleh pengadilan. Kalau dalam urusan-urusan yang normal, kesalahan biasa, maka itu tidak boleh, apalagi kedua pasangan ini saling mencintai. Ini yang disebut dengan dalam bahasa hadis itu takhbib. Takhbib itu memprovokasi salah satu pasangan untuk meninggalkan pasangannya. Dan ini terlarang dalam agama kita. Laisa minna man khabbaba imra'atan 'ala zawjiha. Bukan termasuk golongan kami orang yang menghasut seorang wanita terhadap suaminya supaya wanita itu meninggalkan suaminya. Kata Nabi, itu bukan bagian dari kami orang yang seperti itu. Termasuk kedua orang tua kalau begitu modelnya. Dan perlu kita ketahui juga bahwa salah satu peran setan itu yang paling besar adalah yufarriquna bainal mar'i wa zawji, memisahkan antara laki-laki dan perempuan, suami istri. Dan bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, hadis Muslim, bahwa iblis itu memiliki singgasana di atas air. Dan kemudian dia mengirim pasukannya untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Kemudian ada yang melapor kepada iblis melakukan kejahatan-kejahatan, tidak terlalu diapresiasi oleh iblis. Tapi begitu ada yang melapor saya berhasil memisahkan suami istri, maka iblis memberikan award penghargaan kepada anak buahnya disebabkan karena dia berhasil memisahkan pasangan suami istri. Jangan sampai kita ini sudah merampas peran-peran iblis untuk kita mainkan dan perankan. Termasuk kedua orang tua memisahkan orang yang lagi saling mencintai ke hubungan karena mungkin sakit hati atau kita tidak suka, lalu memisahkan mereka berumah tangga dan saling mencintai. Ini berlaku kepada siapa saja hadis ini, baik kepada kedua orang tua, kepada teman yang menjadi pemicu keretakan kehidupan rumah tangga orang lain. Maka tentu ini tidak dibolehkan Allah.
0: Baik. Terima kasih Ustadz Ishak, kembali di layanan telepon. Atau barangkali ada tambahan dari Ustadz Sabara?
1: Cukup.
0: Baik, kami berikan kesempatan kembali untuk Anda, pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bergabung di 0821-9664-8664. Assalamualaikum, religi pagi.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya, dari Pak siapa di mana, Pak?
5: Kamus ini di Limboto.
0: Dari Pak?
5: Pak Muiz ini di Limboto.
0: Pak Muiz di Limboto. Todua lo Pak Muiz.
5: Iya.
1: Suaranya agak dikencangkan Pak Muiz.
5: Oke Pak.
0: Iya langsung ya, saja Pak Muiz.
5: Iya. Iya. Di kompilasi kumisun itu ada beberapa tingkat wali. Ada wali nasab, ada wali fakim, dan ada wali fakam. Kalau wali nasab, wali hakim ini mungkin sudah kita ketahui bersama, wali muhakam ini yang perlu direview kembali, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di layanan telepon 0821-9664-8664, kami masih berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Halo.
0: Iya, assalamualaikum religi pagi.
6: Waalaikumsalam. Iya.
0: Dari Pak siapa di mana, Pak?
6: Sudirman Panembatuda.
0: Pak Sudirman, silakan, Pak.
6: Terima kasih. Pertanyaan begini, Pak Ustaz. Suami istri pada saat ini, mohon maaf pertanyaannya, pada saat akan melakukan hubungan badan, ya, hubungan suami istri, maka dari pihak istri itu menolak. Lalu ada dalam satu hadis barangkali yang mengatakan bahwa ketika istri menolak, maka saat itu istri akan dikutuk oleh malaikat. Pertanyaannya adalah, pertanyaan pertamanya adalah, apakah ada ketentuan waktu berapa lama seorang istri itu terkutuk? Itu satu. Yang kedua, terkait dengan masa iblis ataupun setan tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Bakari, maka saat penolakan itu terjadi, apakah itu terpengaruh dengan serangan iblis tadi? Mungkin hanya itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sabara, pertanyaan pertama tadi dari Pak Muiz di Limboto tentang tingkatan wali. Tafadhal Ustaz.
1: Ya. Baik. Jadi dalam persoalan wali, ya, gitu. Tentu tadi kalau bicara terkait dengan kompilasi hukum Islam, sebenarnya ini Pak Muiz ini yang memang tugasnya, karena dia sebagai seorang pengkulu, ya gitu. Jadi kita tahu bersama bahwa wali di dalam hadis Nabi itulah nikah illa bi wali, jadi tidak sah nikah tanpa wali. Nah, terkait dengan wali di dalam Islam, karena dia sangat sakral, di wali ini kan menentukan, ya. Tentu yang pertama bertindak itu adalah wali nasab. Siapa itu wali nasab? Tentu orang tuanya, pamannya, saudaranya, dan terusnya ke bawah. Ketika wali nasab tidak siap atau tidak berada di tempat atau berhalangan tetap, maka yang tentu yang akan bertindak adalah wali hakim. Siapa wali hakim itu? Termasuk Pak Muiz sebagai penghulu. Dia yang dikuasakan secara undang-undangnya. Jadi wali itu, sekali lagi, ketika wali nasabnya berhalangan tetap, atau berhalangan tetap itu misalnya ada tapi sudah dalam keadaan sakit, madidu mali mau bisalah, dan lain sebagainya, dan sudah tidak ada yang rentetannya, maka yang bertindak adalah wali hakim. Siapa wali hakim itu? Adalah penghulu, kepala kantor urusan agama, ya, itu yang diberi kuasa secara formal, ya gitu. Jadi itu susunan walinya, ya. Kemudian persoalan yang ketiga, wali hakam ini yang tentu tidak diatur di dalam kompilasi hukum Islam. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan sengketa, ya. Jadi istilahnya mendamaikan. Itu yang tidak diatur, ya, gitu. Yang ada itu adalah tadi wali nasab dan wali hakim, ya. Jadi begitu, ya. Pak Muiz ini yang lebih tahu, karena ini adalah tugas pokoknya setiap hari, ya. Silakan Pak Muiz ya didiskusikan oleh teman-teman penghulu kalau ada hal yang lebih sakral yang dianggap itu menjadi penghalang. Kira-kira begitu. Tafadhal Pak Dr. Isa kalau ada tambahan lebih.
0: Kedua lo Ustaz.
2: Iya. Jadi istilah wali hakam sebenarnya dia masuk ke hakim. Tapi kalau yang hakam itu, kalau dari sisi bahasa kita makin bahwa hakam itu adalah mediator atau pemutus. Makanya dalam Al-Quran sebutkan faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliya. Kalau terjadi perselisihan di antara mereka, maka utuslah hakam. Hakam itu mediator dari keluarga laki-laki maupun dari keluarga perempuan. Tapi kalau yang dikenal dalam fikih-fikih klasik adalah wali hakim. Wali hakim. Baik. Selanjutnya, seorang wanita menolak untuk diajak berhubungan suami istri. Kalau menolak tanpa ada urusan atau tanpa ada alasan syar'i, tentu malaikat akan melaknatnya hatta tusbih, ini batas dilaknat. Kalau dalam hadis itu, kalau ini yang ditanya, kan di dalam hadis itu disebutkan idza da'arrajul imra'atahu ila firasyi ta'abat, apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan suami istri lalu kemudian dia enggan, fabata ghadban alaiha, lalu suami itu tertidur dalam keadaan marah, kecewa, disebabkan karena tidak dapat jatahnya, maka la'anat hal malaikatu hatta tusbih, malaikat akan melaknatnya sampai di pagi hari. Jadi di batas waktunya malaikat akan melaknat itu sampai di pagi hari. Tentu ini ketika istri tidak memiliki uzur kemudian diajak dan kemudian enggan dan tidak mau, maka ancamannya seperti itu. Dan ada dua kemungkinan. Dia menolak ini disebabkan karena dia sakit, sakit fisik, mungkin karena lelah atau secara medis dia dalam keadaan sakit, maka ini patut untuk dipaham. Orang dalam keadaan sakit, kalau laki-laki dalam keadaan demam, sakit demam, kadangkala hanya sembuh dengan yang seperti itu. Tapi untuk sebagian istri, kalau dia dalam keadaan kurang sehat, ditambah lagi dengan capek, maka tentu ini akan membuat dia kurang selera. Suami juga harus memahami seperti itu, dan kalau begitu masalahnya fasilitasi dia. Kalau terlalu capek bekerja, maka bisa mendatangkan orang yang membantu dia di rumah supaya dia tidak terlalu capek. Atau kemudian dia menolak itu bukan karena sakit fisik, karena gangguan setan, dan ini memungkinkan terjadi karena setan itu busuk bebuyutan manusia. Dia datang dari berbagai macam cara, termasuk dalam persoalan rumah tangga. Kan hadis yang tadi kita sudah sebutkan bahwa setan itu karya terbesar iblis itu adalah ketika dia memisahkan antara suami istri, dan tentu dia akan melakukan hal-hal yang membuat suami istri terganggu, termasuk dari sisi istri. Dari sisi istri kurang berselera. Atau kemudian ada alasan yang lain, jangan sampai salah satu dari kedua pasangan ini melakukan hal-hal yang diharamkan. Mungkin ada pasangan selingkuhnya, sehingga dengan pasangan sahnya sudah tidak terlalu berselera. Na'udzubillahi min dzalik kalau ini terjadi. Wallahu ta'ala.
0: Iya, ada tambahan dari Ustadz Sabara? Tafadhol Ustadz. Baik. Ini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di layanan WhatsApp RRI Gorontalo. Saya akan bacakan, tapi kita break sejenak dulu. Tetaplah bersama kami.

persiapan ibadah yang paling penting adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

yang membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo dan tentunya masih di Religi Pagi dengan topik tematik di hari ini, keluarga sakinah dan kepenghuluan. Tentunya juga masih bersama dengan Ustadz Sabara Karimau dan juga Ustadz Ishak Bakari. Saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp. Pertanyaan pertama dari Pak Aden Dunggio di Iloma Taatinggola, ini untuk Ustadz Ishak. Apabila ada seorang wanita hihila wawa wolo tola tolaloi ngota, lalu mereka akan menikah, tapi orang tua tidak setuju dengan alasan laki-laki itu misalkan motimbuonga. Tiba-tiba pernikahan itu tetap dilaksanakan dan yang menjadi wali nikah adalah keluarga dari ayah si wanita tersebut. Pertanyaannya, apakah sah pernikahan itu tanpa persetujuan orang tua atau wali dari pengantin perempuan? Pertanyaan berikutnya untuk Ustadz Sabara dari Pak Halim di Tilongkabila. Sekarang ini sudah terjadi di kehidupan rumah tangga, seorang istri melayani dua orang suami dan satu orang suami melayani dua istri. Bagaimana menurut hukum Islam? Tafadhol Ustadz Ishak.
2: Baik, jadi sebelum kita bicara apakah sah atau tidak, yang paling terpenting untuk kita bahas adalah kenapa seorang anak tidak mengikuti kemauan ayahnya. Bukankah yang kita inginkan dalam pernikahan ini adalah keberkahan? Apalagi seorang ayah yang tidak menghendaki pasangan untuk putrinya pemabuk seperti itu, tentu ini sesuatu alasan yang sesuatu yang sikap yang berkelas, sehingga seorang anak wajib untuk mematuhi anak. Jangan sampai kita ini termakan dengan cinta buta yang pada dasarnya ini cinta yang akan menjerumuskan kita. Sebab di dalam pernikahan bukan cinta modal utama. Cinta itu penting, tapi itu bukan modal utama dalam pernikahan. Sebab karena kalau cinta itu biasanya masih berkaitan dengan fisik. Mungkin karena masih cantik, masih muda, bentuk tubuhnya masih ideal. Tapi ketika sudah berumah tangga, memiliki anak, perawatan sudah mulai kurang, badan sudah mulai pertumbuhan melebar, ini nanti akan mengurangi cinta itu sendiri. Sehingga tidak heran ketika ada orang yang memulai kehidupan rumah tangganya dengan cinta yang begitu kuat, tapi ternyata disahkan dan cinta itu tidak bisa menyelamatkan modal utama yang dia pakai untuk menikah itu hanya karena cinta. Jangan sampai kita ini terbuai dengan cinta yang dirancang dan dibentuk oleh paradigma berpikir kita dari tontonan-tontonan yang hanya sekedar sebuah khayalan semata. Padahal di dalam kenyataannya cinta itu tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau seandainya pasangannya sudah mabuk. Jadi kalau sudah pulang suaminya mabuk, kemudian apalagi sudah memukul, tentu cinta itu akan hilang. Sehingga kita harus berpikir dua kali, jangan sampai hanya bermodalkan cinta. Ya, yang berikut yang berhak untuk menikahkan ini adalah ayah. Lalu kalau dinikahkan oleh orang lain, oleh keluarga, apalagi bukan bagian dari orang yang berhak mau menikahkan, maka tentu pernikahannya tidak sah. Hanya mungkin keluarganya, katakanlah keluarga yang tidak dekat dan tidak masuk dalam kategori yang menikahkan, maka tentu ini tidak sah. Saya mungkin kalau kita bicara tentang hukum finalnya agak berat untuk menerima. Tapi hal yang paling terpenting adalah untuk merenungi kembali sikap mempertahankan

0: Baik, terima kasih Ustadz Ishak. Ustadz Sabara, saat ini juga sudah ya, di menit ke-56 dari jam 5.
1: Terakhir jadi, Pak Halim, yang jelas seorang istri, awal tabu, maksudnya seorang istri, memiliki dua suami itu haram di dalam Islam, yang disebut dengan polyandry, ya, itu tidak boleh. Jadi, di dalam ayat Al-Quran itu sudah sangat jelas, wal musanatu minan nisa illa ma malakat aimanukum, dalam surat An-Nisa ayat 24 diharamkan bagi kamu nikahi perempuan-perempuan yang bersuami. Itu artinya apa? Tidak boleh seorang istri memiliki dua suami. Itu haram hukumnya di dalam Islam, yang disebut dengan polyandri. Jadi begitu Pak Halim kedudukannya. Tapi bagi seorang laki-laki, nah, kalau laki-laki lain perintahnya, kalau laki-laki bisa, ya, jadi selalu kami sampaikan batasnya sampai 4. Jadi fankihu ma talabalakum minan nisa'i matna wa thulatsa wa ruba'. Fa in hibtum alla ta'dilu fa wahida. Itu dasarnya buat laki-laki. Tapi buat seorang wanita, tidak boleh seorang wanita memiliki dua suami. Ya, itu haram hukumnya, Pak Halinya. Kenapa? Karena ini pertama menjaga keturunan atau nasab, ya. Jadi kita tahu bersama bahwa hal yang seperti ini akan merusak keturunan, ya. Jadi dia mali otak apa Halim misalnya bol wala amala di atanu tatonu tipapali. Sampai itu kenapa Islam mengharamkan ini, ya. Jadi sekali lagi buat istri tidak bisa, dasarnya tadi di dalam ayat Al-Quran, bahkan di dalam hadis Nabi juga disampaikan bahwa la yahillu imrin yu'minu billahi wal yaumil akhir yastaghfina rizqun ghairi. Jadi tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah di hari akhir menumpahkan air maninya pada ladang rahim milik orang lain, ya. Itu luar biasa, ya. Jadi sangat jelas. Tapi buat laki-laki, Pak Halim, kalau laki-laki itu bisa, ya, tapi batasnya sampai 4. Kenapa? Karena laki-laki itu lain tentu kalau istri diharamkan itu karena dia memiliki rahim, ya, gitu. Pembuahannya di situ. Kenapa sampai Allah mengharamkan itu? Hanya ini karena udah menit terakhir, kira-kira itu singkatnya Pak Halim. Mudah-mudahan bisa kita memahami semuanya. Sekali lagi, buat seorang istri tidak dibenarkan, ya, memiliki suami lebih dari satu, kecuali setelah dia diceraikan. Kira-kira begitu, dan mari kita tutup pertemuan kita pada saat ini. Kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kami sampaikan dengan Pak Dr. Ishak ini masih jauh dari kesempurnaan. Dan jika ada hal-hal yang baik, mari kita amalkan secara bersama-sama. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdi. Ashadu an la ila anta astagfir wa atubu ilaik. Nasrul minallah fatun karib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Dampak terhadap pertanian itu sebenarnya petani itu sudah biasa mengantisipasi hal-hal seperti ini.
2: Petugas-petugas yang mengalami langsung bagaimana berhadapan dengan masyarakat, banyak yang ramah tapi tidak sedikit juga yang menolak mereka.

Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang diimpun tim redaksi RRI Gorontalo Warta Pagi. Selengkapnya bersama saya, Daniel Sabokings.

0: Pendengar, memasuki musim kemarau, kalangan akademisi menilai para petani di Gorontalo pada dasarnya telah memiliki pengalaman dan kesiapan dalam menghadapi perubahan musim. Namun upaya mitigasi dari seluruh pemangku kepentingan tetap menjadi faktor penting untuk meminimalkan resiko terhadap sektor pertanian. Akademisi Universitas Negeri Gorontalo Muhammad Iqbal Bahwa mengatakan keberhasilan menghadapi musim kemarau tidak hanya bergantung pada kesiapan petani, tetapi juga membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, praktisi akademisi, regulator, serta penyuluh pertanian. Menurut Iqbal, langkah mitigasi harus dilakukan secara menyeluruh mulai sebelum musim kemarau, saat musim kemarau berlangsung, hingga setelah musim kemarau berakhir. Setiap tahapan memerlukan strategi yang berbeda agar produktivitas pertanian tetap terjaga dan resiko gagal panen dapat ditekan.
1: Jadi untuk musim kemarau ini sebenarnya kalau kita melihat bahwa dampak terhadap pertanian itu sebenarnya petani itu sudah biasa mengantisipasi hal-hal seperti ini. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita sebagai, misalnya saya sebagai akademisi, para praktisi, para pengambil kebijakan, regulator, kemudian penyuluh pertanian, bahkan pemerintah dalam hal ini dinas terkait, itu harus melakukan tindakan yang istilahnya mitigasi sebelum musim kemarau, pada saat musim kemarau dan pasca musim kemarau itu yang perlu dilakukan. Karena kalau misalnya kita melihat bahwa di mau signifikan atau tidak signifikan pengaruh kemarau ini, sebenarnya ini berdampak langsung terhadap produktivitas hasil pertanian. Kenapa? Kalau misalnya dampak itu kita bicarakan signifikan, berarti panen itu memang gagal total. Tetapi kan ada petani sudah mengantisipasinya dengan sudah sumur suntik, kemudian misalnya sudah ada irigasi tetes dan lain sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya antisipasi sehingga dikatakan bahwa tidak terlalu signifikan.
0: Ia menjelaskan, pada tahap sebelum musim kemarau, pemerintah dan para pemangku kepentingan perlu memastikan ketersediaan air irigasi, peniang sesuai, sarana produksi, serta memberikan informasi iklim yang akurat kepada petani. Ia berharap kolaborasi yang kuat antara pemerintah, akademisi, praktisi, regulator, dan penyuluh pertanian dapat meningkatkan ketahanan sektor pertanian di Gorontalo. Dengan mitigasi yang dilakukan secara berkelanjutan, petani diharapkan mampu menjaga produktivitas, mengurangi dampak kekeringan, serta mempertahankan ketahanan pangan daerah. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Gorontalo masih menghadapi tantangan berupa penolakan dari sebagian masyarakat dan sulitnya menemui responden di kawasan padat ekonomi maupun perumahan.
2: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Gorontalo masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Selain kesulitan menemui responden di kawasan padat ekonomi dan kompleks perumahan, petugas sensus juga tidak sedikit menerima penolakan dari masyarakat, termasuk dari sejumlah tokoh publik. Kondisi tersebut terjadi selama pelaksanaan pendataan yang masih berlangsung hingga kemarin. Kepala BPS Kota Gorontalo, Sri Dewi Munarfa kepada RRI mengatakan, sebagian penolakan dipicu oleh kesalahpahaman masyarakat mengenai tujuan sensus ekonomi. Beredar anggapan bahwa pendataan tersebut berkaitan dengan perubahan desil kemiskinan penerima bantuan sosial maupun perpajakan. Ia menegaskan hal-hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan BPS. Sensus ekonomi hanya bertujuan mendata aktivitas usaha dan menghasilkan data statistik yang akurat.
3: Kota Selatan, Kota Tengah, Kota Timur, ini wilayah-wilayah besar, wilayah-wilayah berat, karena selain jumlah usaha yang sangat banyak, mereka juga adalah petugas-petugas yang mengalami langsung bagaimana berhadapan dengan masyarakat. Banyak yang ramah, tapi tidak sedikit juga yang menolak mereka. Gitu. Salah satu yang dikhawatirkan bahwa kekhawatiran masyarakat yang pertama itu adalah terkait perpindahan desil, terkait tadinya dapat bantuan, sekarang tidak akan dapat bantuan lagi. Kami memahami itu ya, kembali kami tegaskan bahwa yang menentukan Bapak Ibu menerima bantuan dan tidak itu ranahnya bukan di BPS.
2: Ia menjelaskan data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di bidang ekonomi, bukan untuk menentukan penerima bantuan sosial ataupun menjadi dasar penetapan pajak. Sementara itu, tokoh publik Gorontalo Adnan Entengo menilai seluruh elemen masyarakat termasuk figur publik seharusnya memberikan contoh yang baik dengan menerima petugas sensus saat melakukan pendataan.
4: bagi mereka yang ditokohkan atau sebagai informal leader, sebetulnya itu memberikan contoh yang baik, karena dari mereka itu masyarakat di bawah bisa melihat dan bisa mengikuti ketika sensus ini kepada mereka sebagai informal leader atau para tokoh itu bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, menurut saya ini bisa didorong, dan mungkin juga masifnya informasi, walaupun saya melihat sejauh ini juga masifnya sosialisasi juga sudah cukup bagus ya.
2: Ia juga menilai sosialisasi mengenai tujuan dan manfaat sensus ekonomi perlu lebih dimasifkan agar masyarakat tidak lagi mudah percaya pada informasi yang keliru. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pendataan akan semakin meningkat. Taufik Usman melaporkan.
0: DPRD Provinsi Gorontalo terus menelusuri potensi sumber-sumber penerimaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ke depan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kendaraan yang masih menggunakan plat nomor luar daerah tetapi sudah dimiliki atau melakukan operasional di Gorontalo. Laporan Nandi Sanga.
5: Pendapatan pemerintah daerah dari sektor pajak kendaraan setiap tahunnya belum mampu membiayai seluruh aspirasi pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi harapan masyarakat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah terus mencari sumber-sumber pendanaan lain, termasuk mengusulkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Menyikapi kondisi tersebut, para anggota DPRD Provinsi Gorontalo dalam setiap pelaksanaan reses juga turut menelusuri berbagai potensi peningkatan pendapatan asli daerah PAD. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Anas Yusuf, mengungkapkan salah satu potensi yang menjadi perhatian adalah kendaraan berplat nomor luar daerah yang telah dimiliki masyarakat atau perusahaan yang telah lama beroperasi di wilayah Gorontalo. Kendaraan-kendaraan tersebut diharapkan bisa dilakukan mutasi sehingga pembayaran pajaknya bisa masuk ke kas daerah.
6: Kalau kita hitung kan pendapatan dari pajak kendaraan itu memang tidak mencukupi kalau kita gunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Kita memang harus mencari sumber-sumber pembiayaan lain. Makanya kami pun termasuk waktu saat reses, kami mencoba menelusuri sumber-sumber pendapatan ya. Misalnya, karena ada banyak kendaraan-kendaraan yang bukan plat nomor Gorontalo beroperasi di sini. Itu juga yang coba kami data, kemarin kami ke Samsat Boalemo dan pun ke Samsat Pohuwato. Lalu kami sempat mengunjungi beberapa perusahaan swasta dan kami menyampaikan kepada mereka agar kendaraan-kendaraan yang memang sudah beroperasional lama di Gorontalo tapi menggunakan plat nomor dari luar ya sebisa mungkin dialihkan sehingga pajaknya itu bisa dibayarkan di daerah kita. Baik. Kalau mereka masih menggunakan plat nomor luar kan berarti mereka hanya beroperasional di Gorontalo tapi pajaknya bayarnya ke daerah asal daripada kendaraan itu.
5: Anas juga menegaskan komitmen DPRD Provinsi Gorontalo untuk terus memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pembangunan maupun peningkatan kualitas infrastruktur. Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Gorontalo ke depan.
0: Komunitas dan para pecinta lari di Gorontalo menyambut antusias rencana pelaksanaan Gorontalo Half Marathon 2026. Ajang ini tidak hanya menjadi wadah bagi para pelari untuk menyalurkan hobi dan meningkatkan prestasi, tetapi juga menjadi sarana promosi potensi daerah, mendorong pertumbuhan UMKM, serta mengampanyekan pentingnya gaya hidup sehat kepada masyarakat. Salah seorang anggota komunitas lari di Gorontalo, Rival Kidamu, berharap pelaksanaan Gorontalo Half Marathon tahun ini dapat berlangsung lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan event sebelumnya diharapkan menjadi bahan perbaikan sehingga pelaksanaan tahun ini semakin tertata, nyaman, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi seluruh peserta. Ia optimis pemerintah daerah bersama panitia penyelenggara telah menyiapkan berbagai aspek teknis dengan lebih matang seperti pengamanan, pelayanan peserta, hingga pelibatan masyarakat di sepanjang lintasan.
7: Terkait dengan rute, kami sangat berharap rutenya itu di rute 2024. atau AGM yang pertama kali dilaksanakan melalui akses menghubungkan antara Kota Gorontalo bersama Kabupaten Bone Bolango. Untuk terkait dengan WS, kami sudah tidak meragukan lagi karena terinformasi Bank Mandiri yang akan mengambil ahli semua terkait dengan teknis yang ada di lapangan.
0: Komunitas lari di Gorontalo juga menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan panitia dalam menyukseskan penyelenggaraan Gorontalo Half Marathon 2026. Melalui sinergi tersebut, kegiatan ini diharapkan tidak hanya sukses sebagai ajang olahraga, tetapi juga memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata, ekonomi lokal, dan citra Gorontalo sebagai daerah yang aktif mengembangkan sport tourism. Pemerintah Provinsi Gorontalo optimalkan kesiapan pelaksanaan Gorontalo Half Marathon GHM 2026. Penyelenggaraan GHM tahun ini, Pemprov membangun kerjasama dengan pihak perbankan. Keterlibatan perbankan ini salah satu strategis guna suksesnya penyelenggaraan GHM yang berkualitas dan tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD.
8: Ya, baik pendengar, saya akan berbincang dengan Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Pak Sultan Kalupe. Ya, Assalamualaikum, Pak Sultan.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya, salam olahraga.
9: Salam olahraga, jaya, jaya.
8: Jaya. Baik, Pak Kadis, terkait dengan pelaksanaan Gorontalo Half Marathon ini akan diselenggarakan pada bulan Desember. Nah, ini sudah semakin dekat. Untuk perkembangan terkini terkait dengan kesiapan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menyelenggarakan GHM di tahun 2026 ini bagaimana, Pak?
9: Ya, Gorontalo Half Marathon tahun 2026 insya Allah dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2026. Tanggalnya belum ada ya, tapi dilaksanakan di bulan Desember. Nah, berbeda dengan tahun sebelumnya, Gorontalo Half Marathon di tahun 2026 ini penyelenggaraannya langsung di bawah Bank Mandiri. Dan title-nya juga berubah dari Gorontalo Half Marathon menjadi Mandiri Gorontalo Half Marathon. Nah, pemerintah daerah dalam hari ini Dinas Parekraspora memberikan supporting terkait dengan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh Bank Mandiri. Sehingga kita juga dalam posisi sebagai supporting system daripada pelaksanaan GHM atau MGHM itu sendiri. Gitu.
8: Pak Kades, kalau di GHM tahun 2025 ya, ini sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Nah, pertanyaan kemudian, kenapa di tahun 2026 ini pemerintah Provinsi Gorontalo menggandeng ataupun menyerahkan kepada pihak perbankan, Pak Kades?
9: Ya, yang pertama adalah karena faktor anggarannya. Jadi pelaksanaan Gorontalo Half Marathon di tahun 2024-2025 itu anggaran sepenuhnya berasal dari pemerintah provinsi atau dari APBD. Meskipun memang ada sponsor-sponsor yang memberikan bantuan, ya, tetapi paling besar dananya dari pemerintah provinsi. Nah, tahun 2026 ini, karena memang efisiensi, kita mencoba menggandeng pihak-pihak perbankan dan swasta untuk melaksanakan, sehingga anggaran daerah tidak terserap ke dalam Gorontalo Half Marathon itu. Anggaran yang ini bisa kita gunakan untuk kegiatan yang lain.
8: Baik, Pak Sultan, GHM tahun ini apa tagline ataupun tema yang diangkat, Pak?
9: Sebenarnya temanya belum ada ya. Sampai dengan hari ini kami masih berkoordinasi. Mereka baru merencanakan untuk melaksanakan launching pada bulan Agustus ini. Kalau tidak ada hambatan di awal ataupun di minggu kedua, minggu ketiga Agustus ini. Itu pun pelaksanaan launching dilaksanakan di Jakarta dan tentu akan mengundang Pemprov Gorontalo.
8: Ya, baik Pak, apa sebenarnya dampak positifnya ya terkait dengan pelaksanaan GHM ini baik untuk daerah maupun masyarakat, Pak?
9: Ya, yang pertama tentu dari sisi olahraga ini salah satu program memberikan kebugaran ya kepada masyarakat. Yang kedua dari sisi pariwisata, ekonomi kreatif, ini tentu sangat memberikan dampak yang signifikan terkait dengan kunjungan wisata, kemudian ekonomi kreatif, jadi banyak barang ataupun jualan daripada pelaku-pelaku aircraft yang dibeli oleh peserta maraton ya, sehingga ini juga perputaran ekonomi di sektor ini cukup signifikan ya. Memang kemarin di 2025 belum sempat kami hitung berapa nilai daripada perputaran uang yang terjadi pada Gorontalo Halmahera, tetapi sesuai dengan hitung-hitungan teman-teman dari panitia ini cukup signifikan terkait dengan perputaran ekonomi pada saat pelaksanaan Gorontalo Marathon yang diikuti sekitar 5.000 peserta. Nah, di 2026 ini kami berharap dengan 10.000 peserta tentu akan lebih banyak ya, lebih banyak perputaran ekonomi, lebih tinggi perputaran ekonomi yang terjadi di sektor pariwisata, ekonomi kreatif maupun olahraga. Bahkan sebenarnya menurut cerita dari teman-teman, itu yang paling banyak laku justru adalah produk fashion ya, sepatu maupun kaos-kaos olahraga yang mereka gunakan pada saat itu setelah pelaksanaan event.
8: Baik, terima kasih Pak Kadis atas waktunya. Sukses untuk GM kedua tahun 2026 ya. Pak Kadis ya.
9: Terima kasih. Oke, assalamualaikum, salam olahraga.
8: Salam olahraga. Ya.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pemda Mualemo saat ini tengah menyusun rancangan peraturan daerah Ranperda tentang penyelenggaraan program jaminan sosial. Ranperda ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan sosial kepada para pekerja, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal.
2: Pemerintah Kabupaten Mualemo mulai menyusun landasan hukum penyelenggaraan program jaminan sosial bagi masyarakat melalui forum group discussion FGD, naskah akademik dan rancangan peraturan daerah Ranperda tentang penyelenggaraan program jaminan sosial. Bupati Mualemo Rumpagau di sela-sela membuka kegiatan tersebut menegaskan penyusunan Ranperda ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan sosial kepada pekerja, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal dan rentan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun kematian. Rumpagau menjelaskan program jaminan sosial bukan sekedar memberikan bantuan, tetapi menjadi upaya mengalihkan risiko yang dihadapi masyarakat kepada lembaga yang berwenang. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah memperoleh perlindungan dan pelayanan ketika menghadapi risiko pekerjaan maupun kebutuhan layanan kesehatan.
3: Memang kita perlu menyusun satu peraturan daerah dalam rangka membantu tenaga kerja kita yang ada di Kabupaten Mualemo. Ini sangat penting karena PNS itu sejak dari dulu sudah diasuransikan. Demikian juga melalui Jasa Harja para pejalan ini, trans itu juga diasuransikan. Nah, bagaimana masyarakat kita yang tidak mampu seperti tukang panjat kelapa, kemudian nelayan dan para petani. Ini merupakan wujud daripada komitmen pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat. Salah satunya, masyarakat itu dijaga dan dialihkan menjadi tanggungan orang lain resiko-resiko yang akan dihadapi oleh masyarakat. Asuransi sebenarnya hanya mengalihkan resiko kepada salah satu organisasi yang bertanggung jawab seperti BPJS. Ini meringankan bagi warga masyarakat.
2: Bupati berharap pembahasan dan perda penyusunan program jaminan sosial dapat segera diselesaikan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah sehingga dapat menjadi dasar hukum pelaksanaan program jaminan sosial yang lebih luas bagi masyarakat di Kabupaten Mualemo. Rusdianeta melaporkan.
1: Transformasi Institut Agama Islam Negeri YIN Sultan Amai Gorontalo menjadi Universitas Islam Negeri UIN akan berdampak signifikan bagi perkembangan Provinsi Gorontalo ke depan sekaligus memberikan kontribusi bagi daerah lain.
4: Transformasi YIN menjadi UIN menjadi suatu kebanggaan bagi pemerintah, kemudian perguruan tinggi dan masyarakat itu sendiri. Menyikapi hal tersebut dibutuhkan transformasi untuk cara berpikir dan pengembangan dari universitas tersebut ke depan. Nelson Pomalingo, penasihat akademik, mengemukakan pengalihan YIN menjadi UIN merupakan sesuatu yang membanggakan karena di Provinsi Gorontalo sudah ada dua perguruan tinggi negeri, masing-masing Universitas Negeri Gorontalo UNG dan Universitas Islam Negeri UIN. Kehadiran UIN di Provinsi Gorontalo saat ini tentu akan memberikan kesempatan serta peluang kepada masyarakat, khususnya generasi muda daerah ini untuk dapat melanjutkan jenjang pendidikannya di perguruan tinggi. Selain itu, dengan keberadaan Universitas Islam Negeri ini akan memberikan ruang pembelajaran bagi para mahasiswa untuk berkembang ke depan.
5: Dalam rangka itu, perlu ada transformasi cara berpikir, termasuk juga pengembangan dari universitas. Itu satu. Yang kedua, khusus Gorontalo ini menjadi kebanggaan, karena di Gorontalo sudah ada dua universitas negeri. Universitas Negeri Gorontalo dan UIN. Dengan demikian, ini akan memberikan kesempatan bagi pemuda-pemudi kita, generasi muda kita, masyarakat Gorontalo untuk bisa sekolah. Menambah ruang untuk kita belajar. Apalagi ke depan, UIN tidak sekedar program studi hari ini yang ada, tapi ini memberikan ruang kesempatan untuk berkembang lebih luas. Dan yang terakhir, ini akan lebih mengukuhkan bahwa Gorontalo menjadi pusat pendidikan. Dan ini malah menjadi cita-cita kita. Kita bisa melihat L2 Dikti berada di sini.
4: Nelson Pemalingu menambahkan keberadaan Universitas Islam Negeri akan lebih mengukuhkan bahwa Gorontalo ke depan akan menjadi pusat pendidikan. Sebagai penasihat akademik, ia pun berharap semakin berkembangnya perguruan tinggi di daerah ini dengan sendirinya akan berdampak pula pada keberadaan L2 Dikti hadir di Gorontalo. Hendar Raup melaporkan.
1: Gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi di Kabupaten Bualemo resmi dimanfaatkan Juli tahun 2026. Wakil Bupati Bualemo Lahmudin Hambali mengungkapkan kehadiran gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi ini memberikan ruang kepada masyarakat miskin untuk mengakses pendidikan. Selain itu, sekolah rakyat terintegrasi ini juga menjadi wadah pembinaan karakter, meningkatkan keterampilan, serta pengembangan potensi peserta didik agar mampu bersaing di masa depan.
6: Ternyata sekolah ini bukan cuma sekolah standar bagi mereka yang orang-orang miskin. Ternyata sekolah ini bukan cuma milik desil 1, desil 2 kalau mau lihat infrastrukturnya, melihat fisiknya. Tapi ternyata sekolah ini harusnya menjadi sekolah berskala internasional, international school. Tapi anak-anak mau datang di situ, saya tidak mau pulang. Sedangkan cuma di Tutulo, orang suka-suka pulang, mau pulang ke rumah, sekarang tidak mau pulang lagi kembali pada orang tua. Kenapa? Karena di sana semua disiapkan. Apalagi kalau semua tinggal di Wonosari, yang semua ada di situ. Insya Allah pada tanggal 30 dan 31 mulai penjemputan seluruh siswa yang direkrut. SMA 90, SMP 90, SD 90. Sehingga jumlahnya sekitar 270 orang. Itu mulai tanggal 31 MPLS.
1: Lahmudin mengajak guru dan tenaga kependidikan serta orang tua termasuk masyarakat agar bersama-sama menjaga dan merawat gedung sekolah yang baru ini agar dimanfaatkan dalam jangka panjang. Dengan diresmikannya pemanfaatan gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi, Lahmudin berharap kualitas pelayanan pendidikan semakin meningkat sekaligus memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat. Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senantiasa akan memberikan perhatian terhadap pengembangan sarana-prasarana di sekolah menengah kejuruan SMK ke depan. Hal ini penting dilakukan karena berkaitan erat dengan uji kompetensi nilai para siswa yang lulus di satuan pendidikan ini nanti. Sudarman Samad, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, mengemukakan permasalahan yang dihadapi saat ini adalah minimnya peralatan praktik dari peserta didik yang berada di sekolah kejuruan. Kadis mencontohkan di bidang teknik otomotif, pihaknya melihat teknologi yang digunakan di sekolah menengah kejuruan ini, khususnya mesin mobil, belum memadai. Dikatakan teknologi yang berkaitan dengan teknik otomotif yang ada saat ini di SMK yang ada di Gorontalo, ungkap Kadis sudah ketinggalan zaman.
7: Memang tantangan yang kita hadapi sekarang adalah masih minimnya alat praktek mereka nanti. Contohnya ada untuk teknik otomotif, saya melihat bahwa teknologi yang ada di SMK-SMK itu, apalagi mesin mobil, ya rata-rata kan teknologinya sudah ketinggalan. Karena sekarang di luar itu teknologi kendaraan sudah semakin canggih. Mungkin itu menjadi tantangan kami, berusaha untuk mencari jalan bahwa dari dunia usaha yang ada di luar bisa memberikan baik CSR atau apa, itu bantuan mereka untuk tempat praktek. Mereka tidak keluar lagi, ada di sekolah itu.
1: Sudarman menambahkan peralatan praktik mobil yang sudah ketinggalan zaman seperti ini menjadi permasalahan bagi pihak sekolah dan tantangan terhadap Pemprov Gorontalo ke depan. Sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Daniel Sabokings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
0: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Di balik setiap wajah yang kita temui, selalu ada cerita yang tak kita tahu. Karena itu, mari biasakan diri untuk peduli, untuk hadir dan membantu tanpa berharap kembali. Berjiwa sosial dan empatik bukan soal besar atau kecilnya bantuan, tetapi keikhlasan saat kita memberi. Mampu melihat tanpa menghakimi, mampu mendengar tanpa memotong, dan mampu menolong tanpa pamrih. Empati membuat kita lebih manusia, dan kebaikan selalu menemukan jalannya sendiri.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Sahabat budaya lo londa lo mengudu lo omong tato mengerti lo mengerti amo odu olo anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Anda bersama di Anjayan. Sahabat budaya, kembali di Anjayan akan mengupdate informasi untuk Anda sahabat budaya. Informasinya di Anjayan kutip dari laman rri.go.id. Sahabat budaya, pemerintah memastikan kenaikan tunjangan kinerja atau TUKIN tidak hanya diberikan kepada prajurit TNI dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan, tetapi juga menyasar guru, dosen, serta tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau wilayah 3T. Hal ini seperti yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi. Dan ia menjelaskan kebijakan ini diambil setelah pemerintah mempertimbangkan bahwa sejumlah instansi belum menerima penyesuaian besaran tunjangan selama beberapa bulan terakhir. Pemerintah saat ini juga berkomitmen meningkatkan kesejahteraan seluruh aparatur negara, terutama mereka yang mengabdikan diri di daerah dengan tingkat kesulitan tinggi. Informasi ini sahabat budaya bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayo ngeyel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
4: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
5: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
4: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
5: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
4: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau gak beli barangnya baru, kayaknya gak gaul gitu.
5: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
4: Iya sih.
6: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya Luhulun Dalo, masih dengan info yang dianjain kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan persoalan sampah di Indonesia dapat diselesaikan pada akhir 2027. Presiden menegaskan tidak boleh ada lagi gunung-gunung sampah sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga indah. Presiden mengatakan persoalan sampah merupakan pekerjaan besar yang harus diselesaikan bersama. Selain menjaga kebersihan, pemerintah juga ingin menciptakan lingkungan yang indah karena dinilai menjadi salah satu penunjang sektor pariwisata. Presiden menilai wisatawan tidak akan tertarik mengunjungi daerah yang kotor maupun dipenuhi sampah. Karena itu, menjaga kebersihan lingkungan juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya saing bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4, Suara Budaya, Gorontalo.
1: Pas jam 7, waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya Lolondalo, drama Cina atau C-drama semakin diminati oleh masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Beragam genre seperti romantis, sejarah, fantasi, hingga kehidupan modern menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton. Dilansir dari laman beautyjournal.id, kualitas produksi yang semakin baik membuat drama Cina mampu bersaing dengan tayangan dari negara lain. Sinema

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Aktivitas di jalan raya hari ini kembali meningkat. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 nampak memenuhi ruas jalan, mengiringi berbagai aktivitas masyarakat. Hindari penggunaan ponsel saat berkendaraan, karena satu detik lengah dapat berakibat fatal. Jadikan etika berlalu lintas sebagai budaya bersama demi kenyamanan dan keselamatan semua pengguna jalan. Karena di setiap perjalanan, keselamatan adalah tujuan utama.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Wololah Bari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

Boni Age hadir dengan nasib tukang bentor ya. Apa kabar untuk abang-abang bentor yang pagi ini sudah memulai aktivitasnya ya. Semoga di hari terakhir bulan Juli ya, di 31 Juli 2026 ini akan ada banyak rejeki yang berdatangan dari segala arah ya. Dan juga insya Allah berkah untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk supir-supir angkutan juga ya, biasanya sering mendengarkan siaran program 4 RRI Gorontalo. Juga untuk para petugas yang ada di SPBU, yang ada di swalayan, di toko, atau juga yang ada di rumah makan, kantin, sekolah ya. Selamat pagi semuanya. Semoga Ti Anja Yayan jumpai dalam keadaan sehat walafiat. Kalau tadi Ti Anjayan sudah berbagi info nasional, berikutnya Ti Anjayan punya info lokal, sahabat budaya. Informasinya Ti Anjayan kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, setiap masyarakat Gorontalo yang menjalani pelayanan kesehatan rujukan, termasuk di luar daerah, memperoleh pelayanan yang komprehensif hingga pada penanganan jenazah apabila pasien meninggal dunia. Pemerintah Provinsi Gorontalo hadir tidak hanya saat proses pengobatan, tetapi juga memberikan kepastian pelayanan bagi keluarga pada masa duka. Komitmen ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo, Anang S. Otolua, saat memberikan sambutan pada rapat pembahasan draft perjanjian kerjasama PKS dengan mitra ataupun pihak ketiga terkait layanan pemularasan jenazah pasien rujukan di Manado, Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Kamis kemarin ya. Anang Otolua menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan, termasuk layanan pemulasaran jenazah bagi pasien rujukan, di mana pembahasan kerjasama ini juga merupakan tindak lanjut dari komitmen Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Ida Syaidah Rusli Habibi. Informasi ini sahabat budaya bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

0: Telolondalo, Anda sedang mendengarkan lagu dari daerah Hatuhaha, Maluku Tengah ya. Judulnya Pantun Suka-Suka Sahabat Budaya. Lagu ini sudah mengantarkan kebersamaan kita di jam 7 lebih 34 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya Ti Anjayan akan mengupdate informasi perakiraan cuaca dari BMKG Gorontalo untuk hari ini Jumat 31 Juli 2026 yang akan disampaikan oleh Hani Setianing Rahayu.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Jumat 31 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Lemito, Panggarasi, Taluditi, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 98%. Dengan arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan arah angin bertiup dari barat laut hingga timur laut, dengan kecepatan berkisar antara 20 hingga 30 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 20 hingga 36 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. Wololah Bari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

Monggo dulu, monggo tentu mengerti lo mengerti amo masih dengan info lokal sahabat budaya. Informasinya juga masih dianjain kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya Lohulun Dalo. Keberlanjutan program JKN merupakan bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Ida Syaida Rusli Habibie dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan juga berkesinambungan. Perpanjangan kerjasama ini bukan sekadar memenuhi aspek administrasi, tapi juga merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap terlindungi dalam program JKN tanpa mengalami jeda kepersertaan. Penegasan komitmen pemerintah Provinsi Gorontalo pada rapat pembahasan nota kesepakatan dan rencana kerja dalam rangka menjaga keberlangsungan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui perpanjangan nota kesepakatan dan rencana kerja dengan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah 10 tentang kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN bagi peserta bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja. Kegiatan itu menjadi langkah strategis untuk memastikan kepesertaan JKN yang dibiayai pemerintah Provinsi Gorontalo tetap berlanjut setelah masa kerjasama periode Januari hingga September 2026 berakhir pada 30 September mendatang. Informasi ini bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Bayangkan sebuah dunia tanpa mimpi. Bayangkan anak-anak yang ingin belajar, tetapi pintu sekolah tertutup bagi mereka. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak belajar bukanlah hadiah, bukan pula pilihan. Hak belajar adalah hak dasar yang harus kita jaga bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jika kita menutup kesempatan belajar, sama saja kita memadamkan cahaya itu. Mari kita dukung setiap anak untuk bersekolah, dan mari kita pastikan tidak ada anak lagi yang tertinggal. Karena ketika anak-anak belajar, bangsa ini tumbuh, dan ketika anak-anak bermimpi, masa depan kita akan terwujud. Ingatlah, belajar adalah hak dan bukan hadiah. Penuhi hak belajar anak demi Indonesia yang lebih maju.
2: Nak, kamu yakin mau sekolah di situ? Katanya itu bukan sekolah unggulan loh.
3: Memangnya kenapa, Bu?
2: Ya, takutnya nanti kamu kurang berkembang.
3: Bu, berkembang itu bukan karena nama sekolahnya, tapi karena semangat belajarnya. Di sekolah manapun, aku tetap bisa berprestasi, asal didukung dan terus berusaha.
2: Iya juga ya, Nak ya. Yang penting bukan label sekolahnya ya, tapi proses dan usaha kamu.
3: Betul, Bu. Semua sekolah itu baik, yang penting kita mau belajar.
4: Hentikan stigma sekolah unggulan. Setiap anak berhak tumbuh dan bersinar di mana saja.
0: FM 95,1 MHz.

54 menit saat ini bergeser dari jam 7 pagi sahabat budaya. Di Anca punya satu informasi untuk Anda, terutama bagi Anda yang hobi bersepeda ya. Sahabat budaya, bersepeda atau yang akrab juga disapa goes ya, itu menyimpan segudang manfaat kesehatan yang luar biasa jika dilakukan dengan cara yang tepat. Tidak sekadar berkeringat, goes secara rutin juga itu bisa memberikan dampak positif yang komprehensif bagi tubuh, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Nah, ini ada beberapa manfaat utama dari bersepeda, sahabat budaya. Yaitu bisa memperkuat kinerja jantung dan juga paru-paru, membakar kalori dan menjaga berat badan ideal, membangun kekuatan otot dan juga sendi, dan juga obat anti-stres yang alami ya. Karena bersepeda itu termasuk dalam kategori olahraga kardiovaskular yang sangat efektif. Saat Anda mengayuh, denyut jantung dan juga sirkulasi darah meningkat drastis. Hal ini tentunya bisa membantu meminimalisir risiko penyakit kardiovaskular di masa depan, seperti serangan jantung, stroke, dan juga tekanan darah tinggi. Dan juga bagi Anda yang sedang dalam program penurunan ataupun pemeliharaan berat badan, bersepeda dengan intensitas sedang selama 1 jam mampu membakar antara 300 hingga 600 kalori. Mengayuh secara konsisten juga membantu meningkatkan metabolisme basal tubuh Anda. Informasi ini sahabat budaya bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Sesaat, suara budaya Gorontalo.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya Lolondalo, sepeda bukan sekadar alat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi telah menjadi bagian dari budaya yang mencerminkan kedisiplinan, kepedulian terhadap lingkungan, dan juga gaya hidup sehat. Di berbagai kota, mulai dari kawasan metropolitan hingga daerah pedesaan, sepeda menjadi pemandangan yang akrab di setiap sudut jalan. Budaya bersepeda di Jepang tumbuh seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya efisiensi dan keberlanjutan. Banyak warga memilih bersepeda menuju stasiun kereta, tempat kerja, sekolah maupun pusat perbelanjaan. Bo Oditopo Watiati Anjayayan, Bolu Oduolo.